0: Lam merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, tepung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.
1: Nah,

fermentasi selesai, bekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, bekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

0: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
1: Sekubal merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
2: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah, kita gak usah ke Julimart lagi deh, mahal parkirnya.
3: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
2: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
3: Aduh, Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
4: Tindakan ilegal, stop parkir liar.
5: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
6: Produk RRI Bandar Lampung.

Masa depan yang hebat dimulai dari pilihan yang tepat. Kini saatnya bergabung bersama Kampus Unggul IIB Dharma Jaya. Penerimaan mahasiswa baru gelombang 2 resmi dibuka. Pilih program studi impianmu dari 13 program sarjana dan 3 program pasca sarjana yang telah dirancang untuk menjawab kebutuhan dunia industri dan era digital. Di IIB

0: berbagai program internasional, serta terlibat dalam riset dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Saatnya menjadi lulusan yang siap kerja, siap berwirausaha, dan siap bersaing di tingkat global. Buat kalian yang senang bekerja, ada juga kelas karyawan dan jalur RPL. Jangan tunggu sampai kesempatan berlalu. Daftar sekarang juga di pmb.dharmajaya.ac.id atau datang langsung ke kampus unggul IIB Dharma Jaya, Jalan ZA Pagar Alam nomor 93 Bandar Lampung. IIB Dharma Jaya, kampus unggul, kampus berdampak. Bersama Dharma Jaya, wujudkan masa depanmu mulai hari ini. Informasi pendaftaran dapat menghubungi AAM di 0823-0609-7566 atau GIA di 0878-6083-0115. Atau kamu juga bisa kepoin akun Instagram @dharmajayathebest dan TikTok @pmbiibdharmajaya.
1: Lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Pernama banget tahu apa sih namanya? Moonbook ya kalau gak salah?
2: Iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed. Tempatnya juga bagus, ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
1: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi gak? Gue timpuk lo ya.
2: Ih, bukan gue kucing shaming ya. Tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
4: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Karena secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

Cie yang nggak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu nggak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makanan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

92,5 per 2 RI menyerang Lampung, teman terbaik kamu. Pemerintah tengah mengkaji rencana pembagian kompor listrik atau kompor induksi secara gratis kepada masyarakat mulai tahun 2027. Wacana tersebut nih disampaikan Wakil Ketua MPR RI Edi Suparno yang menyebutkan usulan program ini telah masuk dalam pembahasan rencana anggaran pendapatan dan juga belanja negara 2027 sebagai salah satu langkah mengurangi ketergantungan terhadap impor LPG, teman Pro 2 ya. Informasi ini dikutip dari antara.com, teman Pro 2 ya. Meski masih berupa usulan, Edi menyebutkan program kompor listrik ini menjadi bagian dari rencana transisi energi pemerintah, yakni mendorong peralihan penggunaan gas menuju listrik. Menurutnya, langkah tersebut perlu dikaji dan juga dikawal agar implementasinya tepat sasaran sekaligus dapat membantu menekan beban subsidi energi yang terus meningkat, teman Pro 2. Wow, semoga ini salah satu program yang bisa membantu masyarakat juga dan bukan program yang sia-sia ya, teman Pro 2 ya.

0: Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut, melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah lain, tumpeng juga memiliki nilai filosofis dan spiritual. Memotong puncak tumpeng lalu memberikannya kepada orang yang paling dihormati dianggap sebagai bentuk penghormatan, doa, dan harapan agar keberkahan serta keselamatan selalu menyertai keluarga dan masyarakat.
1: Karena secara umum bagi masyarakat Jawa, tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.
2: Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: 2,5 Pro 2 RW Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga Labesa, teman Pro 2 ya. Dalam upaya mempromosikan pariwisata dan budaya daerah, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung akan kembali menghadirkan Festival Krakatau, teman Pro 2. Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 mengangkat tema Nengah Nyapur. Nengah Nyapur merupakan salah satu unsur penting dalam falsafah hidup masyarakat Lampung, yang bermakna kemampuan seseorang untuk berada di tengah masyarakat dan juga berbaur tanpa membedakan latar belakang. Banyak rangkaian acaranya, teman Pro 2 ya. Antara lain ada Krakatau Kuliner Festival, ragam perlombaan, ada Festival Band Competition, Solo Song Competition, Modern Dance Competition, ada Serbet, Seruit Battle, teman Pro 2. Selain itu ada juga Krakatau Run, Lampung Tapis Karnaval, Malam Puncak Pesona Kemilau Krakatau. Festival Krakatau ke-35 tahun 2026 akan dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan Minggu, tanggal 25 sampai dengan 30 Agustus 2026, teman Pro 2. Bertempat di lapangan Saburai Bandar Lampung. Untuk informasi lebih lanjut, kamu bisa menghubungi Riko di 0851-6318-7120 atau Ibnu di 0823-7141-7519. Atau kamu juga bisa kunjungi sosial media mereka, teman Pro 2 ya, di @festivalkrakatau. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikutan Festival Krakatau sekarang juga.
1: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Kopi Red Gang. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung, karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.

Kamu pasti udah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: Pernah dengar Bendungan Batu Tegi? Bendungan Batu Tegi adalah bendungan terbesar se-Asia Tenggara. Hal ini diukur dari luas area tergenang yang luasnya sekitar 3.560 hektar. Bendungan ini terletak di Tanggamus, Lampung yang membendung anak sungai Sekampung. Sejak akhir tahun 1970, Lampung telah mengalami krisis air bersih. Sehingga kemudian muncul gagasan untuk membangun bendungan ini. Tahun 1995, bumi digali dan terowongan dibangun untuk mengalihkan derasnya sungai Sekampung. Setahun kemudian, pada 1996, bendungan ini mulai dirakit dari batu, tanah, dan juga tekad. Lalu, pada 2003, bendungan ini resmi berdiri gagah sebagai penjaga, penyimpanan, dan pemberi kehidupan.
1: Teman terbaik kamu, Prodweren.

0: Udah, saya mau ampelannya, perkedel sama sayurnya masing-masing 5 ya. Semuanya dibungkus, dipisah-pisah pokoknya. Soalnya tuh mereka gak ada hubungan.
1: Eh, emang buat siapa dipisah? Bukannya kita nanti di rumah makan bareng ya, Mpok?
0: Udah diem aja. Ini tuh biar higienis, biar lebih aman. Lagian banyak kok yang pakai plastik sekali pakai.
2: Hari gini masih pakai plastik. Faktanya, plastik tidak bisa terurai dan merusak bumi. Bahkan, sampah mikroplastik dapat masuk ke tubuh manusia melalui makanan.
3: Mbak, kalau dipisah-pisah kena biaya tambahan ya. Jadi per itemnya nambah 2.000.
0: Ih, mahal banget. Yaudah deh, udah, nggak usah dipisah-pisah.

0: Berat deh. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya trompa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Trying to play cool, but I just can't hide that.

0: 92,5 Pro 2 RBN Lampung, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2 ya. Hari ini Angga gak sendiri teman Pro 2 ya. Seperti pada umumnya pagi hari ini ya, Angga tentunya ngobrol barengan sama narasumber nih. Seperti kita tahu nih, akhir-akhir ini persoalan sampah menjadi tantangan di banyak daerah, termasuk nih di Provinsi Lampung. Namun nih ya, penyelesaiannya nih gak hanya bisa bergantung sama petugas sampah aja. Soalnya kita masyarakat juga berperan penting nih untuk mencegah dan juga mengatasi sampah yang ada. Nah, hari ini Angga udah kedatangan nih teman-teman dari komunitas Jendela Lampung. Ada Jihad dan juga Lisa teman Pro 2. Halo.
1: Halo teman-teman semua.
0: Nah, boleh deketan ke mic, enggak apa-apa sah.
2: Oke.
0: Okay. Apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Kak.
2: Alhamdulillah baik sih, Kak.
0: Oke. Sebelum kita jauh melangkah, mau dong dikenalin dulu sama Jendela Lampung itu apa?
1: Oh ya, baik Kak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya, teman-teman, itu Muhammad Jadi Sakif. Saya selaku koordinator di Komunitas Jendela Lampung. Jadi teman-teman semua yang belum kenal dengan Jendela Lampung, jadi sebenarnya Komunitas Jendela Lampung itu ada banyak ya teman-teman. Awalnya, Jendela Lampung itu berdiri di Yogyakarta, teman-teman. Di tanggal 13 November tahun 2014. Jadi Komunitas Jendela Lampung ini diinisiasi oleh Kak Mika Margareta, teman-teman. Atau bisa dipanggil oleh Kak Mika, yang sebelumnya tergabung dalam Komunitas Jendela Lampung di Komunitas Jendela di Yogyakarta gitu, teman-teman. Jadi lahirnya Komunitas Jendela Lampung terkhusus di Lampung, teman-teman. Berawal dari idenya Kak Mika yang berkeinginan untuk memajukan pendidikan anak-anak yang ada di Lampung dengan mendirikan Komunitas Jendela Lampung. Seperti yang teman-teman tahu, Kak Mika ini mengumpulkan teman-teman yang berasal dari penjuru negeri di Lampung khususnya.
0: Oke.
1: Itu dikumpulkan, lalu lahirlah Jendela Lampung, atau yang bisa kita sebut Komunitas Jendela Lampung gitu, Kak.
0: Oke, jadi berangkat dari Yogyakarta sendiri teman Pro 2 ya, di tahun 2011 nih ya, teman-teman di Yogyakarta nih ngebangun Komunitas Jendela Yogyakarta. Terus inisiatif ini dibawa ke Lampung teman Pro 2, terus dibuatlah versi Lampungnya oleh Kak Mika gitu.
1: Kak Mika,
0: ya.
1: Bener.
0: Dan sekarang nih teman Pro 2 koordinatornya adalah Jihad sendiri, Hat ya?
1: Iya, saya sendiri.
0: Oke, jadi gitu teman Pro 2, ini adalah komunitas sosial yang bergerak lebih tepatnya di bidang literasi ya.
1: Bidang literasi.
0: Dan base campnya ada di
1: Bakung
0: gitu. Nah, hari ini teman Pro 2 ya, kita ngobrolin tentang permasalahan sampah dan juga literasi yang ada di Lampung sendiri nih. Kalau nggak salah, Lisa juga anggota baru dari Jendela Lampung ya?
2: Iya, benar Kak. Jadi aku anggota baru di dalam Komunitas Jendela Lampung.
0: Udah berapa lama, Sa?
2: Sekitar hampir satu tahunan. Kak. Iya.
1: Sama kayak saya sebagai koordinator.
2: Okay. Iya, jadi kita
1: baru beberapa, hampir satu tahun lah bisa disebut.
0: Okay.
1: 10 bulan.
0: Oke, baru 10 bulan berarti Lisa dan Jihad juga ya?
2: Iya, benar.
0: Tapi alasan kenapa join Jendela Lampung, ada gak sih, Sa? Kenapa lo kayak tertarik banget nih join gitu?
2: Jadi sebelumnya kenapa bisa saya itu mau join ke Komunitas Jendela Lampung itu karena saya punya visi dan misi yang sama yang tertara di dalam Komunitas Jendela Lampung gitu. Jadi saya pengen mencerdaskan anak-anak bangsa Indonesia, terkhususnya juga pada di Bandar Lampung gitu Kak, biar supaya mereka itu mempunyai pendidikan yang sangat layak gitu Kak, secara gratis. Karena seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan di Indonesia itu masih banyak yang belum merata gitu.
0: Oke. Tapi informasinya nih, lo dapat informasi dari mana nih? Tahu Jendela Lampung sendiri?
2: Kebetulan teman-teman saya dari Komunitas Jendela Lampung itu sendiri juga udah ada. Nah, kalau saya tuh dapat infonya sendiri tuh dari Instagramnya Kak. Dari Instagram Jendela Lampung.
0: Oke. Sama kayak Jihad juga berarti?
1: Oh ya, sama sih sebenarnya. Ada konten menarik dari Jendela Lampung itu yang tahun berapa ya, saya lupa. Tapi saya ingat, oh ini kayaknya bagus nih Jendela Lampung. Jadi saya punya visi misi yang sebenarnya tidak sama, tapi identik dengan Jendela Lampung. Itu kan visinya menjadi komunitas berjiwa muda yang fokus berkarya dan berkontribusi pada pendidikan anak gitu. Jadi saya juga punya cita-cita yang sama dengan Jendela Lampung, yaitu ingin anak-anak yang ada di Bandar Lampung yang tertinggal dan tidak dilirik oleh orang-orang gitu kan. Jadi kita itu pengen anak-anak itu punya pendidikan yang sama sama kita gitu, gitu lah.
0: Oke, okay. Kalau kita ngomongin soal sampah dan juga TPA Bakung, ini berhubungan erat banget ya teman Pro 2 ya. Nah, persoalan sampah ini sampai sekarang belum terselesaikan juga di Kota Bandar Lampung ya. Karena kita masih minim edukasi dan segala macamnya nih. Tapi kalau Angga nih nanya ke Jihad nih ya, kalau lu yang beraktivitas di dekat TPA Bakung nih, menurut lo sendiri gimana kondisi di sekitar sana sendiri?
1: Kalau dari pengalaman saya selama menjadi pengurus itu kan kita tahu sendiri untuk komunitas Jendela Lampung itu bertempat di Bakung atau di dekat TPA Bakung ya. Nah jadi pada awalnya kita itu sebenarnya risih gitu, sedikit terganggu dengan aroma-aroma yang gak sedap, terus dengan pemandangan-pemandangan yang kurang enak untuk dilihat gitu kak. Jadi ya lama-lama juga memang terbiasa, walaupun itu sebenarnya tidak bisa dijadikan acuan sebagai lama-lama juga terbiasa itu kan tidak bisa juga gitu. Jadi ya kita membiasakan diri dan akhirnya ya bisa sampai sejauh ini kak gitu.
0: Oke, okay. Sejauh ini ada gak sih langkah-langkah yang dilakukan sama komunitas Jendela Lampung terkait sampah yang ada di Bakung sendiri?
1: Untuk langkah-langkah yang sudah kita lakukan terkait dengan sampah yang ada di Komunitas Jendela Lampung atau di daerah Bakung khususnya, itu kita punya pasukan kak, itu adik-adik kita sendiri gitu kak. Jadi ya kita bergerak bersama sekalian memberikan edukasi kepada adik-adik semua. Kita membersihkan sampah di sekitar, terus memberikan pendidikan atau pemahaman-pemahaman tentang pentingnya mengelola sampah di untuk sekitar, karena itu ya penting juga untuk pemahaman mereka sebagai generasi-generasi selanjutnya gitu kan. Jadi enggak harus terpacu dengan hari itu juga, tapi kita juga harus menanamkan pemahaman supaya nanti ke depannya saat kita sudah tidak ada gitu, saat kita sudah tidak ada, mereka lah yang bergerak untuk memajukan atau menjaga lingkungan yang ada di sekitar gitu kak.
0: Oke, udah 10 bulan Lisa join ke Jendela Lampung nih saya.
2: Benar kak.
0: Sejauh ini aktivitas apa yang udah dikerjakan Sa?
2: Kalau saya itu sendiri karena saya sedikit sibuk, jadi nggak rutin tiap minggu hadir di komunitas Jendela Lampung itu kak. Tapi yang sejauh ini saya sudah banyak mengajarkan adik-adik tentang sampah tadi itu, biar supaya mereka jangan membuang sampah sembarangan gitu. Jadi kita, saya sendiri udah banyak ikut kegiatan di Jendela Lampung itu, mengajar adik-adik tentang mewarnai dan juga lain sebagainya.
0: Oke, ada yang kerasa berubah gak setelah lo join Jendela Lampung ataupun sebelum lo join Jendela Lampung sendiri?
2: Kerasa berubahnya itu ada sih kak. Kalau saya sendiri itu lebih peduli pada sekitar dan juga lebih peduli lagi pada adik-adik gitu kak. Kalau sebelumnya itu saya belum terlalu peduli sama sekitar, tapi semenjak join ke komunitas Jendela Lampung ini tuh saya banyak belajar hal dari sini.
0: Oke, oke. Ke Jihad sekarang nih, Hat. Diamankan jadi koordinator Jendela Lampung tahun 2026. Iya, Jihad sendiri. Gimana prosesnya kok tiba-tiba diamanatkan nih?
1: Sedikit panjang ya. Enggak, sebenarnya enggak terlalu panjang juga. Soalnya kita di Jendela Lampung itu teman-teman perlu tahu nih, untuk Jendela Lampung itu kita enggak mandang usia, Kak. Jadi teman-teman yang masih SMA atau SMP pun itu boleh teman-teman untuk bergabung ke komunitas Jendela Lampung. Bagaimana saya bisa tiba-tiba dengan waktu yang cukup singkat untuk saya awal bergabung sampai saat ini itu sekitar 10 bulan, dan tiba-tiba kenapa saya bisa jadi koordinator itu ya karena mungkin teman-teman saya dan rekan-rekan saya yang ada di komunitas Jendela Lampung itu melihat saya memiliki potensi besar kak. Jadi dengan visi misi dan semangat yang saya punya, jadi mereka itu mengamanahkan atau mempercayakan tanggung jawab ini kepada saya gitu. Jadi cukup rumit ya sebenarnya untuk bagaimana langkah saya bisa sampai sejauh ini. Bukan karena saya hebat, tapi karena memang nama besar Komunitas Jendela Lampung selama ini yang telah dibangun oleh aparatur-aparatur dan rekan-rekan kepengurusan yang lama, sehingga Komunitas Jendela Lampung itu bisa bergerak sejauh ini gitu kak. Gitu.
0: Oke. Tapi tadi kan dijelaskan kalau Jendela Lampung fokusnya ke literasi ya.
1: Iya betul.
0: Dan juga literasi adik-adik yang bisa kita bilang terpinggirkan nih. Iya. Emang separah apa sih literasi adik-adik di Bakung sendiri ini?
1: Pada awal berdirinya Komunitas Jendela Lampung itu kan kita bertempat di dekat TPA Bakung kak. Jadi sangat disayangkan gitu kan. Kita melihat ada adik-adik yang tinggal di dekat daerah situ, yaitu pendidikan yang ada di Indonesia itu tidak sampai ke mereka gitu kak. Jadi kita melihat mereka ini tidak sekolah kak. Betul benar kak. Jadi adik-adik ini tidak sekolah kak, karena mungkin terbatas dengan perekonomian mereka atau informasi yang tidak sampai ke mereka mungkin bisa juga itu. Jadi kita melihat mereka itu pendidikan yang kurang, jadi kita berinisiatif untuk
0: mendirikan
1: Jendela Lampung di situ lah.
0: Oke. Selain fokus ke literasi, Jendela Lampung juga membantu pengelolaan sampah juga ya, mengedukasi juga ya, tentunya. Ya. Oke, wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Sejauh ini ada berapa anggota di Jendela Lampung sendiri?
1: Untuk sejauh ini sekitar ada 800-an anggota kak.
0: Wow,
1: lumayan banyak.
0: Banyak ya. Dan ada beberapa adik binaan juga tentunya.
1: Ada banyak juga.
0: Oke, apakah komunitas ini terbuka untuk umum juga?
1: Sangat terbuka untuk umum kak. Jadi teman-teman yang belum mendaftar gitu kan, belum mendaftar ke komunitas,
0: ataupun belum joinan, atau belum bingung nih mau ikut agenda apa gitu.
1: Iya betul. Ya teman-teman bisa ikut aja gitu. Enggak mesti daftar dulu sebagai relawan, itu enggak gitu. Jadi teman-teman yang punya waktu luang atau punya visi misi yang sama nih dengan saya, atau teman-teman sekedar untuk mengisi waktu luang yang bermanfaat di hari Minggu, ya teman-teman bisa ikut atau bergabung untuk mengedukasi adik-adik gitu.
0: Oke. Oke gitu ya teman Pro 2 ya. Nanti kita akan lanjut lagi obrolan ini teman Pro 2, tapi nanti tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

0: 92,5 Pro 2 Bener Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga, Jihad, dan juga Lisa, teman Pro 2 ya, dari Komunitas Jendela Lampung. Wow, keren banget. Komunitas Jendela Lampung salah satu komunitas sosial yang cukup lama ada di Lampung, teman Pro 2 ya, dari tahun 2014. Wow, lama banget ya, lama sekitar banget. Udah 12 tahun.
1: Dua belas dong.
0: Ini kan 2026.
1: Oh iya, 12 tahun.
0: Gimana sehat? Aduh, aku takut nih matematikanya jelek nih. Udah 12 tahun berjalan. Wow. Dan lihat koordinatornya teman Pro 2 untuk tahun ini di tahun 2026 gitu. Kita pengen ngulik lagi nih tentang Komunitas Jendela Lampung, lebih tepatnya kira-kira agendanya ngapain aja sih Hat selama ini Hat? Kalau biasanya
1: selama ini kita punya agenda itu tiap minggu, tiap hari minggu itu kita punya agenda rutinan, Kak. Jadi tiap hari minggu itu kita para relawan itu punya keinginan atau punya kewajiban untuk mengajar atau memberikan edukasi terkait literasi, terkait sampah-sampah tadi gitu lah. Itu ke adik-adik itu tiap hari minggu, Kak. Itu rutin.
0: Oke. Jadi ini sebenarnya Komunitas Jendela Lampung organisasi atau komunitas atau
1: gimana sih sebenarnya? Kak.
0: Oh, komunitas. Ada

0: itu kita tidak memaksakan untuk hadir setiap minggu gitu Kak, karena kita tidak bisa memaksakan kesibukan para relawan dan juga orang-orangnya gitu. Tapi yang terpenting itu kita ada hadirnya.
1: Oke, karena basicnya volunteer ya mungkin ya.
0: Iya benar Kak.
1: Ada nggak kayak teman-teman volunteer gini misal yang nggak join udah kayak sebulan gitu, tapi dia mau join lagi, boleh nggak sih sebenarnya? Atau harus registrasi ulang atau gimana sih sebenarnya?
0: Sebenarnya kalau untuk registrasi ulang itu enggak sih Kak, tapi mungkin itu perlu dipertimbangkan lagi. Sebenarnya boleh aja, tapi perlu dipertimbangkan lagi karena kan dia udah lama nggak join, ya mungkin karena kesibukan atau segala macam gitu kan Kak. Tapi kalau untuk registrasi ulang itu enggak sih Kak.
1: Oke. Syarat jadi volunteer jendela Lampung apa nih kalau boleh tahu?
2: Syaratnya. Syaratnya yang penting teman-teman punya keinginan, terus semangat, terus ya sekali lagi teman-teman, kata teman kita Lisa, Alisa itu benar, enggak ada kewajiban untuk registrasi ulang Kak. Maksudnya untuk teman-teman yang udah lama enggak ikut bagian dari Komunitas Jendela Lampung selama beberapa bulan mungkin.
1: Karena tadi kan sempat dimention anggotanya 800-an ya. 800. Kan gak mungkin tiap minggu 800 yeah. orang kan ya kan. Satu kelurahan itu gitu. Oke, berarti emang boleh ya berarti ya.
2: Boleh. Teman-teman okay. yang gak pernah ikut sekalipun juga yang masih baru. Banyak saya lihat di Instagram itu orang-orang yang mendm atau memberi pesan
1: ya?
2: Konfirmasi okay. ke Instagramnya Komunitas Jendela Lampung itu, Kak, kapan ini buka lagi? Terus Kak boleh ikut nggak kegiatan besok di hari Minggu? Walaupun sebenarnya notabene dia nggak pernah ikut dan nggak pernah daftar juga, tapi ya kita sangat terbuka untuk hal itu Kak.
1: Oke, terbuka juga itu kolaborasi berarti?
2: Kolaborasi.
1: Oke, berarti kalau teman-teman, misal nih teman-teman dari luar pengen kolaborasi sama Jendela Lampung, boleh banget berarti?
2: Boleh banget Kak.
1: Oke, dari berbagai komunitas misal ataupun dari UKM ataupun tugas kuliah pun nggak apa-apa berarti ya?
2: Boleh, benar, boleh banget.
1: Oke, itu informasinya bisa didapat di Instagramnya Jendela Lampung?
2: Bisa didapat dari Instagram Jendela Lampung, di situ ada Linktree nggak? Linktree Jendela Lampung, itu bisa teman-teman klik lalu bisa teman-teman lihat di situ ada kontak person juga, bisa dihubungi ya teman-teman.
1: Oke, gitu. Di bio Instagramnya ya.
0: Oke. Pantengin Instagramnya terus Kak.
1: Lengkap di situ teman pro 2 ya. Tapi kita bahas lagi nih kegiatan setiap minggunya. Tadi sempat dimention kegiatannya banyak banget ya. Tapi sebenarnya ini pendidikan formal atau informal kegiatannya biasanya?
2: Formal atau informal Kak? Okay. Kita ada dua.
1: Jelasin kegiatan. Dong konsepnya gimana dari konsepnya. Awal nih.
2: Jadi kita itu sebenarnya di Jendela Lampung itu ya teman-teman, ada beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan gitu. Jadi pertama itu kegiatan wajibnya itu teman-teman, jadi adik-adik kita itu di sana itu wajib untuk setiap minggu itu sebelum kita mulai untuk belajar itu membaca buku dulu Kak. Jadi adik-adik itu punya patokan dasar untuk gimana supaya mereka itu belajar setelah membaca buku gitu Kak. Terus yang kedua itu ada kegiatan formal Kak. Itu sama seperti kegiatan di kelas tapi bukan formal akademik kayak sekolah gitu Kak. Ya semacam kegiatan interaktif juga. Itu kita memberikan edukasi secara langsung, bisa melalui penyampaian langsung atau cerita-cerita menarik atau mungkin melalui PowerPoint juga itu bisa juga Kak. Jadi kegiatan wajibnya juga itu termasuk kegiatan formalnya Kak gitu.
1: Okay.
2: Lalu yang terakhir itu ada kegiatan informal. Jadi kegiatan informal itu kegiatan interaktif yang mengasah mereka terkhusus untuk motorik dan sensorik mereka Kak. Jadi ada kegiatan-kegiatan yang menarik dan kegiatan-kegiatan yang sangat seru itu disusun untuk mereka supaya mereka itu aktif terus punya kreativitas-kreativitas dan
1: kemampuan
2: yang kita targetkan kepada mereka gitu Kak gitu.
1: Oke, lengkap ya berarti
2: lengkap
1: ya.
2: Lengkap sekali.
1: Oke, menarik sekali teman Pro 2 ya. Sekarang waktunya kamu cek dulu Instagramnya Jendela Lampung. Nanti kita bakal balik lagi teman Pro 2 tentunya cuma di 92,5 Pro 2 Air Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gue foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Kita ke sana dari Hindia, teman Pro 2, dan kamu masih mendengarkan 92,5 Pro 2 RWN Lampung, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Angga, Jihad, dan juga Lisa dari Komunitas Jendela Lampung, teman Pro 2. Seru banget komunitas yang aktif nih, memberikan pemahaman tentang literasi ya, tepatnya di TPA Bakung ya di sana. Wow, dan ini terbuka untuk umum, teman Pro 2. Siapa tahu kamu hari Minggunya bingung nih mau ngapain, bisa ke Jendela Lampung ya.
1: Bisa banget.
0: Tapi sebelum bisa hari banget. Minggu tuh ada kegiatan dulu kan biasanya kan ya, untuk briefing dan segala macam ya?
1: Ada kak, jadi kita supaya jelas nanti arahnya kemana nih pada hari Minggu itu kita mau ngapain aja. Nah itu kita setiap hari Jumat itu ada kegiatan namanya Kopdar kak. Jadi kegiatan Kopdar ini kita briefing, pengarahan, dan penyusunan acara itu selama hari Minggu kita mau ngapain aja gitu kak. Jadi ya teman-teman bisa banget nih kalau mau ikut hari Minggu itu bisa ikut terlebih dahulu supaya paham dan apa saja yang bisa teman-teman lakukan pada hari Minggu nanti itu ikut Kopdar di hari Jumat kak gitu, pada sore hari tepatnya.
0: Untuk informasi bisa diakses di Instagramnya @jendelalampung ya.
1: Iya betul.
2: Benar kak.
0: Oke, wow, menarik sekali teman Pro 2 ya. Ini salah satu buktinya ada Jihad dan juga Lisa yang udah join ya. Walaupun bisa dibilang udah lama ya, udah 10 bulan tuh lama banget loh untuk konsisten.
2: Iya benar sih kak, lumayan juga ditambah dengan banyak kesibukan dan lain-lain gitu kan.
0: Ya lumayan gitu ya.
1: Lumayan.
0: Oke. Mm-hmm. Tapi Jihad dan juga Lisa nih, ada nggak yang ingin lo sampaikan ke teman-teman nih yang lagi mendengarkan siaran hari ini, dan juga ada nggak sih harapan kedepannya untuk Jendela Lampung sendiri? Dari siapa boleh?
2: Dari Jihad.
0: Dulu. Dari Jihad boleh, silakan Han.
1: Baik teman-teman, terkait dengan apa yang mau saya sampaikan kepada teman-teman semua, terkait dengan semangat nih teman-teman. Saya tahu teman-teman, semangat itu penting, tetapi semangat tanpa tindakan biasanya cuma bertahan beberapa hari teman-teman. Jangan mulai pada perubahan besar teman-teman, mulailah dengan langkah-langkah kecil. Jadi setelah sesi ini teman-teman bisa mencari satu atau dua hal yang bisa teman-teman lakukan pada hari ini. Jadi perubahan tanpa semangat juga itu penting, semangat tanpa
0: perubahan
1: itu penting, sama penting kan teman-teman. Jadi setelah sesi ini saya satu dua hal yang bisa teman-teman lakukan, atau bisa juga nih teman-teman join atau ikut di Komunitas Jendela Lampung teman-teman. Mohon maaf ya teman-teman.
0: Oke, wow, keren banget ya tadi pesan dari Jihad ya, intinya adalah nggak apa-apa memulai hal-hal kecil dulu, jangan ya, langsung yang gede gitu ya. Oke, kalau dari Lisa sendiri ada yang ingin sampaikan?
2: Kalau dari aku sendiri itu, kalau tadi Kak Jihad kan bilang kalau bahwasanya semangat itu perlu, konsisten juga menurut aku itu perlu guys. Ya, jadi betul. Walaupun ada semangat, tapi kalau tidak adanya konsisten itu bakalan susah dan itu bakalan rumit. Jadi intinya kalian dilatih lagi konsistennya secara sedikit-sedikit, secara perlahan-lahan, maka itu akan menjadi semangat untuk kalian ke depannya juga gitu. Dan untuk kalian yang belum join, silakan kepoin di akun Jendela Lampungnya itu sendiri. Kita selalu terbuka sih guys untuk kalian.
0: Oke gitu, jadi semua informasi teman Pro 2 tentang Jendela Lampung bisa kamu akses di Instagramnya sendiri di @jendelalampung. Ada yang ingin sampaikan lagi tuh cukup?
2: Kalau aku sendiri ada yang mau disampaikan untuk harapan kedepannya, semoga komunitas Jendela Lampung ini tuh tetap berjalan dengan lancar dan selalu baik-baik saja gitu. Semoga lebih banyak relawan lagi yang join, karena kita benar-benar gak memaksakan waktu para relawan itu untuk setiap hadir, setiap minggunya. Dan ya semoga menjadi lebih bermanfaat dan juga banyak kegiatan-kegiatan adik-adik yang lebih bagus lagi ke depannya.
0: Amin. Terima kasih Jihad dan juga Lisa udah ngobrol barengan sama Angga pagi hari ini. Dan tadi insightnya banyak banget teman Pro 2 ya. Intinya adalah mulai aja dulu teman Pro 2, jangan takut-takut, mulai dari hal-hal kecil dulu. Terima kasih ya Jihad dan juga Lisa ya.
1: Terima
0: untuk
1: kasih,
0: komunitas Jendela Lampungnya. Nanti main-main kesini lagi ya.
2: Oke, siap kak.
0: Oke deh, ini juga waktunya untuk Angga Labesa pamit teman Pro 2. Terakhir dari Angga, let's do special express wellness only with Pro 2 Air Bener Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RW Bandar Lampung, teman bola kamu. Angga Labesa pamit, teman Pro 2. Selamat menyambut bulan Agustus sekali juara tetap di udara, and bye-bye semuanya.
3: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
1: Rita Effendi,
2: Aji Sutama,
3: Ita Purnamasari.

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sobat dulu lah, bentar. Biar anak nih akhirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan jangan diri sendiri.
2: Kedua RRI Bandar Lampung.

0: Since you've been away.
1: Lagi bingung nyari cara buat bikin bisnis kamu atau juga produk kamu makin dikenal di tengah era digital sekarang ini? Tenang aja, Radio Republik Indonesia siap jadi solusinya. Dengan pendengar dari berbagai kalangan yang selalu update dengan tren terkini, kita bisa bantu promosiin usaha kamu dengan gaya yang gak kalah kekinian. Jadi tunggu apa lagi? Yuk gabung sama kita di RRI Bandar Lampung agar usaha kamu makin hits dan mengudara di era digital sekarang ini. Untuk informasi, hubungi Febri 0821-7993-2270, Vita 0813-7391-7101, Derin 0821-1392-4638, dan Sukman 0878-9162-0672. RRI Bandar Lampung, sekali di udara, tetap di udara.
2: Yang ini belanjanya udah semua kan? Udah, kita gak usah ke Julimart lagi deh. Mahal parkirnya.
3: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
2: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
3: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
4: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
5: Stop tindakan ilegal, stop.

0: penjelasan dosen tadi.
1: Vi,
2: apa Li? Kepala gue sakit banget nih, pusing.
0: Hah? Kepala lo sakit? Tenang-tenang, ini gue ada obat yang gue beli di warung 2 tahun lalu sih, tapi gak apa-apa lah.
2: Boleh deh, boleh. Tapi tadi pagi gue udah minum obat. Apa gue minum lagi aja ya? 2 sekaligus, biar cepet sembuh. Kepala gue ini udah pening banget, gue udah gak kuat.
3: Stop, konsumsi obat berlebihan. Konsumsi obat sesuai aturan pakai. Jika sakit berlanjut, segera hubungi ahli.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman.

0: bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
3: Pro 2 RRI.

Yeah, di siang hari ini kalian masih ditemenin sama Liza ya, teman Pro2. Dan buat kalian yang mau request lagu ya, boleh di Instagram kita di Pro2BDL ataupun bisa di WhatsApp kita ya di 0811-7208-925. Ini kita ganti nomor ya. Dan udah ada nih requestan yang masuk ya di Instagram kita dari @JNSS_M ya. Halo Kak, boleh request lagunya Espa yang Lemonade untuk siang-siang, kayaknya enak banget deh Kak. Thank you. Oke, okay, ntar kita play ya. Terus juga dari @ImrifKia. Halo, assalamualaikum Kak, aku mau dong denger lagunya Atis yang Bad. Semoga kakak harinya menyenangkan. Terima kasih. Makasih, semoga hari kamu menyenangkan juga ya Rifki ya. Dan buat temennya mau request lagu ya, bakal masih gue puterin, bakal masih gue lihat nanti chatnya. Jadi langsung kirim aja di 0811-7208-925 ataupun bisa juga di Instagram kita dari Pro2BDL. Semuanya bakal gue play, bakal gue bacain.

0: Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman baik kamu.

Lampung merupakan salah satu kuliner tradisional yang dikenal oleh masyarakat Lampung. Makanan ini dibuat melalui proses fermentasi ikan menggunakan garam dan sumber karbohidrat seperti nasi. Di beberapa daerah di Lampung, rebung muda juga ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih khas. Proses pembuatannya diawali dengan membersihkan ikan segar dan membuang isi perutnya. Ikan kemudian diberikan garam, lalu dicampurkan dengan nasi dan rebung sebelum disimpan di dalam wadah yang tertutup rapat selama kurang lebih 5 hari. Selama proses fermentasi, bakteri asam laktat berkembang secara alami, sehingga menghasilkan rasa asam yang menjadi ciri khas Pekasom.

Setelah fermentasi selesai, pekasom diolah kembali menggunakan bumbu seperti cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, dan serai. Parutan kelapa ditambahkan untuk memberikan cita rasa yang lebih gurih. Selanjutnya, seluruh bahan disangrai hingga matang. Kemudian dibungkus menggunakan daun dan dipanggang di atas api kecil agar menghasilkan aroma yang lebih harum. Setelah itu, pekasom siap disajikan. Makanan hasil fermentasi ikan ini tidak hanya dikenal di Lampung, tapi juga ditemukan di sejumlah daerah lain di Indonesia, seperti di Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Barat. Di masing-masing daerah, hidangan ini memiliki penyebutan yang berbeda, seperti pekasam, bekasam, atau pakasam. Meskipun prinsip pembuatannya tetap mengandalkan proses fermentasi sebagai ciri utamanya, selain menjadi bagian dari kekayaan kuliner Nusantara, pekasam juga mencerminkan cara masyarakat sejak dahulu dalam mengawetkan ikan, sekaligus menciptakan cita rasa yang khas melalui proses fermentasi alami.

pasti sering lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit. Asik kan lagunya? Tetap dengerin Pro 2 FM Bantar Lampung ya.

0: Akhirnya bisa ke Lampung.
1: Tadi tuh ya, gue sempet nyari di TikTok. Kalau ke Lampung katanya wajib banget nyobain sambal rampainya.
0: Apaan itu sambal rampai?
2: Rampai yang dikenal sebagai tomat rampai, tomat ranti, atau current tomato adalah tanaman semusim yang berasal dari dataran rendah Peru. Sekilas mirip tomat biasa, namun jika diperhatikan, bentuknya lebih mungil dan pesonanya lebih lembut. Buah kecil berwarna cerah ini kerap hadir sebagai pelengkap cita rasa dalam berbagai masakan khas Sumatera, seperti pindang, sambal, dan aneka olahan tradisional. Di Pulau Sumatera, khususnya di Lampung, rampai bahkan lebih digemari daripada tomat biasa. Meski sering disalahpahami sebagai tomat kecil, rampai memiliki ciri khas tersendiri. Ukurannya hanya sebesar kelereng, dengan batang ramping, bercabang banyak, dan diselimuti bulu halus lembut. Bunganya tumbuh dalam tandan-tandan kecil yang indah, seolah menegaskan bahwa keindahan tak harus mencolok. Soal rasa pun berbeda. Tomat biasa cenderung manis dengan sedikit asam, sedangkan rampai memiliki rasa asam yang segar, membangkitkan selera, dan meninggalkan kesan alami yang khas. Rasanya belum resmi ke Lampung jika belum mencoba sambal rampai.

Kamu tahu nggak sih W.S. Rendra? W.S. Rendra adalah seorang penyiar, pemeran, sutradara teater, dan juga seorang pembaca puisi yang sangat berbakat berkebangsaan Indonesia. Sejak muda, W.S. Rendra menulis puisi, naskah drama, cerpen, dan juga esai sastra di berbagai media massa. Karya-karyanya tak terkekang, seakan memperlihatkan kepribadian dan kebebasannya sendiri.

0: kerap dijuluki sebagai si burung merak. Dan pada tahun 1967, ia mendirikan bengkel teater di Yogyakarta. Melalui bengkel teaternya, Westrendra banyak melahirkan seniman berbakat Indonesia.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
1: Tahukah kamu, ternyata rekaman teks proklamasi suara Soekarno yang biasa kita dengar merupakan hasil rekaman ulang. Hal ini dikarenakan ketika hari kemerdekaan, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara. Perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di Studio Radio Republik Indonesia yang berlokasi di Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Perekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, yaitu salah satu pendiri RRI.
2: Pro 2 RRI, teman terbaik kamu. Teman.

0: jalan-jalan ke luar negeri yuk, biar kita bisa update sosial media.
1: Ngapain ke luar negeri? Di Indonesia aja. Kita ini udah kaya loh, mau apa aja bisa. Kalau bukan kita mencintai bangsa ini, siapa lagi coba?

0: qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'asul maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Pernah dengar bunga cempaka telur? Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.
2: Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Odisi.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan teksturnya yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: merek baru nih. Harganya udah pasti murah lah. Belinya nih, mau tahu? Nanti aku spillingnya deh ya. Tapi aku mau coba dulu nih, biar kalian percaya nih sama rekomendasinya aku. Wah, kita buka dulu ya. Oh, Kak, buka produknya dong. Oh iya, ini nih, aku buka dulu ya. Sedikit bau ya, dan lengket ini sepertinya. Tapi gak apa-apa, kita coba dulu ya. Nih, lihat aku nih, aku langsung apply di muka aku ya. Tuh, langsung mulus kan mukanya. Tapi kok agak panas ya. Duduh, aduh, perih. Duh, nanti dulu deh guys ya. Kayaknya ada gangguan deh di live ya. Sebentar ya guys. Duh, panas.
1: Jangan asal pilih kosmetik. Pilih yang ada BPOM-nya ya.
2: Produa RRI Bandar Lampung.

0: yang mana ya?
1: Lagi liat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih?
0: Coba deh lo lihat produk lokal.
1: Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh.
2: Cintai produk Indonesia.
3: Kamu, produk RRI Banyar Lampung.

0: Kak, kak, kak, tadi di sekolah kita harus belajar Pancasila kan? Emang Pancasila itu apaan? Terus pentingnya apa?
1: Oh, Pancasila. Jadi, Pancasila itu dasar negara dan juga ideologi, jiwa, jati diri, dan juga pedoman hidup bangsa Indonesia yang menyatukan keberagaman, menjadi panduan dalam kehidupan sehari-hari, membentuk sistem hukum, serta sumber nilai moral dan etika untuk mencapai tujuan nasional. Jadi simpelnya gini, Pancasila itu tubuh kita. Tanpa tubuh, kita nggak bisa gerak kan? Jadi, ayo junjung Pancasila.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Kedua, Bantu Lampung.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

Ya, kira-kira apa nih yang teman Pro 2 cari ya? Barusan dari Petra Sihombing ya, judulnya apa? Hmm? Apa kira-kira yang kalian mau cari ini ya? Hmm? Di siang hari ini ternyata agak-agak mendung manja ya teman Pro 2. Jadi mungkin buat kalian yang lagi WFH, yang lagi di rumah gitu ya, dan abis mungkin lagi nyuci gitu ya, jangan lupa liatin jemurannya. Karena ya biasalah jam-jam segini kan biasanya pin bobo gak sih, pin tidur siang gitu, yang akhirnya gak kerasa hujan gitu ya. Jangan-jangan sampai ya berdua, karena capek banget gak sih udah capek-capek nyuci gitu kan, akhirnya basah lagi gara-gara hujan. Jangan sampai. Jadi kalian kalau bisa angkat dulu jemurannya sebelum hujan ya, karena emang mendung manja ya. Tapi semoga hanya lewat ya, nggak jadi hujan gitu. Tapi kalau misalnya hujan juga ya udahlah nggak apa-apa. Tapi yang pasti buat kalian yang mungkin lagi ada jemuran, diangkat dulu jemurannya ya. Terus juga kalian ngerasa nggak sih kalau misalnya hawa-hawa, aura-aura akhir-akhir ini tuh agak-agak kering gimana gitu ya. Jadi mungkin teman-teman yang mulai ngerasa kayak seret gitu ya tenggorokannya gitu kan, teman yang ngerasa-rasanya kayak mau sakit gitu ya. Mulai dijaga kesehatannya, harus banyakin minum teman Pro 2. Kalau bisa hindari dulu nih yang buat yang lagi ngerasa seret gitu ya, atau ngerasa sakit tenggorokan, mulai sakit tenggorokan, kalau bisa hindari dulu minum-minuman yang dingin gitu ya, yang panas-panas yang pedas-pedas maksudnya. Yang pedas-pedas, terus juga makan nanti Legoner. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi sakit tenggorokan ya, hindari dulu makanan yang pedas gitu kan. Terus juga jarang minum-minum yang dingin, yang es krim tar dulu gitu ya. Terus yang berminyak juga kalau bisa dikurangi dulu ya. Yang buat ya suka banget makan gorengan gitu ya pakai sambal, jangan dulu deh. Ya walaupun emang enak banget tapi dihindari dulu ya, supaya kalian tetap jaga kesehatannya, tetap sehat ya. Karena kalau udah sakit tenggorokan tuh, walaupun cuma sakit tenggorokan tuh, rasanya tuh nyiksa banget teman berdua. Jadi tetap jaga kesehatan, baikin minum air hangat ya, tetap makan yang sehat-sehat, yang sayur, buah, protein, jangan sampai skip. Oke, teman berdua.

bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja ribet loh.
1: Tapi Po.
0: Alah nggak usah banyak parlente lah. Sini sini, gue viralin loh. Eh, kenapa sih Po? Ini nih nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi.
0: Alah nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah viralin aja sini, sini sini masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih, gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih, jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi, jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

0: Pilih yang mana ya?
1: Lagi lihat apa sih, Dek?
0: Ini, Kak. Gue bingung deh mau beli outfit yang mana.
1: Lah, kenapa yang dilihat produk luar semua sih? Coba deh lo lihat produk lokal. Nggak kalah bagus kok.
0: Nggak mau ah produk lokal. Buluk, ketinggalan zaman. Gue kan pengennya yang glamour dan branded.
1: Hih, banyak kali produk lokal yang mewah dan nggak kalah sama produk luar. Makanya beli produk Indonesia. Kalau bukan kita, siapa lagi coba deh?

0: kebohongan bisa saja terjadi, bahkan dalam sekejap rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
2: Teman terbaik kamu, Pro 2 RRI.

Masih barengan sama Liza nomor 2. Dan di siang ini alhamdulillah katanya agak-agak cerah ya, walaupun emang awannya agak-agak mendung. Dan teman-teman, kalau mungkin kalian yang suka banget sama gerhana matahari gitu ya, ataupun bulan yang berkaitan sama galaksi ini nomor 2, ternyata nih NASA akan menyiarkan secara langsung gerhana matahari total yang akan terjadi pada hari Rabu nanti ya, tanggal 12 Agustus. Nah, jadi ini fenomenanya bisa disaksikan di Greenland, Islandia, Rusia bagian utara, Samudra Atlantik, Spanyol, dan juga sebagian kecil Portugal. Jadi buat teman-teman yang mungkin lagi dengerin di sana, ya bisa melihat gerhana matahari langsung ya. Tapi ini siaran ini bisa menampilkan pemandangan dari berbagai titik di sepanjang jalur gerhana serta wawancara dengan para ahli. Jadi ini dijadwalkan siaran langsung ya, mulai jam 13.15 waktu setempat gitu. Jadi foto-foto gerhana juga akan tersedia nanti setelah fenomena berlangsung ya. Jadi tergantung sama kondisi pengamatannya nanti gitu. Jadi sama siarannya juga, para ahli NASA akan menjawab pertanyaan publik yang akan dikirim melalui media sosial gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau ngobrol sama NASA gitu ya, ngomongin soal gerhana matahari nih, boleh banget ya, langsung aja ke Instagram NASA-nya kali ya. Tapi yang pasti ini fenomena alam yang amat sangat indah ya, karena gerhana matahari, gerhana bulan itu amat sangat indah. Jadi buat kalian yang suka banget sama fenomena ini, mending jangan sampai kelewatan ya, karena ini once in a lifetime.

telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

0: bisa datang tanpa peringatan. Hanya dalam beberapa menit, gelombang besar dapat menghancurkan segalanya. Jaga diri, antisipasi sejak dini.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: RRI Bandar Lampung.

0: Senjata tradisional Payan. Para ahli sejarah meyakini bahwa Payan merupakan senjata tradisional Lampung yang usianya paling tua. Peninggalan arkeologis di situs Purbakala Pugunan Harjo dan situs peninggalan Islam Benteng Sari menunjukkan bahwa senjata ini telah digunakan berabad-abad lamanya sebagai salah satu senjata bagi prajurit Kerajaan Tulang Bawang. Kami bangga menjadi Ulun Lampung.
1: RRI Bandar Lampung.

Iya, yeah, siapa nih yang kira-kira stuck in the middle ya, sama mungkin gebetannya? Ya, barusan kita dengerin lagunya Baby Monster yang stuck in the middle with you ya. Gua aja masih penasaran ya, kira-kira kapan sih si Rami ini balik lagi ya di Baby Monster, karena dia udah lama banget gak sih ya untuk perawatannya. Tapi semoga kita mendengarkan berita baik ya, karena kali ini gue bukan ngomongin soal YG Entertainment ataupun dari boy-boy-boy-boynya YG Entertainment, tapi ngomongin soal tetangganya yaitu SM Entertainment. Karena Yuri SNSD ini akhirnya keluar dari SM Entertainment setelah 19 tahun lamanya. Wow. Jadi buat kalian yang mungkin ya lagi kerja nih beberapa tahun di tempat yang sama, mungkin bisa nih begitu lah. Aku jadi gak berani. Tapi ya jadi SM Entertainment ini merilis ya pernyataan, kalau misalnya yang berbunyi nih ya, pernyataan resminya, setelah melalui diskusi mendalam dengan Kwon Yuri, kami telah mencapai kesepakatan bersama dengan untuk mengakhiri kebersamaan selama 19 tahun per 31 Agustus mendatang. Jadi besok dia masih nih, masih di SM, karena terakhirnya nanti tanggal 31. Terus juga dilanjutkan bahwa Yuri ini debut bersama SNSD pada tahun 2007, memimpin gelombang K-pop di seluruh dunia, tumbuh menjadi grup yang mewakili sebuah era hingga bersinar sebagai aktris ya. Jadi ini merupakan waktu yang sangat berharga bagi SM Entertainment karena dapat mendampingi seluruh perjalanannya. Ya iyalah, gila, sampai 19 tahun dong, nih panjang banget perjalanannya ya kan. Terus mereka menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kwon Yuri yang telah menunjukkan kiprah luar biasa sebagai seorang all-rounder artis tuh. Jadi walaupun begitu nih, Yuri aktivitasnya nih masih bersama dengan SNSD, pasti bakal berlanjut gitu. Jadi walaupun dia keluar dari SM nih, tapi aktivitas dia sebagai anggota SNSD ini masih berlanjut. Jadi dia gak keluar dari SNSD gitu. Jadi Yuri juga berkarir sebagai aktris ya, dengan membintangi drama Fashion King, Defendant, Bossam, Still the Faith, Good Job, Parole, Examiner, Lee Hansin, serta film No Breathing, Dolphin, and Somebody. Terus juga ia pernah tampil di panggung teater melalui pertunjukan Grandpa Henry and Me. Karena kalau gue sih kalau gak salah ya, ngeliatnya tuh lagi berseliweran dia sama Suyong sama Hyeyun gak sih kalau gak salah ya, gue lupa lagi namanya siapa ya, pokoknya anak anggota SNSD juga. Nah itu mereka bertiga nih kayak bikin konten yang lucu-lucu gitu, bukan konten sih tapi emang apa ya, kalau di Korea itu kayak variety show yang lucu-lucu banget, dan mungkin bisa menjadi opsi kalian ya kalau misalnya kalian mau lihat anggota SNSD nih kesehariannya seperti apa, mungkin bisa lihat ya video-videonya. Jadi sekarang ini kita dukung aja aktivitasnya Kwon Yuri, semoga kita bisa ngelihat drama-drama dia berikutnya, film-film dia berikutnya, dan yang pastinya semoga dia sukses terus.

0: Enak banget ya udaranya. Daripada bosen, mending gua keliling-keliling aja deh. Tapi daerah bukit sini bagus juga ya. Ada tanaman. Gua petik deh tanaman langka ini. Terus gua bawa pulang, gua mikain, gua kacain, terus gua posting sosial media. Siapa tahu nanti dilihat sama Furap, sama Fuji, sama Isyana Saraswati, sama Rizky Febian.
1: Woi Dik, lu metikin tanaman liar. Kan itu tanaman langka, dilindungi negara lagi. Mengambil, memusnahkan, memiliki, menyimpan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi dalam keadaan hidup maupun mati tanpa izin dari pemerintah bisa dikenai sanksi pidana penjara maksimal 5 tahun loh, dan denda maksimal 100 juta rupiah Dik.
0: Oh, serem juga ya. Ya udah deh, gua foto-foto aja buat bahan postingan di Instagram.

0: Pernah gak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik.
1: Teman terbaik kamu, Prodware RI.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Pro 2 RRI Banjar Lampung.

Cie yang gak bisa makan tanpa nasi. Iya, kamu. Tapi kamu tahu gak sih asal-usul nasi yang hampir tiap hari kamu makan ini? Jadi gini, nasi berasal dari padi. Dan padi sendiri harus melewati banyak proses sebelum akhirnya sampai ke piring kita. Secara ilmiah, para ahli memperkirakan padi pertama kali dibudidayakan di Sungai Yangtze, Tiongkok, sekitar 9.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Dari sana, padi menyebar ke berbagai wilayah di Asia, termasuk Asia Tenggara dan Indonesia. Nah, kalau di Indonesia, padi bukan cuma soal makanan. Dalam budaya lokal, padi punya makna yang sakral. Di Bali dan Jawa misalnya, padi dikaitkan dengan Dewi Sri, simbol kesuburan dan kehidupan. Di Sumatera, ada kisah-kisah legendaris seperti Beru Dayang yang dipercaya menjaga padi dan hasil panen. Seiringnya waktu, budaya makan nasi makin mengakar. Banyak yang percaya kebiasaan ini menjadikan padi sebagai makanan pokok yang juga dipengaruhi oleh budaya Tiongkok yang kemudian berbaur dengan

budaya Nusantara. Dan sampai sekarang, padi bukan cuma makan sehari-hari, tapi juga salah satu penopang utama ketahanan pangan Indonesia. Jadi, kamu udah makan nasi belum hari ini?

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

92,5 Pro 2 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu. Makasih teman Pro 2 udah nemenin Liza dari jam 10 sampai jam 3. Waktunya Liza untuk pamit. Terakhir dari Liza, Let's Device, siaran inspirasi Your Willingness, Only with Pro 2 RRI Band Lampung, teman terbaik kamu. Dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Band Lampung, teman bola kamu. Sekali di daerah, tetap di daerah. And now bye teman Pro 2.

Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

0: 9,5 Pro 2 Rewind Terlambat, teman terbaik kamu. Dan teman Pro 2, sekarang barengan gue Indra Viko di sore hari ini. Dan kalau misalnya kalian lihat di Instagram kita, di media sosial kita sudah share. Kita bakal ngobrol dengan narasumber kita yang bakal hadir. Bukan bakal hadir ya, yang sudah hadir di studio kali ini ya. Teman-teman dari Parmalation 2026. Selamat sore teman-teman.
1: Sore.
0: Wah, rame ya. Ada 4 orang di sini teman Pro 2 ya yang sudah hadir dan kita bakal ngobrol dengan mereka. Kita kenalan dulu kali ya satu-satu ya, dari cowok mungkin. Silakan.
2: Baik. Saya Setia Dwianto selaku ketua pelaksanaan dari Parmalation tahun 2026.
0: Oke. Setio.
2: Setia.
0: Oh, Setia. Iya. Oke. Silakan selanjutnya.
3: Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Anastasia Jessica Jasmine. Mm-hmm. Aku biasanya dipanggil Jasmine. Tahun ini aku diamanahkan untuk menjadi wakil ketua pelaksana Parmalation 2026.
0: Oke, Anastasia, manggilnya Jasmine.
3: Jasmine.
0: Oke, Jasmine. Lanjut.
4: Oke, halo semuanya. Kenalin, aku Vindya Rahmita. Aku juga diamanahkan tahun ini untuk menjadi koordinator humasnya Parmalation 2026.
0: Oke, next.
5: Oke, halo semuanya. Nama aku Amajida Iwani. Aku diamanahkan jadi wakil koordinator Humas Parmalation 2026.
0: Oke. Okay. Ini kalian dari tadi ngomongnya diamanahkan. Emang berat banget beban kalian kayaknya ya?
3: Enggak, kok enjoy.
2: Santai.
0: Santai ya sebenarnya ya. Iya, santai. Kayaknya diamanahkan kayaknya berat banget nih. Eh, tapi ini Parmalation memang acara tahunan.
2: Benar, Kak. Bener. Jadi acara Parmalation ini setiap tahunnya diadakan dan temanya itu selalu berbeda, Kak. Dan tahun ini tuh ngusung tema kelautan.
0: Temanya apa?
2: Tentang
3: laut, Kak. Gitu, Moana.
0: Iya. Terus. Ada yang mau nambahin?
4: Oke, jadi kalau tema besar itu Moana, tapi kita ada tema singkatnya lagi namanya Parmesis. Jadi kayak ceritanya kita nih sebagai farmasi itu lagi mengeksplorasi lautan untuk mencari inovasi-inovasi baru, untuk mencari pengalaman-pengalaman baru bareng sama teman-teman yang akan menjadi peserta lomba, sama teman-teman yang bakal ikut memeriahkan acara Parmalation ini.
0: Oke, tapi sebelumnya gue pengen tahu dulu kalian ini dari mahasiswa jurusan
3: Farmasi
0: Unila. Kenapa tadi mau jawab apa? Kok beda sendiri?
4: Farmasi Unila. Oh.
0: Farmasi Unila. Sekarang semester?
4: Oh, beda-beda.
2: Ada yang semester
0: 4. Ya sebutin aja enggak apa-apa. Semester 4 siapa?
4: Kalau kita bertiga ini semester 4.
0: Oh, kalau
4: aku semester 2.
0: Gimana lupa?
4: Baru mau naik.
0: Siapa tadi namanya?
5: Amajida.
0: Manggilnya?
5: Ama Jida.
0: Manggilnya Ama atau Jida nih?
5: Ama.
0: Ama ya. Tadi kalau si kamu humas?
4: Iya, aku Vindya.
0: Vindya, oke. Okay. Ini kalian ada yang semester 4, ada yang semester?
5: 2.
0: Kok dia bisa ada tingkat sendiri? Kenapa? Ya,
4: karena
0: diajak. diajak.
2: Karena di sini kita ada yang koordinator sama wakil koordinator. Yang koordinator itu dari angkatan 24, yang wakil koordinator tuh dari angkatan 25.
0: Oh, gitu. Ini kegiatan hima ya?
2: Benar.
0: Oh, yes. Tapi kalian kan jurusan farmasi ya? Pertanyaan gue untuk orang umum deh, pandangan terhadap jurusan farmasi susah enggak sih kuliahnya?
5: Susah.
0: Sebelum kita ke Parmalation kalian ya.
4: Kayaknya jawaban tiap orang beda deh, Kak.
0: Gimana? Yo, udah jawab masing-masing deh.
3: Dari Ama deh.
0: Ama.
5: Iya, aku paling muda soalnya.
0: Boleh.
5: Nah, kalau aku susah sih, Kak, karena kayak banyak hitung-hitungan, terus tuh ngapalnya tuh benar-benar belajar sampai malam, kadang-kadang sampai subuh gitu-gitu belajarnya. Beda banget sama SMA.
0: Mulai ngeluh. Udah mulai ngeluh, baru semester 2. Udah mulai ngeluh. Emang sesulit itu ya?
5: Sebenarnya kalau aku enjoy aja jadinya, tapi kalau dirasain ya kerasa.
0: Iya sih. Semua kuliah sih gitu kayaknya sih ya. Oke, lanjut. Mana nih?
4: Kalau
0: tanggapan kalian?
4: Kalau menurut aku enggak sesusah itu sih. Oke, kayak enjoy aja ngejalaninnya, santai selama ngejalaninnya senang dan mau, enggak kerasa sih sulitnya. Tapi ada sulitnya.
0: Sulitnya apa sih kuliah di farmasi itu, apa sih sulitnya?
4: Coba jawab.
3: Mungkin karena padat aja sih, Kak, jadwalnya. Iya. Terus terkadang ya emang matkulnya agak di luar nalar gitu.
0: Contohnya. Apa tuh?
2: Contohnya kemarin itu kita ada namanya sistem blok. Yang dimana kita ada suatu ujian, kita disuruh menghafal sekitar 20-an lebih PPT. gitu setiap ujian. Jadi situ kita ngapalnya kayak semalam itu kayak 20 lebih itu kayak gimana. Dan satu PP itu sekitar isinya sekitar 50 gitu, Pak. Nah, 50 dikali 20 tuh udah.
0: Kalian dari semester 1 udah belajar obat?
3: Belum,
0: semester 2
3: ya.
0: Oh, semester 2 udah belajar obat-obatan. Sulit, itu yang bikin sulit, enggak?
2: Iya benar, karena ngapalnya menghafal
3: sih, ya, menghafalnya sih kak, susah.
0: Oh, ngehafalnya yang susah. Tapi memang gue sih kebayang ya, kalau gue sih kan gue divisip.
3: Divisip.
0: Komunikasi kayaknya enggak terlalu yang seperti kalian ya. Praktikum-praktikum terus kalian.
2: Benar.
0: Aduh, udah boleh bikin obat belum sih?
5: Udah, semester 2 kemarin baru.
0: Oh, buat obat apa?
5: Buat masih beda-beda, nanti kita kayak dapat resep gitu per minggu gitu kak. Jadi kita nanti buatnya pas praktikum kayak gitu nanti.
0: Oh, misalnya disuruh buat obat sakit kepala gitu. Buat.
4: Tapi kayak ada resep gitu sih kak. Kayak resepnya misal mereka disuruh bikin puyer atau kapsul atau apa. Tapi kalau misalnya disuruh bikin obat yang menginovasikan obatnya, disuruh dikasih bahan aktif apa untuk meredakan misal sakit kepala tadi di semester 4.
0: Oh, kamu belum belajar berarti.
3: OTW.
0: Oh, tapi dia jawab di luar tadi.
4: Tapi benar kan. Maksudnya mungkin maksud Ama itu kayak membuat obat kayak jenis-jenisnya kayak bikin puyer, bikin kapsul gitu.
0: Tapi kalian kenapa sih milih farmasi kan? Emang kalian SMA-nya pasti jurusan IPA dong?
3: Iya
0: kan? Nya sombong banget Anda. Cuman memang kenapa milih farmasi? Ini kan kuliahnya susah, terus juga kerjanya apa ya? Di apotek atau bagaimana? Coba jelasin. Kenapa?
2: Mungkin untuk saya sendiri ya kak. Kenapa milih farmasi? Karena saran dari orang tua. Karena katanya cari kerjanya itu mudah, jadi ya udah kerja aja di farmasi.
0: Oh gitu, kerjanya mudah emang farmasi ya?
2: Ya,
0: belum tahu. Oke, semoga. Kalau lo kenapa pilih farmasi?
3: Kalau aku sih karena kejebur sih kak kebetulan. Karena ini bukan tujuan utama utama aku sebenarnya, cuman karena udah masuk terus ternyata seru, jadi lagi mencoba mencari jalannya aja sih kak sekarang.
0: Oh iya ya. Kalau lo?
4: Kalau aku sih emang dari awal pengen masuk farmasi. Karena menurut aku kan aku sempat research juga kan. Prospek kerjanya juga luas, kayak gak cuma jadi di apotek doang, kita juga bisa kerja di industri dan lain sebagainya. Terus kayak semenjak udah belajar juga di farmasi, aku jadi tahu kalau misalnya ternyata yang bikin sampo, bikin odol, bikin sabun itu ternyata dari apoteker juga.
0: Oh.
4: Aku makin gimana ya, masuk farmasi ternyata bukan hal yang salah juga tuh buat aku.
0: Oh, lo pengen buat odol sendiri di rumah ya?
4: Iya.
0: Oh, lo kenapa, Mak?
5: Kalau aku karena aku ngeliat kakak aku sih, Kak. Karena kakak aku juga udah apoteker, itu menurut aku kayaknya tadinya enggak mau farmasi, tapi enggak boleh selain enggak farmasi gitu. Kalau jadi nakes gitu.
0: Iya. Eh, tapi bener enggak kalau kata orang anak-anak farmasi itu adalah anak-anak yang enggak keterima di kedokteran?
4: Aduh. Mungkin untuk beberapa orang iya ya.
0: Coba jawab dulu stigma ini.
3: Mungkin bukan gak keterima kak, rezekinya beda gitu, rezekinya
0: positif gitu. Banget jawabannya.
3: Iya harus.
0: Iya tapi kata orang sih seperti itu, katanya kalau yang gak keterima ke dokteran jatuhnya ke farmasi. Enggak, itu mah hoax ya.
4: Ada juga
2: ada beberapa. Iya,
0: tapi farmasi masuk ke MIPA.
3: Kalau kita masuknya ke FK kak, Fakultas Kedokteran masuknya.
0: Oh gitu. Kayaknya zaman gue dulu belum ada farmasi deh. Kayaknya jurusan baru ya, farmasi Unila.
2: Tahun
0: ya.
2: 2019.
0: Oh 2019. Oh wajar, gue belum ada waktu itu berarti. Memang belum ada waktu itu farmasi. Oh ini maksudnya ke kedokteran.
2: Iya.
0: Oh gue kira MIPA. Terus kalian gimana tanggapannya ngelihat anak-anak kedokteran gitu?
3: Termotivasi lah ya. Termotivasi lah ya.
0: Kalau lo masih bisa pindah lo, semester 2.
5: Gak boleh.
0: Gak begitu sayang ninggalinnya ya gitu
5: sih. Tapi kan aku masuknya tuh udah SNBP, jadi ya gak boleh lagi kalau misalnya nyoba-nyoba yang lain.
0: Oh gitu. SNBP itu apa ya? Zaman gue kayaknya
5: apa ya dulu?
4: SNMPTN.
0: Oh iya. Nah,
3: perbedaan generasi.
0: Iya. Berarti kalian angkatan 2024 dan angkatan 2025?
2: Bener.
0: Oke. Mas Ria tanya ya angkatan gue ya. Zaman gue belum ada farmasi waktu itu, dan gue pikir memang farmasi MIPA. Oh enggak ya, kedokteran ya.
3: Kedokteran.
0: Terlihat jomplang nggak di sana nih, kedokteran dan farmasi anak-anak mahasiswanya?
3: Gimana Ama gimana Ama yang baru masuk? Yang baru masuk
5: aku kelihatan sih. Kayak kelihatan gitu ada gapnya. Enggak ada gapnya sih, tapi kayak kelihatan aja ini kayak anak kedokteran. Oke, ini anak farmasi gitu.
0: Emang gimana gimana? Perbedaannya gimana? Secara pandangan fisik. bukan fisik, maksudnya visualnya, visual. Secara visual.
5: Kalau anak kedokteran kayak tahulah kayak orang-orang kayak anak kedokteran tuh kan kayak lumayan
4: mukanya sebotak.
5: Terus itu kayak
0: mukanya apa?
5: Mukanya sebotak. Itu tuh kayak buku kedokteran gitu loh, Nah, perbedaannya lagi tuh kalau misalnya di orang itu tuh kayak kelihatan anak pintar itu bener-bener kelihatan gitu.
0: Oh, gitu.
5: Ada anak banyak duitnya juga kelihatan banget.
0: Iya. Oh, kelihatannya rapi, pakai kacamata gitu ya.
5: Iya, di orang acak-acakan juga kelihatan kedokteran gitu.
0: Se brutal-brutalnya mereka tapi tetap kelihatan kedokterannya ya mereka ya. iPhone-nya iPhone berapa mereka? Enggak usah ya. Udah enggak perlu lah ya, enggak perlu. Oke. Itu dia sedikit bahasan tentang anak-anak dari farmasi nih teman-teman ya. Ternyata memang gue baru tahu farmasi baru ada di tahun 2019 ya. Berarti ini udah angkatan ke
4: 7.
0: Ke-7. Oh, berarti alumni tertua kalian adalah 2019 tadi. Dan masih ada yang kuliah? Masih ada yang kuliah enggak?
5: Enggak.
0: Tertuanya angkatan berapa? 2020.
4: 2022.
0: Tertuanya.
2: Iya.
0: Oke. Kayaknya tuh memang baru kerasa tuh. Dia yang memang paling sulit kayaknya untuk menjalankan perkuliahan di sana ya. Aduh, seru banget ternyata farmasi ya. Oke. Kita bakal ngebahas Parmalation ya. Jadi sebenarnya mungkin bisa dirangkum lagi apa sebenarnya Parmalation 2026 ini.
2: Jadi Parmalation 2026 adalah suatu kompetisi yang diadakan setiap tahunnya oleh Prodi Farmasi Unila, Kak. Jadi di situ kompetisinya apa aja sih? Biasanya terdapat lomba-lomba. Di mana tahun ini kita mengambil 5 lomba. Yang pertama itu ada produk inovasi, yang kedua ada solo song, yang ketiga poster publik, yang keempat ada LCC, yang kelima ada esai.
0: Oke.
2: Ya, dan nggak cuma lomba sih Kak sebenarnya, kita juga ada acara seru-seruannya juga kayak Parmavision dan Escape Room.
0: Jadi intinya Parmavision ini adalah perlombaan ya?
2: Bener Kak, kompetisi.
0: Iya. Dari kemarin kan banyak banget anak-anak kampus event, tapi rata-rata seminar.
2: Seminar.
0: Ya kan?
4: Ada juga kita.
0: Ada juga. Ya.
2: Di closingnya Kak.
0: Oh iya. Tapi yang paling kalian unggulkan kompetisi apa di sana?
2: Sebenarnya itu kompetisinya itu sama aja karena kita kan kayak untuk menyiapkan sertifikat untuk anak-anak SMA juga gitu Kak, supaya untuk nanti bisa menembus untuk nilai si SNBP tadi untuk menopang nilai SMA-nya gitu sih Kak.
0: Oh, ini kompetisinya tingkat
2: ada SMA dan ada yang mahasiswa juga.
0: Oh, gitu.
2: Ada dua kategori sih.
0: Dua kategori.
2: Benar.
0: Oke. Temanya kan membangun generasi farmasi yang inovatif ya, kolaboratif dan berdampak.
2: Bener.
0: Ini kenapa ngangkat tema itu?
4: Sebenarnya karena tema besar kita yang tadi tuh kan dari Moana, terus kita mengerucutkan lagi ke farmasi karena menurut kita lewat tema ini kan kita ada tagline tuh flow the dose, heal the world. Nah, kita tuh pengennya lewat tema ini kita tuh bisa mengembangkan generasi-generasi, terutama kan ini kita lebih ke farmasian ya. Jadi pengennya teman-teman SMA yang pengen berminat untuk masuk farmasi atau teman-teman mahasiswa yang sama nih bidangnya sama kayak kita, itu tuh sama-sama kita sama-sama mengembangkan inovasi kita di sini karena tadi ada lomba produk inovasi Kak. Jadi itu kayak kita mengembangkan inovasi kita di sini, terus kita juga ikut berkolaborasi karena kemarin juga kita sempat kolaborasi sama Unsri untuk perlombaan ini, terus ya itu tadi mengembangkan kreativitas karena lewat lomba-lomba yang kita adain di sini itu kurang lebih tuh mengembangkan itu. Kita juga ngasih pengalaman ke mereka. Karena kalau tahun lalu untuk produk inovasinya sendiri itu ada ide yang menurut kita tuh sangat amat cemerlang ya.
0: Apa tuh?
4: Kita kayak dari universitas lain nih, dari universitas mana ya itu? Itu mau bikin ngirim ke kita untuk produk pembuat sunscreen, tapi itu bahannya adalah dari kulit pisang.
0: Oh, bisa?
4: Bisa, jadi.
0: Dan works itu ternyata bisa?
4: Bisa, ada itu. Produknya beneran dikirim ke kita, udah beneran ada brosur dan lain sebagainya. Itu mungkin kalau misalnya mau dikembangkan lagi sama merekanya, bisa tuh dikirim ke BPOM untuk dikasih sertifikasi dan lain sebagainya untuk bisa diperjual bebas di luar.
0: Oh, iya. Tapi apakah di sana memang ada kompetisi yang bertemakan dengan obat-obatan?
4: Ya produk inovasi itu tadi sih Kak sebenarnya.
0: Oh iya. Nggak mesti selalu. Otak gue selalu bikin obat nih maksudnya. Di otak gue farmasi bikin obat gitu kan. Ternyata enggak loh teman-teman ya. Tapi memang tadi maksudnya gimana sih kalau misalnya Parmalation yang temanya apa Moana? Maksudnya gimana sih? Maksudnya
4: kayak tahun lalu, kita tahun lalu tuh tema besarnya Jumanji. Jadi okay, kayak dari Jumanji itu kita mengucutkan lagi jadi satu tema gitu, apa diambilnya. Nah, di tahun ini kita kita temanya tuh kayak pengen yang laut-laut.
0: Laut-laut.
4: Jadi kita ambil tema besarnya adalah Moana. Oh. Kita kerucutin lagi tuh namanya apa yang bisa berbarengan sama kita, yang bisa beririsan sama kita. Jadi kita ambil temanya Pharmacist dengan kepengenannya kita itu seolah-olah kita tuh lagi mengarungi samudra, mengarungi lautan untuk mencari pengalaman-pengalaman baru, untuk mencari inovasi baru nih, kreativitas baru gitu.
0: Oh, panitianya pakai baju kayak Moana enggak?
4: Kemarin tuh kita foto bareng-bareng.
0: Oh, gitu. Ah, enggak seru. Harusnya pakai baju Moana.
4: Nanti nih Setia pakai baju Moana.
0: Iya. Tapi kalau misalnya ngomongin perbedaan nih dari event sebelumnya Parmalation yang 2025, apa nih perbedaan yang sangat mencolok selain tema tadi ya, apa nih?
3: Kalau dari perbedaan sih sebenarnya ada beberapa ya kak. Selain dari tema, itu dari lombanya juga kita ada yang baru.
0: Okay.
3: Tahun lalu itu kita ada namanya lomba literatur review, tapi tahun ini kita mengangkat lomba baru yaitu esai. Jadi harapannya esai ini kita bisa menjangkau lah lebih banyak peserta, mulai dari teman-teman SMA sampai teman-teman kuliah. Terus juga kita ada event lain namanya Escape Room yang benar-benar sangat-sangat baru di tahun ini. Sebenarnya Escape Room tuh singkatnya adalah kayak rumah-rumahan hantu, tapi tidak horor sama sekali. Okay. Kita mengangkat tema tentang gimana caranya kita tuh menyelamatkan seorang peneliti yang terdampar di sebuah pulau gitu kak.
0: Oh, lokasinya di?
3: Di FK, di FK dong, FK Unila.
0: Oh ya, Escape Room.
2: Iya.
0: Menarik sih, maksud gue apakah memang tantangan banget nih kalau ikutin kompetisi itu?
3: Sebenarnya itu bukan kompetisi ya Set ya?
2: Kayak oh bukan? Hiburan gitu sih ya?
0: Oh hiburan, iya. Hiburan doang? Iya. Oh gimmick dalam acara itu?
4: Betul banget, iya.
0: Gua kira kompetisi, gila kayak Benteng Takeshi dong jadinya. Iya juga ya. Oh, acara di sana ada hiburan seperti itu.
3: Iya.
0: Oh, iya. Ih, seru banget ya ada escape room ya.
2: Sebenarnya enggak tentang belajar terus nih, Kak.
0: Ya, itu yang gue pikirkan. Nih, kalau pikiran gue, anak-anak farmasi apa emang bisa bikin acara yang seru? Ini mah farmasi kan orangnya serius-serius banget gitu. Teman-temannya di Fakultas FK kan jurusan sebelahnya kan serius juga gitu kan kayaknya.
3: Setuju.
0: Semangat banget nih. Tapi apa nih tantangan terbesar kalian dalam acara ini Parmalation 2026 ini? Ketum nih kayaknya nih, harusnya ngasih tahu.
2: Tantangannya yang pertama, kita kan akademiknya yang dibilang tadi ya, preparasi sangat kayak menghafal di mana kita harus membagi waktu dengan organisasi ini Kak, itu jujur kayak membaginya jarang tidur gitu Kak.
0: Yeah. Kelihatan sih kantong mata lu. Udah mulai agak jatuh nih. Terus.
2: Ya di situ kita juga harus sering rapat juga tiap bulan. Kita juga harus belajar juga. Jadi kadang kita rapat sambil belajar Kak di situ.
0: Oh iya yeah. Iya. Persiapan udah berapa lama emang untuk Parmalation 2026 ini?
2: Dari Maret juga.
0: Maret tahun ini?
2: Iya benar.
0: Oh lumayan lama ya. Lumayan lama. Berarti udah berapa bulan tuh? 3 bulan lebih ya?
2: Iya sekitar 3 bulan.
0: Oke. Okay. Terus lo kalau tantangannya Jasmine?
3: Kalau aku sebenernya mirip-mirip sih kakak Setia, karena di farmasi ini kan emang cukup padat ya untuk kita dari pagi sampai sore itu belum hitungan sama organisasi lain. Kita kan gak cuma ikut hima di sini, ada yang ikut organisasi lain. Nah itu kita harus bagi waktu gimana cara kita belajar, gimana cara kita megang acara ini, megang acara lainnya, itu sih kak struggle-nya kalau dari apa ya behind the scene-nya lah.
0: Oh, belum ribut dengan pacar ya kan?
3: Waduh.
0: Wah.
3: Iya juga.
0: Bikin mager banget tuh. Oke, kalau lu apa nih tantangannya, Finn?
4: Kalau aku sendiri, kalau aku sebenarnya sama sih kayak Jasmine, karena aku Jasmine sama Ama tuh relate. Kita bertiga tuh gak cuma di Hima doang organisasinya. Jadi kita harus membagi waktu antara organisasi lain, terus Parmalation ini sama kuliah. Terus udah gitu kadang ada tuh kita lagi merapat nih malam, tahu-taunya besok ada ujian. Jadi sambil rapat tuh kita sambil belajar gitu.
0: Oh, emang lu tinggalin aja sih belajarnya, ngapain sih gitu? Ini acara lebih penting nih gitu.
3: Aduh, tujuan utama kita kan mengejar cita-cita kan.
0: Oh gitu. Aduh.
3: Karena udah kejebur tadi sih.
0: Aduh. Beda banget pikirannya sama pas gua kuliah. Kayak gua kalau event-event aja gua mah acara-acaranya kuliah mah ntar dulu, kalau gua akhirnya jadi kayak gini nih. Kalau lo apa nih, Mak?
5: Kalau aku kan karena aku masih angkatan, masih di bawah Adin Yunda ini, jadinya kalau aku emang karena masih wakil juga, terus itu aku masih agak kaget gitu loh kak. Jadi karena kan aku masih baru-baru awal untuk kayak join di Hima, terus itu LK lain, jadinya kayak benar-benar bagi waktunya itu benar-benar ekstra banget. Dan semester 2 ini kayak pelajarannya tuh menurut aku udah masuk banget ke arah farmasi, yang benar-benar farmasi itu udah di semester 2. Jadinya kayak mempertanian IPK itu, IP itu kayak sulit banget sih di semester ini.
0: Oh gitu. Iya. Karena dia udah pengalaman, tahun depan dia bakal jadi ketuplak enggak?
3: Harusnya.
0: Belajar dari sekarang. Emang enak ya kan. Tapi kan ini kan berbeda-beda ya, maksudnya kegiatan kalian kan berbeda-beda nih. Terus ada tadi yang punya organisasi lain, mau internal maupun eksternal. Terus juga belum lagi punya kehidupan pribadi ya kan, dengan pacar tadi gitu. Ini gimana kalian, terutama ketuplak nih, bagaimana cara lu biar anggota-anggota ini tetap solid akhirnya dalam pelaksanaan Parmalation ini?
2: Untuk itu
0: Dini, orangnya keras gak sih? Dikit-dikit marah gak?
3: Kalau kelihatannya gimana kak? Dari bentukannya ini kak?
0: Bentukannya kayaknya kayak
4: sombui gak sih kak?
0: Iya kayaknya sombui kan? Kayaknya dia lu ditindas sama anggota-anggota ya?
2: Bener banget.
4: Keren banget.
2: Kebalik kak, kan harusnya yang marah itu ketuplak. Ini mah ketuplaknya dimarahin nih.
0: Ini gimana cara tugas lu membuat anggota-anggota para solid gitu?
2: Mungkin misal ada suatu problem itu langsung diselesain, gak ditunda gitu. Misal ada apa ya, divisi ini sama divisi yang lain itu ada problem, langsung ditemuin apa masalahnya dan diselain juga di situ gitu kak.
0: Ini kalau nyelesain masalah di lewat grup WA enggak?
2: Lewat grup WA bisa, kalau misal di grup enggak apa ya, yang belum memutuskan masalahnya ya kita harus ketemu gitu lah.
0: Terselesaikan enggak?
2: Alhamdulillah terselesaikan terus sih.
0: Gue liat wajah lo agak tertekan kalau ngomong. Kaki lo ditendang-tendang gak sama Jasmine? Enggak ya? Jadi memang kalau misalnya kegiatan-kegiatan kayak gini kan ego itu ada masing-masing ya. Kayak pengen bagus lah, pengen ini, pengen itu. Ini kalau misalnya kalian menyikapinya kerjasama dalam pelaksanaan sebuah event gimana akhirnya? Terutama ketuplak sih.
2: Ya benar kayak tadi sih kan masing-masing tuh punya ego kan, punya pemikiran, ide masing-masing. Ini harus gini, yang itu harus gitu. Jadi kita harus menyatukan si dua ide tersebut, gimana baiknya, dan diputusin bareng-bareng setiap rapat itu sih kak. Karena kita ada regulasi baru yang dimana setiap bulan tuh harus ada rapat.
0: Walaupun, setiap bulan?
2: Iya setiap bulan, jadi bisa untuk bonding juga lah kak.
0: Nggak kedikitan tuh sebulan sekali doang rapatnya?
2: Karena kita juga ada rapat per divisi juga, beda lagi.
0: Oh, rapat besar kalian.
2: Beda.
0: Rapat pleno dia jatuhnya. Iya. Tapi kalau menurut kalian seberapa penting organisasi bagi mahasiswa farmasi?
3: Jujur kalau menurut aku itu penting banget sih kak. Karena kalau aku sendiri emang aku suka tuh kerja sama orang lain. Jadi sebenarnya di organisasi tuh malah tempat healing aku sih dari hiruk pikuknya perkuliahan. Iya, jadi kalau misalnya stres, penat, nah aku tuh terjunnya ke organisasi. Karena kan di organisasi gak melulu soal progja-progja gitu kan. Kita bisa ya bonding, kita ngobrol, bertukar pikiran. Apalagi kan kalau di FK itu walaupun Hima itu kan farmasi, tapi kalau ada organisasi lain yang gabung sama jurusan lain, nah dari situ kan insight kita jadi tambah luas. Jadi kita misalnya kegiatan Farmalation, gue lihat di sana kayaknya bisa gini. Nah, bisa dimasukin ke Farmalation gitu sih.
0: Oh, tapi gue ini bingung deh. Farmasi ini misalnya masuk jurusan farmasi dari semester 1. Ini yang enggak ada penjurusan lagi kan?
4: Enggak ada.
0: Pemantapan lah ibaratnya, kayak kalau misalnya dihukum ada pidana, perdata gitu-gitu. Nggak ada, kalau farmasi bener-bener full sampai akhir farmasi.
2: Full farmasi.
3: Nanti mungkin di ujungnya sih kak.
0: Apa itu?
3: Di ujungnya
4: paling nanti kayak kita milih untuk judul skripsinya sih kak apa. Karena sebenarnya kalau kita di universitas lain kan itu ada yang basicnya adalah farmasi industri yang teknik gitu. Nah kalau kita di sini kita belajar dua-duanya. Kita belajar mengenai si memproduksi produk farmasi itu sendiri, sama kita belajar soal farmasi klinis itu sendiri. Jadi paling nanti di akhir ketika kita mau skripsian kita bisa milih tuh mau yang mana.
0: Oh, berarti kalian tuh secara general gitu ya farmasinya. Oh iya, kayak kalau misalnya di ilmu komunikasi di Unpad kan ada jurusan sinematografi. Kalau kalian tuh memang udah farmasi satu gitu ya.
1: Aduh, ribet dong berarti. Maksud gue, makin tertekan dong kalian kuliahnya. Tambah lagi organisasi-organisasi menurut kalian penting?
4: Menurut kita sih penting.
3: Penting banget sih.
1: Penting, penting ya?
3: Penting.
1: Nggak ngeganggu kuliah?
4: Kalau buat aku sendiri ya, menurut aku kan sejak aku ikut organisasi, pola pikir itu berubah banget.
1: Setuju.
4: Dari waktu SMA sampai ke kuliah tuh kayak berubah banget. Kayak waktu SMA tuh beneran kayak anak-anak mikirnya. Yang kayak suatu hal yang gak pernah kita pikirin itu kita kepikiran sekarang sejak ikut organisasi. Karena tadi kayak kata Jasmine, kita ketemu sama teman-teman dari jurusan lain, ketemu sama kakak-kakak tingkat, ketemu sama kayak orang-orang hebat di luar sana yang udah punya keprofesiannya sendiri, sama sejawat-sejawat. Itu kayak masuk lagi insight-insightnya, dan pola pikir itu benar-benar berubah. Kita masuk kayak pengalaman-pengalaman baru, cari ketemu pengalaman baru. Jadi menurut aku penting sih organisasi, meskipun bagi waktunya agak sulit ya, tapi
1: sulit ya,
4: kan punya skala prioritas sendiri kan. Apa skala prioritasnya ada yang akademik dulu atau ada yang organisasi dulu? Kebetulan kalau aku akademik dulu, jadi akademik nomor satu.
1: Oh, kalau gue sih organisasi dulu. Main kuliah pusing, organisasi gue slow gitu kan. Kalau lu mak,
5: kalau
1: penting organisasi?
5: Penting, karena
1: sebagai mahasiswa farmasi ya?
5: Iya, sebagai mahasiswa farmasi, karena menurut aku tuh ngelihat kayak perbandingan sama yang kayak bukan aku ini, tapi kayak aku tuh ngelihat ada temen aku yang kayak nggak organisasi itu juga kayak berbeda gitu loh pandangannya juga. Karena kalau misalnya kita udah organisasi, terus itu kayak aku tuh banyak banget kayak kenal bahasa, kenal ini, kenal itu tuh dari organisasi ini. Kayak
1: kenal bahasa?
5: Kayak maksudnya? Ada kayak istilah yang belum aku tahu di SMA, dan aku tahu itu baru di kuliah ini, dan kayak baru-baru kayak di formulation aku tahu ini, oh ini tuh apa, ini tuh apa gitu. Banyak banget yang aku tahu.
1: Contohnya deh apa? Aduh. Contohnya apa? Contohnya apa? Kalau kira-kira itu tidak lulus sensor gak usah disebutin, tapi apa?
5: Aku tuh kadang-kadang kan aku partner sama Yuda Pindia kan, Kak. Terus itu Yuda itu kadang-kadang bahasanya tuh yang udah kayak ini sesuai MOU, sesuai regulasi. Aku tuh kayak awal-awal tuh masih kayak
1: apa tuh MOU gitu.
5: Kata aku iya, kata aku apa ya ini. Terus itu aku tuh kayak aduh, ini mau nanya ke siapa sih? Karena aku juga kayak nanti kalau aku nanya ke Yunda, nanti Yundanya ngiranya aku enggak pernah ini, enggak pernah itu, enggak pernah searching. Jadi aku selalu searching dulu kalau misalnya ada hal yang belum aku tahu, tetap searching.
1: Iya.
4: Kayak ChatGPT ya. Gua kayak jahat gitu.
1: tapi dari cara lo manggil Yunda aja sebenarnya udah wah, ini serem banget nih. Ini emang culture kalian manggilnya Yunda, Kanda gitu.
4: Yunda Adin Yunda, ya.
1: Adin Yunda. Oh.
4: Karena semester awal masih mahasiswa baru kan hitungannya. Jadi biasanya manggilnya Adin Yunda, tapi kalau udah semester 3 itu biasanya manggilnya udah Kak gitu.
1: Oh, semester 4 udah manggil nama.
4: Kebetulan iya sih.
6: Iya, pakai boy biasanya, Kak.
1: Boy. Oh, Yunda. Ih, seru banget sih. Iya. Jadi memang kalau misalnya organisasi berarti penting bagi kalian ya, dalam perkuliahan ya. Ada nggak dari teman-teman kalian yang memang cuma kuliah doang nggak ikut organisasi?
6: Ada nggak saat teman lo saat?
2: Sepertinya nggak ada ya Kak, karena di sistem kita juga kayak harus wajib di satu organisasi gitu Kak. Jadi
1: oh wajib.
2: Pilih satu.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Apa semua fakultas seperti itu?
5: Semua fakultas sih,
4: semua fakultas. Soalnya ada syarat kelulusan yang gimana kita harus ikut. Kita punya sertifikat, kita aktif berorganisasi atau kalau enggak punya sertifikat yang bisa memenuhi itu kayak SKPI itu kalau enggak salah namanya.
1: Yunda ya. Kayaknya kalau zaman gue kayaknya enggak wajib UKM. Ya UKM kan?
6: UKM, ya.
1: UKM kayaknya enggak wajib gitu, tapi memang beberapa orang ada yang mau ada yang enggak gitu. Jadi enggak wajib. Gitu Yunda Adin. Tapi gak cocok nih dipanggil Yunda. Kayaknya cocokan lu yang dipanggil Yunda daripada dia.
5: Soalnya emang baby face banget.
4: Jadi malu.
1: Moana banget. Tapi kalian SMA-nya di Bandar Lampung?
4: Aku di Bandar Lampung.
2: Bandar Lampung. Aku bukan sih Kak, dari Lampung Selatan, Tanjung Bintang.
1: Di sini Tanjung Bintang ya, di Panjang ya?
2: Panjang sana dikit lah.
1: Oh, Tanjung Bintang. Kalau Ama?
5: Di Bandar Lampung.
1: Bandar Lampung. Sebutin aja lah SMA-nya.
6: Boleh.
1: Lu dari mana?
2: SMA N 1 Tanjung Sari.
1: SMA bukan SMK ya?
2: Bukan.
1: Oh iya iya, SMA Tanjung Sari. Kalau
6: aku dari
1: Jasmine?
6: Franciscus.
1: Franciscus yang di
6: Labuan Ratu. Kedaton, iya.
1: Oh, kalau Vin?
4: Dari 9.
1: Oh, Semanlan ya.
4: Semalan.
1: Oh, Semalan. Oh, Semalan sekarang. Cuman gue SMA Semanlan nyebutnya.
4: Oh, sekarang Semalan.
1: Oh, Semalan. Yang punya koridor pendek-pendek itu kan, jalan yang kan kayak rumah sakit kan?
4: Iya.
1: Iya,
4: kayak
1: iya.
4: Urip.
1: Kayak Urip. Oke, kalau Ama?
5: Kalau aku dari SMA 10.
1: Oh, sih ini dong deket.
5: Iya, deket tetangga.
1: Oh, nongkrongnya masih di kafe depannya itu ya?
5: Aduh,
1: iya, iya. Oh, dari Bandar Lampung semua kalian. Seru ya ternyata anak-anak. Kenapa ngambil Unila sih?

0: yakin banget.
1: Udah lupa banget.
2: UI lo ya, UI?
1: Enggak, itu terlalu jauh sih.
2: Oh, UGM, UGM.
1: Enggak.
2: Unpad, Unpad, Unpad. Undip, Undip. Iya, iya. Tapi emang kalian gak mau masuk ke kedinasan aja gitu tadi awalnya? Enggak?
1: Kalau aku orangnya pinginnya kebebasan gitu sih, Kak. Jadi kayak pingin eksplor banyak hal gitu di masa-masa yang muda ini. Jadi kalau kedinasan kan terikat tuh.
2: Iya, iya, iya.
1: Pinginnya aku bebas dulu.
2: Oh, iya, iya, iya, iya.
1: Gimana, Set? Kok ketawa-tawa
2: aja? Lo, Set, lo gimana kalau lo?
3: Kalau aku sih milih farmasi ya. Farmasi bentar tadi kayak disuruh, ya udah masuk farmasi pilihan satu di Unila. Karena saya anak terakhir, jadi nggak boleh keluar dari Lampung, ya udah Unila atau ITERA. Jadi pilihan satu Unila, pilihan kedua ITERA farmasi.
2: Itu pilihannya. Iya, iya, iya. Kalau gue dulu agak sombong sih memang. Kalau gue juga dulu milihnya keluar, nggak terima, balik lagi ke Unila. Jangan pernah meremehkan Unila, teman-teman ya. Karena kalau misalnya tidak terima di mana-mana, ujung-ujungnya akan balik ke
4: Unila.
2: Unila, daerah masing-masing jadinya ya. Aduh, tapi ya, apa inovasi dan program baru yang diperkenalkan di Permalaysian ini 2026 ini tadi?
3: Yang tadi itu ada escape room.
2: Escape room, itu tahun lalu gak ada? Apa gak tahun-tahun ada. Sebelum juga gak ada itu?
3: Gak ada, benar-benar di tahun ini pertama kali, Kak.
2: Oh, itu yang membuat beda?
3: Ya, yang membuat beda itu ada escape room dan kita juga ada Parmavision yang sebelumnya itu.
2: Apa-apa?
3: Parmavision.
2: Oh, Parmavision.
3: Iya, tahun kemarin itu pertama kali dan dilanjutin tahun ini. Tapi di tahun ini kita tambah inovasi, yaitu ada eksperimen. Jadi Parmavision ini adalah suatu kayak apa? Sehari siswa menjadi farmasi gitu, Kak. Jadi kayak membuat obat di situ yang akan dipandu oleh asisten praktikum di situ.
2: Oh. Tapi kalian ada kerjasama nggak dengan instansi atau nakes gitu atau komunitas lain gitu, ada nggak dalam acara Parmavision ini?
4: Semoga pengennya Bismillah ada ya. Bismillah tembus.
2: Oh. Iya juga, gue lupa nanya. Ini penyelenggarannya kapan sih acaranya?
4: Nanti di tanggal 12 September kita udah mulai opening. Terus sampai kita 3 minggu acaranya. Itu 12 September, 19 September, sama 26 September. Tapi untuk pembukaan lombanya udah dibuka dari tanggal 13 Juli ini nih.
2: Oh, masih lama penyelenggaraannya. Pantasan lu masih bilang semoga, semoga. Masih berharap.
4: Masih mencari.
2: Emang apa yang harus lu cari? Kolaborasi dengan apa?
4: Kolaborasi dengan apa ya,
2: Win? Nakes gitu.
4: Iya, dengan rekan-rekan sejawat yang sudah berprofesi lah, yang udah yang bisa membantu lah gitu.
2: Kalau titel kalian apa sih nanti lulusnya?
4: Apoteker.
1: S-Farm.
4: Oh iya, kalau kita lulus S1 itu S-Farm. Kalau misalnya kita lanjut profesi itu jadi apoteker.
2: Iya. Oh, ini berubah lagi titelnya jadi kalau misalnya apoteker. APT.
4: Iya, APT.
1: APT depannya. Tapi dua, Kak. Dua APT. Jadi APT bla bla bla S-Farm gitu.
2: Oh, S-Farm itu farmasi ya.
4: Yeah.
2: Bukan kebun ya.
1: Bukan dong.
2: Sarjana perkebunan. S-Farm gitu. Kalau dari kalian sendiri gimana Parmalaysian ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat untuk enggak untuk hanya mahasiswa? Bingung jawabannya dah.
3: Permission untuk masyarakat umum ya. Di sini kan kita ada tadi permission. Jadi kita ada biar masyarakat umum ngerasain lah gimana jadi farmasi di satu hari tersebut. Kita akan buat obat yang dimana ada kapsul dan pulverus gitu.
2: Ah, apaan tuh?
3: Kapsul itu ya kayak obat kapsul biasa.
2: Yang kedua pulverus.
3: Itu serbuk kayak obat minum gitu.
1: Puyer.
2: Tolong dipermudah. Aduh. Puyer. Tadi apa namanya kalau puyer?
3: Pulverus.
2: Oke, thank you. Terus.
3: Ya, di situ kita kayak dikasih ilmu lah. Di farmasi itu belajar apa aja dan jenis obat-obatan itu apa aja. Di farmasi itu jadi masyarakat umum tahu lah farmasi ternyata gak cuma tentang obat aja loh. Tadi kayak disebutin video tadi ada tentang odol dan sampo dan lain-lain di situ.
2: Oh, tapi kalian mempelajari obat-obatan yang memang legal dan ilegal nggak? Maksud gue obat-obatan yang ini kalau dibuat ntar jadi bahan yang tidak boleh dikonsumsi nih begitu?
4: Belajar sih kita.
1: Itu belajar. Sih, karena kan kita nanti kedepannya kalau ya, insya Allah kita menjadi seorang apoteker yang
2: Amin.
1: Itu kan kita diamanakan untuk mengedukasi masyarakat. Mana sih obat yang baik, mana obat yang tidak boleh dikonsumsi secara berlebihan. Mana misalnya penggunaan antibiotik kan itu gak boleh dipakai sembarangan kan, Kak. Jadi di perkuliahan ini kita diajarin juga mana

0: sih obat-obat yang baik dan mana obat-obat yang harus dipakai sewajarnya aja gitu.
1: Oh, tapi kan sekarang kalian udah mulai ini gak sih? Aware dengan obat gitu, misalnya lo beli obat gitu. Lo lihat ingredients-nya gitu.
0: Jujur iya.
2: Jujur iya lagi.
1: Udah mulai kayak gitu?
0: Iya.
1: Apa yang membuat lo sekarang berubah pandangan terhadap obat-obatan? Misalnya lo beli obat batuk gitu ya. Sekarang udah ngerti ya, ini mah gak works ini obat yang ini mah. Yang ini nih baru nih, karena ada ada presumisiusnya gitu.
3: Hari kita udah tahu bahan aktif itu sih kak. Kayak okay. Kan ada batuk itu kan gak cuma obatnya tuh gak cuma yang meredakan, menekan saraf batuk buat gak berhenti batuk. Terus ada yang mencoba untuk mengencerkan dahak. Ada juga yang mencoba untuk menekan saraf biar dahak itu cepat keluar. Itu kan ada banyak. Jadi kayak kita kan diri sendiri tahu ya. Nanti itu kita misal kita batuknya berdahak atau misal kita batuknya batuk kering. Jadi ketika kita ke apotek kita nanya aja tuh kayak kak batuk, misal batuk kering kan, terus kita baca tuh ingredientsnya biasanya. Terus misal ingredientsnya ada yang kita tahu zat aktif yang kita tahu kalau misalnya itu menekan cara batuk biar kita nggak batuk lagi. Jadi kita ada nggak sih kok obat lain gitu? Asik.
1: Mbak ini apa sih, lulusan apoteker bukan? Nanti gitu. Iya. Obat batuk berdahak tadi tahu cara ingredientsnya, batuk kering segala macem. Batuk kode tahu nggak ingredientsnya apa?
3: Batuk kode biasanya.
1: Iya. Oh sekarang itu yang udah kalian rasakan perubahannya dalam diri kalian. Iya. Oh iya. Gue juga punya teman farmasi. Ketika gue bilang batuk gue, memang dia bilang harus ada apanya gitu batuk. Karena kalau misalnya nggak ada itu, dia nggak bisa ngebunuh bakteri gitu-gitu. Apa coba?
3: Apa?
1: Nggak tahu ya, ya udahlah. Itu kayaknya itu
4: antibiotik kalau bakteri.
1: Mata kuliah semester 8 kayaknya itu. Kalian belum tahu kayaknya. Oke. Tapi kalian tadi belum menjabarkan banget lah gimana cara lu masing-masing itu membagi waktunya ketika kuliah dengan Parmalation ini.
4: Yang pertama kita
1: kalau lu kayaknya pusing banget ya karena kan lu ketuplak ya.
4: Iya, lumayan ya. Karena pertama kita tentuin prioritas dulu. Misal hari ini dan besok itu ada ujian. Kita harus tentuin yang ujian dulu, akademik lah nomor satu. Baru besoknya urusin yang organisasi. Mungkin kita harus tentuin lah pinter-pinter untuk nentuin skala prioritas dulu sih kak.
1: Itu kalau lo, kalau lo Min?
0: Kalau gue sih yang pertama sama kayak Setia, pastikan prioritas. Terus kalau misalnya kita, ini kan kita dari program kerja Hima kan kak. Jadi semuanya tuh anak farmasi. Kita jadi tahu, oh angkatan 25 lu tuh lagi besok ujian, angkatan 24 besok ujian, rapatnya kita tunda lah gitu. Jadi lebih fleksibelnya di situ. Terus juga kan kita punya koor, ada presi juga. Nah jadi dituntut untuk ikhlas gitu sih kak. Karena kan biasanya kita kalau ada di sebuah acara dan kita mengepalai itu rasanya, ini kan acara gue pengen gini gitu. Tapi kita di sini belajar buat kayak, gue percaya deh sama dia. Gue kasih misalnya kalau ada urusan keluar, udah deh gue percaya sama Vindi sama Ama, udah kelar gitu. Jadi dari situ sih bisa apa ya, bisa ngatur waktu gue juga, bisa ngatur waktu teman-teman yang lain. Jadi gak overwork out ya terakhir tadi, aduh.
1: Dia nge-gym loh ya, biasanya nge-gym ya. Biasanya nge-gym dia. Oke. Kalau lo, Vin, gimana Vin?
3: Kalau aku sebenarnya sama sih kak, kan tadi kayak aku bilang, aku prioritasin akademik dulu, akademik nomor satu. Jadi misal besok ada ujian, tapi besok kayak mau ada rapat juga, jadi pasti aku belajar ujian dulu. Kayak mungkin aku ngechat mereka, guys gue kayaknya izin telat ya, belajar dulu tuh di rumah. Atau ketika waktu lagi rapat, aku follow up duluan. Jadi ketika
1: gue mau kenuju dulu sama cowok gue gitu, enggak?
3: Enggak dong, gak punya cowok nih.
1: Oh kan. Gak punya ya?
3: Nah jadi
1: gak penting ya kayaknya ya?
3: Iya dong, akademik nomor satu ini.
2: Opsional.
3: Belajar itu opsional.
1: Oh gitu. Iya. Ini stigma anak-anak farmasi kayak gini, enggak?
0: Tergantung.
3: Ini sebenarnya branding aja sih.
1: Oh iya.
3: Terus abis itu kalau misalnya udah kayak gitu, atau mungkin sambil rapat, sambil belajar gitu.
1: Lu bisa ya rapat sambil belajar?
3: Harus dibisain.
1: Aduh, gue orangnya nggak multitasking sih. Belajar aja kalau gue, rapat aja. Kalo
0: harus
1: gua
0: multifungsi sih kak, kalau kita di sini multifungsi.
3: Iya, multifungsi kita bahasanya.
1: Gila ya, kayak handphone ya. Terus, udah?
3: Sama kayak tadi kayak dibilangnya Jasmine, kan aku udah punya pokor juga nih Ama. Misal aku tahu Ama besok nggak ada ujian, jadi aku minta tolong Ama dulu kayak kemarin. kemarin itu aslinya aku mau nge-share broadcast mengenai media partner nih ke teman-teman panitia, tapi ternyata aku lagi ada problem tuh di situ. Ada sesuatu hal yang membuat aku nggak bisa untuk nge-share broadcast, jadi minta tolong.
1: Apa problemnya apa?
3: Kemarin tuh aku habis makan daging, sakit kepala banget tuh, sampai kepala sakit loh. Jadi kayak
1: daging apa sih Vin yang dimakan?
3: Daging sapi, kayaknya kolesterol deh sekarang udah makin tua.
1: Kan lu tahu obatnya apa?
3: Kayaknya nggak usah pakai obat deh.
1: Oh, nggak usah.
3: Iya, tahu nih, nggak usah pakai obat. Iya, natural. Imun tubuh aja sih.
1: Oh, malah sapi ya. Kalau gua kambing kalau gua.
3: Nah, jadi minta tolong Ama. Ama minta tolong ya nanti di-share broadcast. Aku kayaknya enggak sanggup buka HP itu sama yang gitu.
1: Oh, gitu. Kayak,
3: bisa bagi waktu, Kak.
1: Terus dibalas enggak? Siap Yunda gitu enggak?
3: Iya, benar. Sumpah ya dia balas. Oke, Yunda gitu.
1: Aduh. Oke, sekarang apa? Kalau Adinda Ama.
2: Kalau aku itu tuh kan emang akademik nomor satu, jadinya kalau misalnya kayak ada rapat follow up itu tuh Adin Yunda itu kayak pengertian gitu loh sama kami, karena kan teman-teman aku juga ada kan wakor-wakor lain, jadinya kayak dicari dulu waktu yang pas, terus itu kalau misalnya belum pas nanti dicari lagi kayak gitu, kayak nggak dipaksain banget tapi harus ini nih jadi amanah kita gitu sih Kak. Gitu kayak ke tadi.
1: Oke, okay. Ada momen paling berkesan nggak selama mempersiapkan Parmalation ini?
4: Momen paling berkesan untuk
1: nggak usah pakai i, berkesian. nggak usah pakai i, nggak usah pakai i.
4: Karena sangat berkesan ya.
1: Oke. Okay. Batuk gue.
4: Ya, apa nih? Berkesan ini karena kita ada teaser, yang dimana teaser itu kita di pantai lah, di pantai mana ya kemarin ya?
3: Itu lu doang sih tapi yang ke pantai.
4: Iya kan sih. Saya.
3: Oh iya.
4: Ke pantai Marina kita menyiapkan.
1: Oh di Kalianda.
4: Bener di Kalianda kita menyiapkan itulah kayak syutingnya lah gitu. Sangat berkesan dimana kita sambil liburan lah selama syuting itu.
1: Oh teasernya udah jadi?
4: Alhamdulillah udah.
1: Kalau mau lihat di mana?
4: Di IG Parmalation.
1: Oke, nanti
3: di
1: gua
3: TikToknya
1: lihat.
3: Juga ada.
1: TikToknya ada. Oke nanti kita lihat. Yeah. Terus kalau itu pengalaman berkesan lo? Udah segitu doang set.
4: Iya. Itu TNI dia.
1: Lempeng. Dia dipilih jadi ketua pelaksana kenapa sih?
0: Karena lempeng itu tadi sih kan.
1: Kayak jahat-jahat nih mereka ini sih.
4: Iya kan. Kalau rapat saya yang digalakin ya.
1: Tumbal itu tumbal kayaknya deh. Oke, kalau lu Min apa Min?
0: Kalau gue sih sebenarnya yang paling berkesan tuh kalau kita lagi ngumpul sih Kak.
1: Okay.
0: Karena ya itu tadi balik lagi karena gue suka bersosialisasi, gue suka kerjasama. Jadi kalau kita lagi rapat, kita lagi ngumpul, itu kan gak selalu ngomongin tentang next kita mau ngapain ya, next kita mau ngapain. Tapi lebih kayak lo hari ini ngapain aja, kayak gitu sih menurut gue yang paling berkesan di acara Formulation ini. Behind the scene Formulation itu adalah ya ketemu teman-teman di sini.
1: Oh gitu. Karena kalau kumpul selalu di kampus.
0: Enggak dong, kita nafe banget. Anaknya nafe.
3: Anaknya nafe.
1: Asik. Yang satu meja minum cuma satu. Enggak. Oke. Kalau lo apa momen berkesan lo?
3: Kalau aku kan sekarang itu kita lagi humas itu lagi ada project nih. Aku sama Mama lagi ada project. Jadi kita kayak roadshow ke sekolah-sekolah, terus ke radio-radio, terus kayak kita juga lagi nyiap-nyiapin media partner yang lagi berkesan tuh sekarang banget. Jadi kayak kemarin aku sempat ke balik lagi tuh kayak SMA 9 untuk ngasih sosialisasi sama teman-teman SMA. Itu kan ibaratnya aku ngasih sosialisasi sebagai aku mahasiswa farmasi dan sebagai aku alumni. Terus ketemu sama guru-guru aku yang lama-lama jadi kayak nostalgia lagi waktu SMA, ngeliat kelas lama. Jadi itu sih yang paling berkesan.
1: Iya. Lu datang ke sekolah pakai almamater enggak nih? Gua anak Unila nih.
3: Logo gua Unila.
1: Iya, anak farmasi nih gua nih gitu. Iya, keren banget lu ya jadinya ya di SMA 9. Lo mah apa mah momen berkesan?
2: Kalau aku sama kayak Yunda Vindia karena kan kami berdua ngadain roadshow kan Kak. Terus itu kalau roadshow kan kami kalau misalnya bisa di sini kita pasti ikutin ke semua sekolah, tapi Yunda sih yang paling banyak keikutin ke semua sekolah. Terus itu di sekolah-sekolah tuh kan kita nyampein formation tuh apa gitu-gitu kan Kak. Itu tuh kalau misalnya anak-anak excited, itu tuh benar-benar kayak berkesan banget loh di aku. Jadi kayak suka banget, apalagi mereka kayak beli-beli merch ataupun yang lain itu kayak
3: itu suka banget sih.
2: Suka banget. Iya, langsung cinta banget.
1: Oh, kalian ada program Ghost to School-nya juga ya?
3: Iya,
1: langsung pakai almamater nunjukin kalau kita anak farmasi. Ini anak-anak pening nih gitu. Anak-anak pusing nih. Oh gitu. Itu momen berkesan kalian ya. Oke. Apa harapan kalian nih para panitia lah ya terhadap peserta yang ngikutin kegiatan ini nih nanti?
4: Untuk harapannya para peserta untuk ngikutin Parmalation tahun 2026. Harapannya bisa menambah pengalaman juga lah di Parmalation ini, yang dimana berkesannya kita banyak share-share ilmu mengenai farmasi juga untuk anak SMA, untuk anak mahasiswa. Kita juga dapat apa ya, memperbesar relasi lah dengan mahasiswa-mahasiswa peserta yang lain juga gitu,
1: Kak. Oke. Nah, kalau misalnya para peserta pengen, calon peserta ini pengen ikutan, gimana caranya nih?
3: Kalau teman-teman pada pengen ikutan, pengen ikutan lomba Parmalation, itu bisa banget untuk cek IG-nya @parmalation. Di situ udah ada link-nya, itu isinya udah ada link registrasi sama ada guidebook-nya. Jadi bisa langsung ke situ atau chat kontak personnya, karena di poster pun kita udah ada kontak personnya dan itu udah ada highlight sendiri mengenai si poster itu. Jadi bisa dicek-cek sama teman-teman di IG-nya Parmalation, karena di situ informasinya udah lengkap banget.
1: Oh, IG-nya apa tadi?
3: Parmalation, Parmalation.
1: Oke, okay. 2026-nya gak ada?
3: Gak ada.
1: Oh, Parmalation udah, yeah, gitu dong?
3: Parmalation aja.
1: Ih, gila, itu gak ada yang make namanya. Ternyata. Oh, gak ada Parmalation Unila gitu gak?
3: Enggak.
1: Parmalation FK enggak?
3: Parmalation Tok.
1: Ih, gila, keren juga kalian nyari nama ininya berarti ya. Parmalation dari tahun 2019 namanya?
4: Iya, benar.
1: Wah, yang keren sih senior kalian berarti ya, bukan? Iya. Iya, iya, iya. Oke, apa pesan kalian bagi mahasiswa yang masih ragu untuk berorganisasi?
4: Untuk pesan mahasiswa untuk ragu berorganisasi, benar kata teman-teman, organisasi itu bukan hanya kayak malah mengganggu akademik, kita juga malah menambah pengalaman, menambah relasi teman, kita juga dapat menyampaikan banyak ilmu. Jujur aja, aku di SMA nggak pernah berorganisasi, dan tujuannya pingin manusia, apa ya, kuliah pulang gitu, kupu-kupu. Tapi ternyata setelah masuk kuliah, pengennya malah masuk organisasi itu, karena kita dapat banyak manfaat lah di organisasi itu.
1: Baru kerasa bedanya ya ternyata ya, di zaman waktu masih sekolah sama kuliah tuh beda ya.
3: Iya, beda banget. Bedanya.
1: Gue juga dulu gitu, gue pengen ikutin semua UKM dulu di kampus, ternyata gak bisa. Sakit pala tuh, satu aja gue. Oke, terakhir dari kalian, kenapa lu harus ikut Parmalation gitu?
3: Oke, kenapa kalian harus ikut Parmalation? Jadi buat kita sebagai panitia, karena kita yang paling tahu mengenai Parmalation ini nih. Parmalation itu buat kita tuh bukan cuma sekedar kompetisi. Meskipun tadi secara generalnya Parmalation itu ada kompetisi, dan tadi benefitnya ada banyak, bisa dapat sertifikat, bisa dapat pengalaman dan ilmu dan sebagainya. Kita tuh pengen Parmalation ini tuh bisa jadi ruang bagi generasi muda, kayak yang kita bilang tadi, untuk terus belajar, berinovasi, dan kreativitasnya ditingkatkan. Jadi pengennya teman-teman yang untuk daftar bareng kita tuh bisa mendapatkan hal itu yang kita pengenin juga. Jadi kayak harapannya dan kepengennya buat teman-teman yang masih ragu, buat teman-teman yang masih pengen mikir-mikir nih untuk daftar Parmalation, bisa untuk kayak cari tahu Parmalation itu apa. Karena kita juga udah memberikan kan, kita udah membuka informasi yang seluas-luasnya untuk Parmalation, kita untuk menawarkan Parmalation ini apa. Jadi pengennya sih mereka juga bisa mendapatkan, bisa sama tuh pikirannya sama kayak kita, apa yang kita sampaikan hari ini, bahwa Parmalation itu bukan cuma sekedar kompetisi, tapi di sini juga kita pengen membagikan pengalaman, kita pengen sama-sama berkembang sama mereka, untuk kenapa, karena panitia dan peserta itu bisa sama-sama sharing bareng-bareng. Itu sih kalau dari aku.
1: Oke, okay. Kayaknya wajar dijadiin humas ya.
0: Iya kan, cocok kan Kak?
3: Yeping banget ya.
1: Bukan yeping. Cocok jadi penyiar juga, cocok nih. Lu mau jadi penyiar gak?
3: Ayo, rekrut gue ya.
1: Ikutin aja, kita kan punya program Broadcaster Academy kan. Di sini penyiar mahasiswa diterima di sini gitu.
3: Dulu sempet tuh di Semalan ada datang.
1: Oh, sempet ya, pernah ya?
3: Iya, terus banyak kan daftar.
1: Terus kenapa lu gak daftar?
3: Jujur, pas itu gak didispenin. Jadi gue harus ikut mapel di kelas.
1: Oh, kalau waktu SMA sore ceria namanya.
3: Iya, itu.
1: Sore ceria. Nanti mereka jam 5 siaran tuh, jam 5 nanti. Wah. Gitu. Ada yang mau nambahin enggak nih? Kenapa harus ikut Parmalation? Jasmine
0: Ama.
1: Mungkin.
0: Ama kayaknya Ama. Dia tadi udah ngempet-ngempet
3: ini
0: ya.
3: Humas.
0: Oh, iya, humas, humas kita cek.
1: Oh iya. Oke, Ma, apa Ma? Sangat berbeda ya, sangat berbeda ternyata. Dari Yundanya sangat berbeda. Oke, ada enggak yang sampein?
2: Pokoknya harus ikut Parmalation, karena di sini kan ada dapat e-sertifikat, dan itu benar-benar berguna banget menurut aku, e-sertifikat untuk kayak kita daftar-daftar di univ-univ. Terus itu kayak di Parmalation kan gak cuman lomba-lomba aja ya kan Kak, kayak ada Parmavision, terus itu ada IR, itu tuh bisa banget untuk kayak seru-seruan bareng teman kalian. Terus itu gak cuman kayak lomba-lomba aja, jadinya kalian bisa kayak ikut ke masuk ke FK terus itu kayak explore hal-hal yang baru gitu.
1: Oke.
3: Okay. Sama kalau mungkin gue bisa nambahin okay. di Parmanation itu nanti bakal ada seminar nasional dan itu tuh terbuka dan gratis untuk umum, bisa lewat bisa kalian registrasi bareng Zoom atau lewat ini offline di FK Unila langsung, dan nanti untuk narasumbernya itu pasti sejawat-sejawat yang udah berkoprofesian, nanti mungkin bareng Bapak Ibu apoteker dan lain sebagainya. Jadi bakal sharing-sharing pengalaman dan ilmu yang banyak banget sama teman-teman, jadi itu worth it buat diikuti untuk seminar nasional.
1: Oke, sejawat-sejawat ya. Bahasa zaman gue sih, sejawat-sejawat. Ada yang mau ditambahin mungkin, Yasmin?
0: Sama terakhir Kak, terakhir. Apa tuh? Jadi di Formulation tuh bakal ada beauty class. Jadi cocok banget nih untuk teman-teman SMA, teman-teman kuliah juga yang mau belajar caranya gimana sih cara kita mengetahui undertone kita gitu, biar makeupnya tuh slay dan sangat dewy gitu.
1: Bisa makeup gaya-gaya Nike lah gak dia?
0: Booming banget, kita bisa banget, nanti kita request ya.
3: Iya, nanti kita request, nanti kita tagin deh videonya kamu.
1: Oke, lo mau nambahin Seth? Mau nambahin? Kenapa harus ikut Parmalation?
4: Parmalation itu ya bener, tadi teman-teman tadi udah mungkin izin menyimpulkan. Untuk teman-teman
1: terlalu paskibra bahasa Anda, izin menyimpulkan, izin memperkenalkan diri.
4: Sekarang di SMA paskibra sih, Mas.
1: Oh, tadi katanya gak ikut organisasi apa-apa SMA.
4: Itu bukan organisasi sih.
1: Oh bukan.
3: Di organisasi gak sih paskib?
4: Bukan, di sekolah gue gak ada organisasi paskibra, itu langsung di kabupaten gitu.
1: Oh, ikutnya langsung.
0: Sombong.
3: Lagi show off.
1: Oh, lu paskibra kabupaten. Gila, keren dong. Seleksinya kan susah. Ya udah gak usah ngebahas itu lah ya, tadi apa? Silakan.
4: Untuk teman-teman, nyimpulkan karena di mana kita ada beberapa pengalaman juga, dimana nanti ada escape room, nah itu ada bertim bergu, jadi teman-teman bisa kayak apa ya, mainlah di situ. Nanti ada teka-teki setiap ruangannya, jika teka-tekinya lolos, lanjut ke ruang berikutnya gitu. Nanti ada sesi foto booth juga di situ, jadi teman-teman yang pengen foto bersama teman-teman buat kenangan di FK Unila bisa langsung join di Parmalation.
1: Oh, intinya kalau misalnya lu kesana nggak ikut kompetisi boleh datang ke sana.
3: Boleh. Nanti ada bazar juga.
1: Oh.
3: Hendra ikut juga.
1: Gue agak deg-degan masuk ke FK Unila itu. Takut ada seseorang.
3: Siapa tuh?
1: Ada dosen ya, gue takut di sana. Ya udah lah, nggak usah dibahas terlalu jauh ya. Oke, kalau misalnya pengen tahu informasi lebih lanjut ke Instagram tadi di
3: @parmalation.
1: Parmalation di TikTok sama?
3: Sama.
1: Oke, di Facebook?
3: Gak ada. Mungkin next kita bikin ya.
1: Oke, Parmalation, thank you. Thank you banget, seru-seru banget. Yang gue pikir tadinya, gue pas ngeliat flyer kan anak farmasi, kaku nih gue nih, males nih ngobrolnya. Ternyata enggak juga nih. Ada Vindia, ada Jasmine, ada Ama, ada... Ini kaku memang.
0: Pas Ibra, wajar.
1: Izin. Harus tadi gue salimnya tuh yang nyentuh kepala kanan kiri tuh ya.
4: Pelipis itu gak?
1: Iya, pelipis. Kayak Coki Sitohang gue. Oke, thank you teman-teman Parmalation. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dengan event-event kalian mungkin yang berbeda. Dan kalau misalnya ada event lagi, tetap undang kita ya.
3: Oke.
1: Nanti gue, ini acaranya tadi tanggal?
3: Tanggal 12 September untuk opening. Terus kalau misalnya mau ikut Parmavision sama Beauty Class di tanggal 19 September. Sama kalau mau ikut Seminar Nasional di tanggal 26 September.
1: Gue bisa ikut ke Beauty Class, bisa ikut gue?
3: Boleh banget.
0: Jadi Nike lah.
1: Oke. Terus apa lagi tadi? Tanggal berapa aja?
3: Udah, di 3 minggu aja.
1: Oke, 12 September?
3: 12 September, 19 September.
1: Gila, itu mah hari... Satu hari setelah hari radio tuh. 11 September kalau hari radio.
3: Nah berarti Kak Indra having fun di
1: Boleh, oke. Boleh ngajak seseorang?
3: Boleh banget.
1: Yaudah kalau gitu. Terima kasih. Yaudah, thank you banget teman-teman ya. Mudah-mudahan acara kalian sukses.
3: Amin.
1: Lancar, pesertanya rame. Terus juga gak ada kendala apapun.
3: Amin.
1: Sukses, cepat wisuda.
3: Amin.
1: Kayak bete banget kalian kuliah di farmasi ya. Pengen cepat wisuda. Cepat wisuda, cepat dapat kerjaan, cepat menikah, dan
3: amin.
1: Sukses dunia akhirat. Amin.
3: Amin.
1: Terima kasih, thank you. Bye.
3: Thank you.
1: Oke, okay, itu dia teman-teman dari teman-teman Parmalation ya, teman-teman dari farmasi Unila ya, yang mereka sedang ada event nanti kedepannya Parmalation 2026. Acaranya keren banget, lo harus ikut pokoknya teman Pro 2 ya. Yaudah kalau gitu jangan kemana-mana, gue harus break sebentar, terus keep on tuning di Pro FM, teman terbaik kamu.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang nggak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Eh Man, mau nggak bisnis kamu dikenal banyak orang?
3: Iya nih Pit, tapi gimana caranya ya?
2: Tenang aja, mudah banget kok. Promosiin bisnis kamu di RRI Bandar Lampung aja. Karena dengan pendengar setia yang selalu update, iklan kamu bakal jadi sorotan di kalangan pendengar RRI. Ini ya Man, di sana tuh banyak banget paket iklan menarik yang bisa jadi pilihan kamu. Contohnya spot iklan, adlib, talk show, dan lain-lain. Tarifnya juga terjangkau kok, mulai dari Rp35.000 aja.
3: Terus kalau masang iklan gimana caranya?
2: Gampang banget. Kalau kamu tertarik, bisa hubungi nih Febri di 0821-7993-2270 atau Derin di 0821-1392-4638.
3: Oh gitu ya? Boleh-boleh deh masang iklan di RRI Bandar Lampung.
2: Ya udah Man, tunggu apa lagi? Langsung aja ke RRI. Jadi promosi bisnis kamu bisa mengudara di RRI Bandar Lampung.

0: Kalau nggak mau nganterin bilang aja dong, nggak usah minta uang lebih, repot banget. Yang bener lah pasti kalau kerja, ribet loh.
1: Tapi Mpok.
0: Alah, nggak usah banyak parlente lah. Sini-sini, gue viralin lo. Eh, kenapa sih Mpok? Ini nih, nggak mau nganterin. Emang kayak gitu sekarang, maunya nerima duit doang.
1: Bukan nggak mau, tapi...
0: Alah, nggak usah banyak ngomong deh. Udahlah, viralin aja sini. Sini-sini, masukin ke Facebook Pro sekalian nih, gue lagi live TikTok. Wih, seru nih. Gue share ah di grup keluarga.
2: Gak bener nih. Jangan gegabah. Cek kembali semua kondisi. Jangan apa-apa ditelan mentah-mentah.
1: Eh, dengerin dulu. Ibu ini minta anterin ke Pahawang. Mana bisa naik ojek online. Dipikirin dulu coba pakai logika.

sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

Garuda Pancasila merupakan lambang negara Indonesia yang syarat akan makna. Burung Garuda melambangkan kekuatan, keberanian, dan semangat bangsa Indonesia dalam menjaga persatuan. Di dada Garuda terdapat perisai yang memuat 5 simbol Pancasila, yaitu bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, serta padi dan kapas. Kelima simbol tersebut mewakili nilai-nilai dasar yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Jumlah bulu pada Garuda juga memiliki arti khusus. Sayapnya berjumlah 17 helai, ekornya 8 helai, bulu di bawah perisai 19 helai, dan bulu leher 45 helai. Angka-angka tersebut melambangkan tanggal proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus 1945. Sementara itu, pita yang dicengkram Garuda bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika, yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebuah pengingat bahwa keberagaman adalah kekuatan yang mempersatukan bangsa Indonesia.

0: Eh, lo udah nyobain belum sih matcha yang viral itu? Ternama banget tahu, apa sih namanya? Moonbook ya kalau nggak salah.
1: Eh iya bener, gue juga lihat tadi di sosmed, tempatnya juga bagus. Ada kucing-kucingnya juga lagi, gemoy.
0: Ini kucingnya ganggu banget sih. Pergi nggak? Gue timpuk lo ya.
1: Ih, bukan gue kucing shaming ya, tapi ini kucing kampung banget, dekil. Gue pukul ya lo.
2: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.
3: Setiap orang dilarang menganiaya atau menyiksa hewan yang mengakibatkan cacat. Sayangi hewan seperti kamu menyayangi diri sendiri.

0: Wait. Oh my god. I'm such a catfish.
1: Pada tahun 1946 atas perintah Presiden Soekarno kepada Mayor M. Hussein Mutahar. Awalnya, Soekarno memanggil Mutahar untuk mempersiapkan upacara peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mutahar memutuskan pengibaran bendera pusaka sebaiknya dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Pada saat itu, para pengibar terdiri dari 5 orang, melambangkan simbol dari 5 sila dalam Pancasila. Lalu pada tahun 1967, Mutahar mengembangkan lagi formasi pengibaran menjadi 3 kelompok yang seirama dengan tanggal 17 Agustus 1945, yaitu kelompok 17 sebagai pengiring atau pemandu, kelompok 8 sebagai pembawa inti, dan kelompok 45 sebagai pengawal. Setiap provinsi diwakili oleh sepasang remaja siswa-siswi SMA di Indonesia. Sejak itulah penyebutan pasukan pengibar bendera pusaka disingkat sebagai PAS.

0: Kopi, Red Bull. Seru banget, jadi pengen coba gue.
1: Eh, lo lagi ngeliatin apa, Sel?
0: Ini nih, anak-anak Lampung lagi main egrang. Kok seru ya?
1: Egrang? Apaan?
2: Egrang adalah sebuah permainan tradisional yang menggunakan sepasang bambu untuk berjalan. Tak banyak yang tahu awal kemunculan egrang. Permainan ini memang sudah dikenal sejak zaman nenek moyang sebagai permainan tradisional seperti halnya congklak, petak umpet, ular naga, dan permainan tradisional lainnya. Hingga kini, masih belum ada penelitian lebih lanjut yang mengungkap kapan permainan egrang pertama digunakan. Namun, nama egrang diambil dari bahasa Lampung yang artinya tropa pancung karena mainan ini dibuat dari bambu panjang berbentuk bulat. Bambu dibentuk seperti tongkat yang memiliki tumpuan kaki yang terbuat dari kayu. Selain untuk hiburan, permainan ini juga berguna untuk melatih keseimbangan, fokus, dan meningkatkan rasa percaya diri.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

dengarkan informasi seru semua tentang bola di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman bola kamu.

Perban Lampung, teman terbaik kamu, yaitu teman berdua. Hari lo teman bareng gue nih DJ Atu, pastinya dari jam 5 sampai dengan jam 7 malam nanti. Dan hari ini kita akan membahas putar food, health, and fashion. Pastinya hanya di Sore Ceria, bikin sore kamu makin berwarna.

0: Iya, semua berdua, hai hai hai. Akhirnya nih ya, balik lagi sama DJ Atu. Dan ini hari Jumat, seperti biasa kita akan membahas putar food, health, and fashion. Yang pertama nih, dari food ada makanan khas Cina, chow dofu atau tahu busuk yang banyak penikmatnya. Dan juga nih ya, dari health dan teman berdua ada ubi ungu yang ternyata punya banyak manfaat untuk tubuh. Dan yang terakhir pastinya ada dari fashion, yaitu 5 tren fashion Gen Z yang diprediksi akan bertahan sampai 2027. Dan ini semua kita akan kupas tuntas hanya di Sore Ceria.
1: It's time to Sore Ceria.
0: Yes, it's time to Sore Ceria. Berarti harus ceria gitu ya. Sama nih kayak DJ Atu hari ini ceria banget karena nemenin teman pro 2 gitu. Setelah sekian lama gak ngisi di hari Jumat, akhirnya hari ini ketemu juga sama DJ Atu gitu. Gimana nih teman pro 2 hari ini? Walaupun hari ini kayaknya agak mendung gitu ya. Semoga hati kamu gak ikutan mendung gitu ya teman pro 2. Dan juga nih, ini kan udah di penghujung bulan Juli gitu ya, dimana biasanya uang-uang itu udah menipis gitu kan, uang jajan buat yang sekolah udah kayak aduh kapan sih tanggal 1 gitu. Dan juga ternyata nih teman pro 2, besok itu udah tanggal 1 Agustus, yang dimana Agustus itu 17-an gitu ya, hari kemerdekaan kita gitu. Gimana persiapannya kalau teman pro 2 sendiri gitu? Kalau misalnya DJ Atu nih karena masih pelajar gitu ya, pasti mempersiapkan untuk lomba-lomba biasanya kan. Kalau 17 Agustus itu ada lomba tarik tambang, terus ada lomba-lomba kayak bola beracun, makan kerupuk gitu ya. Kalau teman berdua sendiri nih, di rumahnya tuh ada gak sih yang kayak gitu? Atau buat kamu nih yang masih SMA juga gitu, lagi seleksi-seleksi untuk paskibraka kota atau bahkan nasional, provinsi, wah keren banget sih itu. Kalau udah masuk gitu ya ke bulan Agustus ini, pasti dak-dik-duk-dak-dik-duk gitu ya. Apalagi anak-anak yang mau seleksi, yang kayak DJ Atu tadi omongin di awal. Wah, yang pastinya kalian harus tetap semangat terus gitu ya teman berdua. Nah, kalau misalnya kalian nih atau yang kuliah-kuliah gitu ya, pasti kan lagi libur nih ya. Sekarang kalau ada cerita-cerita, boleh deh ceritain kita di WhatsApp kita 0811720895 atau di Instagram kita di @sorcerpro2. Bakal DJ Atu tungguin nih ya sampai jam 7 malam nanti teman berdua.

merupakan salah satu makanan tradisional khas Lampung yang sangat identik dengan masyarakat adat Pepadun. Hidangan ini biasanya disajikan pada momen penting seperti Hari Raya Idul Fitri, acara adat, hingga syukuran keluarga. Sekubal dibuat dari beras ketan putih yang direndam terlebih dahulu, kemudian dicampur santan dan sedikit garam. Setelah itu, adonan dibungkus menggunakan daun pisang, lalu direbus selama beberapa jam hingga teksturnya padat dan kenyal. Proses memasaknya memang cukup lama, namun menghasilkan sekubal yang tahan disimpan selama beberapa hari. Karena itu, makanan ini juga sering dijadikan bekal perjalanan oleh masyarakat Lampung pada masa lalu. Sekubal umumnya disajikan bersama rendang, gulai ayam, semur daging, atau serundeng. Rasa gurih dari santan berpadu dengan tekstur yang lembut membuat hidangan ini menjadi pelengkap berbagai masakan berkuah. Bagi masyarakat Lampung, sekubal bukan sekedar makanan, tetapi juga menjadi simbol kebersamaan, kekeluargaan, dan penghormatan kepada tamu yang datang berkunjung. Hingga kini, sekubal masih terus dilestarikan sebagai salah satu warisan kuliner khas Lampung yang menjadi bagian dari identitas budaya daerah.

you try, kalau kata The Weeknd gitu ya. Nah, ternyata nih teman perdua, aku ada deh satu nih ya, rekomendasi, bukan rekomendasi sih, bakal kasih tahu fakta-fakta gitu tentang makanan yang dari Cina gitu, yaitu chow doufu atau tahu busuk. Wow, dari namanya aja gitu udah tahu busuk gitu ya, gimana sih rasanya? Tapi ternyata nih teman perdua, banyak loh yang suka sama tahu ini gitu ya, karena tahu ini juga kan difermentasi gitu ya. Dan juga nih, rasa dari chow doufu ini atau tahu busuk ini ternyata tuh gurih, asin, terus enak lah pokoknya. Jadi gak heran kalau misalnya banyak gitu ya, ya penikmatnya, terus banyak banget diburu. Tapi teman perdua, di Indonesia tuh sebenarnya udah ada belum sih? Aku juga nanya nih ke kalian, kalau misalnya ada, kalian kira-kira mau coba atau enggak gitu. Dan ternyata nih dari baunya aja tuh udah khas ya, dari jarak beberapa meter udah kayak tahu nih, wah ini nih dijual nih chow doufu nih, di sini nih ada nih, misal nih kayak di Stadion Pahoman gitu ya. Kita baru masuk ke Stadion Pahomannya aja, di pinggir-pinggirnya itu udah kecium gitu tahu busuk ini gitu ya. Dan ternyata nih ya teman berdua, kalau misalnya kalian belum tahu nih fakta-fakta tentang tahu busuk ini, yang pertama itu tuh adalah makanan yang udah lama ada gitu ya di Cina, itu di istana dinasti Qing kalau di Cina ya namanya ya. Karena kalau di Cina itu kan masih kerajaan dulunya gitu. Jadi makanan ini tuh salah satu makanan street food yang terkenal nih, di bukan cuma di Cina tapi juga di Hong Kong, terus di Taiwan. Kayak apa ya, kalau di Indonesia itu kayak gorengan lah istilahnya ya. Nah, jajanan ini juga tuh ya populer tuh udah ribuan tahun. Banyak juga nih perdebatan dari asal-usulnya. Kalau misalnya kita tadi ngomongin dari Cina, ternyata nih ada yang ngeklaim juga kalau misalnya itu dari Hong Kong, terus dari Taiwan gitu. Nah ternyata nih penjual tahu ini nih sadar kalau misalnya persediaan tahu sama susu punya dia ini nih berubah jadi hijau dan terus jadi terfermentasi gitu. Kayak halnya tempe gitu kan, itu kan fermentasi juga, terus yogurt gitu. Tapi kalau di Indonesia sendiri itu tuh udah ada belum sih tahu busuk ini gitu. Dan kalau misalnya ada, apa mungkin kalian bakal cobain gitu teman berdua? Kalau Atu sendiri sih karena Atu ini orangnya kepo, terus kayak apa ya, pengen mencoba semuanya gitu, yang penting itu gak keracunan, kayaknya bakal Atu cobain sih. Nah ternyata nih chow doufu ini juga tuh gak sengaja dibuatnya dari cendekiawan gitu. Banyak cerita-cerita kalau misalnya di dinasti Qing ini namanya Wang Zihe, itu tuh orang yang menemukan gitu, menemukan si tahu busuk ini. Itu dia di ujian kekaisaran di Beijing gitu, dan harus menjual tahu untuk biaya perjalanan pulang ke rumah. Jadi ini ceritanya tuh sedih banget itu ya. Yang ketiga nih, proses fermentasinya itu membentuk aroma dan rasa yang khas. Bayangin aja guys, dari tahu yang warnanya itu putih atau agak kekuningan bisa jadi warna hitam gitu ya. Itu kan kayak, itu tuh sebenarnya difermentasinya tuh berapa hari atau berapa bulan atau berapa tahun gitu ya. Ternyata ini tuh cara fermentasinya tuh direndam pakai air garam, terus difermentasinya tuh cuman beberapa jam aja. Atau kalau misalnya emang mau lebih aromanya lebih khas gitu, bisa beberapa hari gitu guys. Nah kalau teman berdua sendiri, kalau misalnya ada gitu ya di Indonesia, apa mungkin sih bakal cobain tahu busuk ini? Sama nih ya kayak lagu yang bakal kita puterin sekarang, Bernadia, apa mungkin?

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.
2: Kamu, lari bener lampu.

0: dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya.
1: Wah, kebayang gak sih kalau lagu sehikmat ini ternyata diciptakan oleh seorang jurnalis? Jadi, Wage Rudolf Supratman yang saat itu masih bekerja sebagai wartawan tidak sengaja melihat sayembara majalah Timbul yang mengajak para komponis untuk menciptakan lagu kebangsaan. Kemudian, beliau ikut mengirimkan lagu ciptaannya yang berjudul Indonesia Raya. Nah, dari pertemuan Kongres Pemuda kedua, Wage Rudolf Supratman mendapat kesempatan dari salah satu tokoh pemuda untuk membawakan lagu ciptaannya ini. Dengan segala perjuangannya, akhirnya lagu Indonesia Raya direkam ke dalam piringan hitam yang berisi alunan lagu beserta suara Wage Rudolf Supratman sendiri.
0: Disilakan duduk kembali.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 RRI Bandar Lampung.

95.5 Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sesaat lagi kita akan bergabung ke program 1 RRI Bandar Lampung guna mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran, azan maghrib, dan lagu-lagu islami. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wassarapa wad darajatal aliyatal rafi'ah wab'asul maqaman mahmudanillazi wa'attah innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, serta tempatkanlah dia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.
1: Teman Pro 2 LPP RRI dan segenap angkasawan dan angkasawati RRI Bandar Lampung mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib, dan kamu masih mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: bawa motor yang benar dong. Jangan nyerempet dagangan saya. Lagian jalan tuh di aspal, jangan di trotoar.
1: Ya ilah, ini mbaknya juga ngapain jualan di sini? Ini bukan tempat jualan, mbak. Salah sendiri, lagian siapa yang mau beli gorengan di trotoar?
0: Jangan asal ngomong ya, mas. Banyak yang mau beli nih. Mas tuh juga ngapa naik ke trotoar? Nggak pakai helm lagi.
2: Nggak bener nih. Trotoar bukan untuk kendaraan ataupun pedagang, tapi untuk pejalan kaki. Gunakan trotoar sesuai fungsinya.

Yes, itu dia lagu dari Perunggu 33 kali gitu ya. Dan ini juga salah satu requestan dari teman merdua semua. Yes, berarti udah waktunya request time and titip salam. Yang pertama nih dari Instagram, ada dari Zams_, katanya Love Me Not by Raven Lane dong kak, please puterin banget soalnya lagi di jalan. Oke, nanti bakal aku puterin ya. Dan juga nih ada dari Nadia Kinanti, kak aku mau request dong lagunya Marcel yang Firasat, soalnya aku lagi relate banget sama lagu ini. Terus vibes lagunya itu kayak lagu-lagu zaman dulu tapi tetap enak didengerinnya katanya. Oke, nanti bakal aku puterin ya. Dan terakhir nih ada dari Aleta Ervelia_, kak mau request lagunya We Find Love Daniel Caesar. Semangat juga ya buat kakaknya yang lagi siaran hari ini katanya. Wah, terima kasih ya Leta. Dan terakhir nih aku bakal bacain dari WhatsApp nih ya, dari 081368 35 sekian. Kak aku mau request dong lagunya Raisa yang Si Paling Mahir, soalnya akhir-akhir ini aku lagi banyak banget nutupin sesuatu, jadi kayak orang paling mahir gitu deh katanya. Oke, bakal kita puterin ya sekarang banget, semoga kamu dengerin ya.

0: Jadi buat kamu, mulai jaga lingkungan agar tidak fatal di kemudian hari.
1: Nah, udah paham kan sekarang? Weh, lorong apa?

0: Well.
1: It's time for Flash Info.
2: Flash Info kali ini datang dari Girl Group Indonesia, bentukan 88 Raising Nona, yang resmi merilis single terbaru bertajuk Hong beserta video musiknya pada Jumat 31 Juli. Lagu ini terinspirasi dari fenomena viral Om Tolerat Om yang sempat mendunia pada 2016 dengan menggabungkan elemen pop modern dan sentuhan khas Indonesia. Sebelum dirilis, teaser Hong sudah mencuri perhatian karena menampilkan visual penuh warna dan cuplikan lirik Om Tolerat Om yang memicu antusiasme penggemar sekaligus nostalgia terhadap tren yang pernah ramai hingga diikuti musisi internasional. Sejak debut di bawah 88 Rising pada 2025, Nona yang beranggotakan Baila, Sas, Christy, dan Esther terus memperkenalkan identitas musik Indonesia ke panggung global. Itu dia Flash Info dari DJ Atu. Untuk info menarik lainnya, kunjungi www.rri.co.id atau unduh aplikasi RR News di Play Store ataupun App Store.
1: Flash Info Pro 2 FM.

Siapa sih yang gak familiar dengan Raden Intan II? Namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu gak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: 92,5 Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Yeay teman Pro 2, gak kerasa nih ya DJ Atu udah nemenin kamu selama 2 jam tadi nih ya. Terima kasih buat teman Pro 2 yang udah request dan juga titip salam. Dan terakhir dari DJ Atu, Les Diva sharing special wildest all with Pro 2 RRI Bandung Lampung, teman terbaik kamu. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, karena kita akan bergabung ke Pro 2 Jakarta guna mendengarkan music live chat. Sekali udara tetap di udara, DJ Atu signing out. Bye bye teman Pro 2.
1: It's time to sore ceria.

0: konten audio dan visual Rich Brian. Sepertinya Warren terlibat dalam satu kolaborasi dengan Rich Brian setelah sukses dengan Get Your Mans di tahun 2022 tahun lalu.
1: Info Pro 2.
0: Yungkai baru saja mengumumkan jadwal Asia Tour bertajuk Stay With The Ocean, I Will Find You yang akan digelar di beberapa negara. Tour bakal dimulai dari Shanghai, namun sayang kota Jakarta belum masuk list.
1: Info Pro 2.
0: Ariana Grande akan merilis album ke-8-nya besok tanggal

Selamat malam. Ketemu lagi di Music Live Chat bersama gue Angga. Dan juga tentunya malam hari seperti biasa kalau di Music Live Chat dari jam sekarang nih sampai nanti satu jam ke depan, kita bakal ngobrolin bareng sama seorang musisi. Musisi yang tadi mungkin udah sempat lihat di e-flyer kota kamu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Ola Eleanor ya. Kita bakal ngobrol sama Doi, tapi masih nunggu ya. Sabar. Tadi juga di bawah banyak sekali ada beberapa yang sudah datang gitu ya, pengen ketemu sama Ola. Padahal kita hari ini ketemunya lewat Zoom. Ya udah, tungguin ya. Kita bakalan ngobrol-ngobrol nanti bareng sama Ola. Sambil juga nemenin ini, besok udah weekend. Jadi mudah-mudahan kamu lebih chill di rumah, lebih santai di rumah sambil bareng sama Angga di sini di Music Live Chat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini aja.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Welcome back, masih bersama Angga dan tentunya masih juga di Music Live Chat. Dan kita masih nunggu Ola bergabung ya. Bergabung tentunya nanti di Zoom, karena hari ini kita bakal ngobrol sama Ola tapi via Zoom ya. Nah, sambil nanti kita nungguin Ola ngobrol-ngobrol sama kita di Music Live Chat, gue mau cerita juga kalau misalnya selama seminggu ini pasti lo udah dengerin banyak sekali musisi-musisi yang diajak ngobrol sama seluruh host di Music Live Chat ya. Dan banyak hal juga pasti lagu-lagu baru yang lo akhirnya dengerin. Dan salah satunya mungkin yang nanti kita bakal dengerin adalah lagunya Ola ya. Ada satu lagu yang nanti bakal dia perkenalkan, judulnya Dewasa Tanpamu. Nanti kita bakal cerita juga tentang apa sih Dewasa Tanpamu itu. Nah, kalau dari yang udah dikirimin nih sama Ola ya, ini ada satu apa ya, satu lagu yang mungkin bisa dibilang cerita ya, cerita satu hal yang sederhana tapi tidak sesederhana itu. Sometimes kita melihat satu hal itu biasa aja gitu ya, yang biasa kita lakukan sehari-hari, misalnya makan sama orang tua, makan sama adik gitu. Ketika itu terjadi setiap hari, mungkin meaningnya akan biasa-biasa aja. Tapi kalau misalnya satu saat nih, kita udah ada di posisi gak ada kesempatan untuk bisa makan bareng, hangout bareng sama adik, sama orang tua, itu pasti akan jadi lebih kehilangan, lebih merasa kalau hal-hal kayak gitu tuh sangat berharga, ya gak sih? Gak tahu ya, apakah itu hal yang juga pengen diambil dari lagunya Dewasa Tanpamu. Tapi nanti kita bakal tanya sama Ola ya, sambil nunggu gabung ya. Buat lu yang pengen ikutan gabung, bisa lihat juga di via YouTube channelnya RRI Jakarta di Music Live Chat yang lagi live juga. Pengen naruh pertanyaan di situ juga boleh di live chat, atau juga bisa kasih pertanyaan di WhatsApp ya, di 0811 800 105. Nanti kakak bakal balik lagi, mudah-mudahan Ola udah bergabung ya di Zoom supaya kita bisa ngobrol-ngobrol.

0: Balik lagi di Music Live Chat dan kita masih bareng sama gue, maksudnya enggak ya. Nah, ini dia akhirnya Ella. Ola Elaner sudah bergabung sama kita. Ola, kemana aja lu?
1: Sorry, gimana?
0: Kemana aja?
1: gue udah di sini tuh jam 7 kurang 2 kayaknya.
0: Okay.
1: Gue takut kayak nyelonong aja. Ternyata memang tabrak masuk ya.
0: Iya, tabrak masuk dong. Aduh. Ola.
1: Sorry.
0: Apa kabar, bro?
1: Baik.
0: Ini di Jakarta apa di Mojokerto nih?
1: Aku di Jawa Timur.
0: Mojokerto ya, benar ya?
1: Mojokerto
0: itu
1: lahiran.
0: Lebih dekat dari mana ya? Apakah dari Surabaya atau?
1: Surabaya kalau naik tol cuman 30 menit.
0: Wah, deket ya.
1: Dekat.
0: Jadi deket. Hampir samalah kayak dari Surabaya ke Sidoarjo gitu, deket ya.
1: Betul.
0: Seru.
1: Lebih jauh Mojokerto sih, lebih jauh Mojokerto dikit.
0: Dikit ya. Emang dari lahir di Mojokerto ya, Ola?
1: Lahir besar di Mojokerto, cuman mama itu orang Jawa Timur tuh, nama kotanya Bojonegoro, tapi bapak itu dari Nusa Tenggara Timur.
0: Oh.
1: Tapi besar dan gede di Mojokerto karena semua nenek kakek semua di sini kan. Jadi mama dari kecil dari Bojonegoro tuh pindah ke Mojokerto, terus bertemulah sama bapak.
0: Apakah itu suara emasmu itu dari timur kayaknya? Ya enggak sih.
1: Mungkin.
0: Biasanya kan suara orang timur tuh bagus-bagus ya. Bisa jadi dari sana gitu ya.
1: Bisa jadi.
0: Tapi emang bener kalau Ola walaupun udah sempat ikut Idol gitu ya, terus akhirnya sekarang wali single, lebih banyak yang lebih duluan jadi content creator soalnya ya.
1: Lebih duluan jadi penyanyi sebenarnya.
0: Oke,
1: okay, terus? Karena ikut Idol itu tahun 2019.
0: Oke.
1: Okay. Idol X 2019-2020. Terus sebenarnya dari situ tuh kan COVID kan. Udah jadi konten kreator YouTube tapi. Jadi waktu itu belum, TikTok tuh belum
0: ramai lah ya.
1: Belum ramai sekarang. Gue bikin kayak daily gue ketika, kan perpindahan gue dari Jawa Timur ke Jakarta itu, baru pertama kali gue ke Jakarta itu ya ketika mengikuti ajang gitu kan. Terus gue bikin anggap aja kayak ya life after kehidupan ajang pencarian bakat gitu lah. Terus COVID kan.
0: Iya.
1: Jadinya gue bikin konten tuh hampir setiap hari itu nge-live.
0: Oke.
1: Sama Mahalini, sama Keisha, kebetulan gue tinggal di Kebon Jeruk, Lini juga di Kebon Jeruk, tuh jaraknya cuma sekilo kita tinggal tuh.
0: Oke.
1: Okay. Jadi hampir setiap hari tuh gue nginep rumah Lini. Lini kebetulan tinggal sama Keisha. Terus gue tiap hari benar-benar ke situ lah, karena kita sama-sama perantau kan. Lini dari Bali, gue sama Keisha juga sama-sama dari Jawa Timur. Jadi apalagi gue perantau sendirian, sedangkan Lini kan sama mama, sama mama Srini. Kalau Keisha juga sama mamanya. Jadi gue berasa kayak punya keluarga baru di Jakarta. Jadi kayak tiap hari gue COVID itu kita kemana, maksudnya bukan kemana sih, apa makan, coba-cobain hal-hal baru di Jakarta itu karena kita ya karena perantau semua sih.
0: Oke, jadi dari situ ya.
1: Seperti itu.
0: Akhirnya ternyata banyak yang suka gitu ya konten-konten lu bareng sama mereka gitu ya.
1: Karena nge-live, jadi kehidupan kita itu
0: kayak reality show-nya, benar-benar reality gitu ya.
1: Ya mungkin kita bisa seperti itu. Jadi kita nge-live, terus habis itu bikin Q&A di YouTube. Itu hampir seminggu dua kali gue uploadin di situ. Terus habis itu COVID waktu itu sudah mereda juga, kita sempet kayak jalan-jalan ke Curug, ke Bogor, terus kulineran waktu itu di Pik 2 yang baru tuh kita, gue juga konten di situ. Sebenarnya awal dari konten kreator adalah ya gue memang suka membagi
0: kekesarian,
1: membagi kehidupan kita life after ajang pencarian bakat seperti
0: dan,
1: itu sih.
0: Dan ya apalagi tahunnya Ola tuh waktu itu benar-benar tahun ngeri ya. Maksudnya semuanya
1: benar, punya
0: lagu loh, gila.
1: Semuanya punya lagu
0: dan berhasil semuanya. Semua gitu.
1: Betul ya, puji Tuhan, alhamdulillah
0: lah. Luar biasa banget gitu ya. Jadi ada di angkatan yang boleh dibilang angkatan, gimana ya, angkatan yang benar-benar impian. Walaupun mungkin rasa apa ya, kompetitifnya juga ada gitu ya, Ola ya. Bisa ceritain gak sih ada di angkatan tersebut begitu?
1: gue tuh ngikut Idol dari tahun 2013 kayaknya. Iya, 2013 itu awal tahun gue bisa ikut kan, umur 16 tahun. Hampir semua ajang pencarian bakat itu gue ikutin. Indonesian Idol dari zaman kalau pertama kali gue ingat itu Kanoela. Kanoela, terus setelah itu ada X Factor, ada Rising Star, ada kalau nggak salah sempet pengen ikut boy band and girl band juga.
0: Serius. Serius.
1: Cuman gue nggak bisa yang kayak nggak bisa sejago itu, selowis itu buat kayaknya mereka harus diharuskan untuk bisa ngedance
0: juga.
1: Gue kayak nggak punya. Sedangkan waktu itu juga harus dituntut untuk punya grup. Nah, gue pikir kayak siapa teman-teman gue bisa nyanyi, bisa ngedance, tidak ada. Gue ikut yang solo-solo aja, yang beberapa aja mencari bakat gue ikut. Setelah ikut Kanoela, lama tuh nggak ada idol. Terus habis itu tahun 2000.
0: Oh iya, sempat vakum ya beberapa tahun ya, nggak ada.
1: Kalau nggak salah 3 tahun
0: ya, oke.
1: Okay. 3 tahun. Terus setelah itu bersamaan dengan angkatannya Marion Jola dan Brisia Jodi, gue di Mojokerto Surabaya. Gue kan kuliah di Surabaya.
0: Yeah.
1: Gue punya band yang punya karya. Jadi kayak ada beberapa penyanyi-penyanyi dari Jakarta tuh opening act-nya kita kebetulan. Terus gue mikir kayak ya udahlah, ngapain sih ikut aja pencarian bakat, karena semua aja pencarian bakat yang gue ikutin nggak pernah sampai sejauh, pokoknya dari awal udah nggak lolos, dari awal udah nggak lolos. Dari umur 16 sampai pada akhirnya umur 24 tahun, gue mau ikuti Indonesian Idol, Idol X. Biasanya tuh gue kalau misalnya ikut Idol tuh jam 5 pagi gue udah
0: ngantri,
1: gue udah di depan gerbang paling depan sendiri pokoknya. Tapi akhir-akhir itu gue merasa kayak ya udahlah, gue juga udah punya karya, gue udah jadi opening act-nya beberapa artis di Surabaya juga, gue merasa kayak udah cukup aja.
0: Ya.
1: Terus setelah itu gue ikut Idol X itu jam 12 gue baru ngantri. Gue merasa kayak
0: gak seperti biasanya, ya udahlah.
1: Gak seperti biasa, gue kayak ya udahlah. Kalau misalnya ikut aja, kalau misalnya udah tutup antriannya juga, ya udah gue balik. Terus akhirnya jam 12 ikut, terus kok lolos, terus lolos lagi, terus abis itu akhirnya nggak boleh ubah penampilan sampai semua kota-kota besar audisi di kota-kota besar. Nanti kalau misalnya lolos ke Jakarta kita hubungin. Ternyata dihubungin.
0: Wow.
1: Pertama kalinya gue ke Jakarta itu umur 24 tahun ya, lolos. Gue kayak, terus setelah itu terus lolos. Yang paling mengerikan itu juga ada yang eliminasi 1, 2, 3 yang nyanyi bareng. Terus
0: tahu.
1: Itulah. Terus habis itu kok lolos terus. Terus lolos lagi ke live show. Babak live show itu showcase 1 lolos, showcase 2 lolos, terus ke spektakuler. Gue gak menyangka sih sampai ke spektakuler itu. Terus habis itu terhenti di 13 besar. Gue kayak merasa sejauh ini, maksudnya
0: udah bisa sejauh itu gitu ya.
1: Udah bisa sejauh itu, dan itu kayak di angkatan yang
0: ngeri-ngeri banget itu.
1: Ngeri banget. Semuanya tuh kayak semua punya waktu buat bersinar itu.
0: Benar.
1: Di timeline-nya masing-masing.
0: Iya,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadinya, ya gue merasa terberkati aja. Gue 8 tahun ikut semua aja pencarian bakat, tapi gak pernah lolos. Sekali ikut di angkatan yang kalau menurut gue paling bersinar.
0: Gue setuju kalau itu jadi the best sih.
1: Semuanya kayak punya karya gitu. Oh by the way, gue sempat rilis pertama kali lagu gue tuh, itu jadi penutup di semua angkatan gue tuh punya karya.
0: Jadi lo terakhir dari
1: terakhir.
0: Dari,
1: jadi semua penutup ya. Maksudnya, wah ini angkatan yang semuanya
0: punya single ya. Dan ya mungkin itu bisa kita pelajari ya. Sometimes kalau kita terlalu mengejar banget gitu ya.
1: Kayaknya
0: lo akan ngerasa nggak bisa seperti yang lo pikirin gitu. Tapi kalau misalnya kitanya lebih easy going aja udah deh gitu ya. Nothing to lose gitu ya. Malah akhirnya lu dapetin apa yang lu jadi memang harus ada masanya tuh kita chill aja gitu ya
1: nggak sih? Betul banget.
0: Ketika pun misalnya nih dari angkatannya yang angkatan 10 itu kan misalnya semuanya jadi gitu ya, walaupun mungkin sinarnya kita kurang terang ya, bukan karena kita kurang bagus, tapi ya mungkin emang belum waktunya aja ya nggak sih, gantian ya, ada antriannya.
1: Betul punya timelinenya
0: masing-masing. Jadi akhirnya itu yang bisa kita jadi dewasa walaupun tanpamu gitu. Bridgingnya itu tadi gue mau denger dulu buat teman pro 2. Lagu ini nanti kita abis ini kita bakal ceritain ya Ola ya. Lagunya tentang abis ini dewasa tanpamu ya. Kita dengerin dulu ini dia Ola Eleanor dengan Dewasa Tanpamu.

0: back tadi ya. Kita denger bareng-bareng ya lagunya Ola, judulnya Dewasa Tanpamu. Ciptaan siapa nih Ola?
1: Sebenarnya lagu ini tuh gue udah tulis lama dari tahun kemarin. Cuman gue ngerjainnya karena gue gak punya timeline. Gue kan kemarin sempat ikut label, terus selesai sama label itu. Terus gue tinggal di Jawa Timur karena bokap gue barusan gak ada kan. Jadinya gue gak punya, gue kayak berasa melamban gitu loh. Di balik lagi ke kota gue tuh kayak merasa gue kayak ya udahlah di sini dulu.
0: Kembali aja ke slow pace lagi ya.
1: Kembali, betul. Gue gak punya,
0: gak ada yang harus dikejar-kejar banget.
1: Gak
0: gitu
1: ada
0: ya
1: yang perlu dikejar. Gue gak perlu jadi seseorang yang gue perlu jelasin ke teman-teman gue yang gue kenal dari kecil gitu.
0: Iya.
1: Jadinya ya gue udah tulis, terus habis itu pada akhirnya kayaknya gue pengen rilis single deh. Yang gue tulis sendiri, pengalaman gue pribadi, lagu ini tuh persembahan buat gue, buat bapak sama mama. Jadinya akhirnya terrilis juga lagu yang sudah gue tulis dari tahun kemarin yang gue ciptain khusus untuk bapak dan mama. Lagu ciptaan gue sendiri dari awal sampai akhir, tapi musiknya gue dibantu sama teman gue dari SMA. Yang dari dulu itu nemenin gue kalau misalnya lomba, dia selalu jadi pengiring gue dan kemana-mana gitu. Akhirnya jadinya gue tulis dengan orang terdekat gue. Gue kerjain juga ada suara anak-anak kecil di situ, itu anak-anak dari teman-teman gue waktu SD. Kita sekolah di sekolah yang sama. Gue kenal orang tua mereka, gue kenal satu persatu mereka karena yang tiga ketemu di gereja, yang satu ketemu ketika gue jadi juri ketika dia lomba nyanyi di salah satu mall di Mojokerto. Jadi semua kayak

0: Yang ini gue merasa lebih jujur.
1: Oke. Okay.
0: Karena gue tulis sendiri. Kalau yang kemarin di label itu
1: beberapa
0: perihal yang... tentang cinta.
1: Oke. Okay. Jadinya. Oh, ini benar-benar apa yang lagi lo rasain?
0: Betul.
1: Apa yang jadi keresahan lo, gitu ya?
0: Betul.
1: Lo tuangin ke lagu, pokoknya.
0: Gue tuangin ke lagu.
1: Dan itu mungkin ya, akhirnya mungkin lo jadi menjadi diri sendiri tuh karena itu ya. Jadi lo bebas untuk punya tema sendiri dan yes. Temanya itu pun bukan yang ngarang-ngarang, emang lu lagi rasain kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Dewasa tanpa mu. Dan ya gue tertarik sih sama tadi lu bilang akhirnya ketika gue balik ke hometown gitu ya, Mojokerto, lu enggak harus menceritakan apa-apa lagi sama teman lu yang ada di sana gitu ya. Karena ya, apapun ya. Itu kalau di sini kayak apakah di Jakarta sekeras itu sampai sometimes lu harus kayak apa ya pretend ya bukan tidak menjadi diri sendiri ya tapi sometimes supaya karena saking banyaknya orang gitu ya lu harus bisa bikin lu apa memperkenalkan diri lu gitu ada rasa kayak gitu ya Ola?
0: Mungkin lebih ke bukan memperkenalkan sih lebih ke orang-orang yang gue temuin itu kadang misalnya dari 1 sampai 10 itu 9 tuh nanya kayak oh kemarin tuh ini ya apa namanya sempet ikut ini ya kan banyak kan orang yang kayak penasaran apa namanya penasaran sama proses yang terjadi di balik itu jadi gue kalau di situ tuh bukan jadi yang ya udah gue olah nongkrong aja cuman
1: harus lagi-lagi menjelaskan yang, gitu ya.
0: Menjelaskan yeah. Yang kalau misalnya teman-teman gue di sini kan kayak ya gue adalah orang yang sempat ikut ajang pencarian itu tapi dari dulu ya gue kenal Ola ya kayak gini ya dia lu gitu.
1: Ibaratnya dari.
0: Baru kalau misalnya di sana tuh kayak menjelaskan sih lebih ya, tepatnya kayak orang nanya terus gue menjelaskan gitu.
2: Itu sih.
1: Ya ya dan akhirnya sebenarnya ya mungkin lagu ini jadi bagian perjalanannya Ola di face atau juga di taman yang lebih dewasa atau gimana menurut Ola?
0: Kalau menurut gue lebih jujur aja sih mungkin
1: lebih
0: ya
1: jujur
0: karena
1: tadi ya.
0: Lebih jujur aja sih karena selama ini kan gue mencoba untuk mencoba untuk nulis-nulis yang kisah cinta Gen Z lah atau kisah cinta dewasa lah. Tapi sebenarnya gue orangnya nggak terlalu cinta banget sebenarnya. Gue lebih ke yang kayak pengen punya lagu tuh next nanti kalau misalnya pengen yang kayak tentang keluarga, tentang cintanya tentang keluarga atau tentang kayak lu mati-matian untuk achieve something, maksudnya
1: strugglingnya seseorang, kayak gitu ya.
0: Strugglingnya seseorang. Kalau cinta itu kayak ya nantilah, maksudnya.
1: Okay. Harusnya itu bisa jadi something unik dari karyanya Ola sih ya. Yang mungkin ya kalau tentang cinta hampir semua musisi kan ya ke situ gitu ya. Cuman kayaknya kalau coba ngambil angle atau juga niche yang berbeda, kayaknya okay juga tuh lah. Boleh tuh, gue setuju banget sih. Dan ini lama nggak bikinnya lagu ini? Dibandingin sama lagu-lagu lu yang lama gitu.
0: Kalau yang kemarin itu karena gue di label kan, jadi gue kayak disodorin. Misalnya 3 lagu, mau yang mana? Oh yang ini deh. Oke, minggu pantik ya. Udah, maksudnya prosesnya tuh
1: tak gitu ya, udah gitu ya.
0: Tak. Kalau sekarang kan gue lebih tahun kemarin gue tulis liriknya.
1: Oh dari tahun kemarin ya, bener prosesnya agak lama ya.
0: Agak lama ya. Sepenggal dua penggal, terus kayaknya ini gak cocok deh. Terus abis itu gue cari musiknya dari September tahun kemarin. Terus gue take vokal di Jakarta itu Maret. Terus abis itu gue take vokal anak-anak kecil itu di Surabaya Mei. Mei atau April gitu. Terus Juni udah jadi. Terus kalian gue pitching Juli rilis. Tapi itu kayak proses yang lama dari September terus sampai tahun baru Januari, Februari, Maret, April kayak lama aja sih sebenarnya.
1: Sebenarnya memang prosesnya tidak terburu-buru gitu ya. Lebih
0: karena gue cuma punya timeline.
1: Jadinya pengen apapun hasilnya itu memang sesuai dengan apa yang lo pengen bikin kayak gitu ya.
0: Betul.
1: Tapi sekarang masih suka konten lagi nggak sih?
0: Sorry.

0: masih suka konten lagi nggak sih? Masih suka bikin konten-konten?
1: Konten tiap hari sebenarnya.
0: Masih ya, live-live gitu ya?
1: Tapi sebenarnya gue kan dari dulu masih gini. Lagu gue terakhir rilis itu 2023.
0: Oke. Okay.
1: Terus gue step away dari musik itu, bukan step away dari musik sih. Mm-hmm. Karena gue baru kelar sama label aja, makanya gue hampir 2 tahunan gak bikin sesuatu. Terus yeah, tiba-tiba konten gue naik.
0: Mm.
1: Orang-orang jadi, oh mas ini punya lagu gitu. mereka mencari tahu Spotify gue. Spotify gue jadi kayak yang biasa aja, jadinya kayak streamingnya jadi naik.
0: Lagi ikutan naik ya? Efek tadi, efek yang viral tadi ya? Iya,
1: efek tadi itu, efek dari konten itu tadi. Terus setelah itu, gue bikin sesuatu yang mungkin jadi sesuatu yang bukan sulit sih, tapi kayak orang kan selama ini lihat gue di sosial media kan yang aneh banget gitu kan, maksudnya yang kocak gitu kan. Terus tiba-tiba gue rilis lagu
0: yang serius.
1: Jadi rada sulit untuk dibelokkan itu sebenarnya dari persona gue di sosial media. Sampai gue kan kayak ada beberapa kalimat yang sering gue utarakan, kayak beberapa hal gitulah yang lucu-lucuan aja. Terus habis itu lagu ini kan sedih kan. Terus kayak mereka tuh minta ada bagian part ini nggak yang lucu di mereka tuh
0: sampai nyari kayak gitu ya.
1: Terus gue menjadi seseorang yang kocak gitu. Padahal gue pengen ajakin untuk sedih-sedihan dulu kali. Enggak mau. Mereka pengen yang kocak-kocak aja. Gitu.
0: Padahal ya itu ya the other side-nya Eola juga sebenarnya ya. By the way, tadi juga sempat ada yang kesini, ada beberapa fans lu yang karena tahu ada acara lu gitu ya, pada datang ke RRI Jakarta tadi di bawah. Olanya mana? By Zoom. Ya mungkin lo bisa say hi buat mereka lah ya.
1: Halo teman-teman.
0: Oke. Okay. Sorry nih tadi gak bilang sih mau datang gitu ya. Kalau mau ketemu ke Mojokerto aja.
1: Tapi kayaknya gue tahun depan sih. Gak tahu akhir tahun ini. Kalau gak awal tahun depan gue move lagi ke Jakarta.
0: Oke. Okay, jadi bisa lah nanti ketemuan-ketemuan ya.
1: Oh yoi dong.
0: Video klip udah dibuat untuk Dewasa Tanpamu?
1: Belum
0: ya?
1: Video lirik
0: udah ada.
1: Aja untuk kayak gue nggak buru-buru untuk visual. Gue pengen yang
0: bisa orang dengerin dulu ya.
1: Ya betul.
0: Jadi video lirik udah ada di channelnya Ola.
1: Hits Record.
0: Oh di Hits Record ya. Dan bisa lihat di situ. Terus juga di SP otomatis sudah bisa, soundnya juga bisa dipakai di seluruh sosial media ya pastinya kalau emang relate. Terutama lagunya kan ini bener-bener, ya itulah ya tadi yang udah diceritain sama Ola gimana ceritanya. Mungkin kalau misalnya ngerasa relate dari kata-katanya bisa dipakai di sound TikTok atau juga di Instagram dan lain-lain ya Ola ya. Ada pesan mungkin buat para fansmu, mungkin ada yang pengen disampaikan? Atau secara umum lah pokoknya untuk single Dewasa Tanpamu ini.
1: Ya, terima kasih buat teman-teman semuanya sudah dengerin single aku Dewasa Tanpamu. Nanti setelah ini gue bikin single yang sesuai dengan persona gue di sosial media. Tungguin aja.
0: Itu dia tuh. Itu yang ditunggu-tunggu sama kalian semua, yang di request sama kalian semua. Mungkin ada lagu yang mungkin sesuai dengan persona yang itu tuh. Yes. Ola, thank you banget ya.
1: Terima kasih banyak.
0: Ntar kalau gue main-main ke Surabaya, gue kabarin deh biar Mojokerto ya. Thank you banget. Sampai ketemu lagi di misi kelas berikutnya. Aku juga harus pamit teman berdua. Abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di kota kamu juga. Sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat. Pamit.

0: tentang bola, Broadway dari Bandar Lampung, teman bola kami. Good morning Canada time.
1: Teman bola kami. Dengarkan informasi seru tentang bola di Pro 2 RRI Banjar Lampung.

0: Kampung, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam Sabtu. Malam ini kamu di special program bakal ditemenin bareng Talita Aura.
1: Dari Cheer by Iqbal Farizi nemenin lo malam ini.
2: Ada Nyai Felisa
3: dan juga Salwa Alia yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 malam nanti, cuma di Dapur Musik.
4: Dapur putar musisi terbaik.

0: Pro 2. Selamat hari Jumat. Yeay, di spesial ya setiap hari Jumat ini kan pasti kita bakal ngebahas tentang musik-musik ya di program Dapur Musik ini. Dan yang pertama kita bakal ngebahas mengenai peserta-peserta Dapur Musik.
1: Bener.
0: Nah, kira-kira musik kamu bisa enggak ya masuk ke list peserta Dapur Musik minggu ini?
1: Ini yang jadi pertanyaan harusnya kan. Kira-kira bisa apa enggak?
0: Iya, dan selanjutnya juga ada dari jagoan Dapur Musik teman-teman berdua.
2: Iya.
0: Dari peserta kita ada jagoannya juga dong pastinya.
1: Benar.
0: Dan selanjutnya nih yang terakhir. Yang terakhir kita bakal ngerekomendasiin musik-musik yang wajib banget kamu dengerin di
1: bener,
0: minggu ini.
1: Benar. Kalau kita ringkas
0: Dapur Musik ya.
1: Benar. Hmm. Benar terus enggak? Benar
0: terus. Ya kada ada bahasa lain ya, Bang.
2: Ya karena emang benar.
1: Enggak. Kalau berarti artinya cowok itu udah enggak pernah salah lagi. Benar terus.
0: Ya. Oh, gitu.
1: Benar terus.
0: Udah bukan cewek lagi.
1: Udah bukan cewek.
0: Cocok logis sih. Udah ya.
2: Ya itu dia 3 segmen yang bakal kita bahas malam ini buat teman Pro 2 yang penasaran sama 3 segmen ini, tetap dengerin kita di Dapur Musik.
0: Dapur Putar Musisi Terbaik.

0: Kalau tadi udah dikasih tahu sama Salwa apa aja yang bakal kita lakuin di minggu ini.
1: Terus Bal.
0: Bener. Tapi gue ini loh, apa namanya, penasaran banget sama kabar-kabar kalian. Kita kan udah lama banget gak ketemu nih.
1: Gue yang gak ketemu.
2: Kayaknya gue ketemu lo deh kemarin.
1: Oh, ada apa ini?
0: Gue lagi nonton sama teman-teman gue.
1: Terus,
0: waduh ini lucu banget sebenarnya.
1: Tapi ini beneran temen kan, Aura?
2: Bener dong.
0: Ini gue nonton sama seluruh ini.
1: Enggak dong.
0: Jangan ditebak-tebak gitu dong.
1: Sabar dulu, denger dulu. Iqbal gimana?
0: Jangan ditebak-tebak gitu. Tapi gue tuh lagi nonton sama teman-teman tongkrongan gue semua.
1: Oke.
0: Terus pas gue keluar teaternya, kok gue kayak kenal gitu ya.
1: Cewek
0: mana
1: gitu ya.
0: Cewek cantik mana tuh katanya. Kok kata gue kayak ini yang biasa bantu-bantu di kantor. Maksud gue bantu-bantu gue siaran.
1: Bener.
0: Nah, akhirnya gue agak kaget kan, gue ini siapa ya gitu kan. Terus, oh Aura kata gue. Akhirnya gue, hai Aura kata gue. Masa hai Aura?
1: POV gue.
2: Gue datang bareng keluarga gue. Kebetulan bapak gue kan emang Spider-Man abis lah.
0: Peter Parker.
2: Nah, terus gue ngeliat dia, gue lagi motoin keluarga gue, terus gue ngeliat dia jalan gitu. Siapa nih item-item bajunya?
0: Bener. Gue hampir kayak, what?
2: Gue tuh bingung, terus tiba-tiba dia datang mengelurkan tangannya. Hai Aura.
1: Kok gue kayak ngeliatnya agak, bukan ngeliat ya, ngebayangin kayak agak creepy gitu ya.
0: Terus kan
1: jabat tangan banget ya.
0: Di sisi gue kan, gue ini kan ngejaga biar teman-teman gue gak cie-cie gitu kan. Biasa tongkrongan laki kan kayak gitu kan. Kalau lu kayak kenal sama cewek dikit, lu pasti digitu-gituin. Jadi gue agak diem-diem kan. Halo Aura, kata gue, sama siapa? Sama keluarga. Pas gue nengok tebak. Nyokapnya, bokapnya, adeknya lagi ngeliatin gue kayak, siapa mas-mas kumis?
2: Tapi lu ditanyain gak, kak ini siapa, cowok pacar atau gimana?
1: Gue bilang aja temen RRI kata.
2: Oh temen RRI.
1: Ya emang bener kan?
2: Bener.
0: Terus abis itu gue langsung ngobrol sama bokapnya kayak, gimana om Peter Parker?
2: Ini gak bener yang ini.
1: Agak sokap gitu.
0: Tapi kan biasanya kan dari situ kan masuk-masuknya. Kalau udah bisa ngobrol sama orang tuanya tuh ya satu barrier copot deh gitu.
1: Emang biasanya kan orang tuanya dulu baru anaknya.
2: Jadi maksudnya itu pengen
0: Jangan di framing.
2: Siapa tahu orang tuanya Aura ngedenger ini kan, ngedenger siaran ini.
1: Peter Parker.
0: Tenang aja om, saya tahu kenapa plot hole di film itu sebanyak itu om. Nanti kita bisa discuss deh.
1: Kayaknya enggak masuk ke movie.
2: Kok kita jadi ngebahas movie gitu loh. Kita
0: ya kan biasanya beriringan. Musik dan film itu selalu beriringan kan. Kalau film enggak ada soundtrack musiknya juga kan jadinya feel doang.
2: Tapi kan ini mumpung lagi besok kan langsung weekend nih.
0: Yes.
2: Siapa tahu teman Pro 2 ada yang mau nonton juga sama kayak si Iqbal sama Aura kemarin.
0: Bener.
2: Atau santai-santai aja menikmati musik di weekend gitu. Kamu udah ada belum kira-kira rencana buat weekend minggu ini? Bisa kasih tahu kita di mana, Aura?
0: Di Instagram pastinya kan. Instagram kita di mana?
1: Di Produet Badan Lampung atau
2: Produet BDL.
1: Iya, atau di Instagram @broadcasteracademy.pro2. Kita masih tungguin sampai jam 10 malam nanti cuman di Dapur Musik.
3: Daftar putar musisi terbaik.

0: sekolah lain pada sibuk banget dapat MBG.
1: Iya ya, sekolah kita nggak usah nggak sih, ribet.
0: Ih, tapi gue pengen.
1: Lah, emangnya lo nggak mampu beli makanan?
2: Kenja, makan bergizi gratis itu bukan soal mampu atau tidak mampu. Ini soal bagaimana pemerintah menunjukkan kepeduliannya terhadap kita sebagai generasi penerus bangsa. Program ini dirancang dengan perhitungan gizi yang jelas dan disesuaikan dengan kebutuhan tubuh. Jadi bukan asal bagi-bagi makan. Dan yang diuntungkan dari program ini juga bukan cuma kita sebagai penerima. Program Makan Bergizi Gratis ikut menggerakkan banyak lapisan masyarakat. Mulai dari petani, UMKM, hingga membuka lapangan kerja baru di berbagai sektor. Ayo kita dukung Makan Bergizi, majukan Indonesia. Makan Bergizi, majukan Indonesia.
3: Teman Pro 2, jangan lupa ya, cek sosial.

0: di peserta dapur musik.
1: Jujur suka benar.
2: Kenapa, kenapa?
0: Karena apa ya, beatnya itu enak banget gitu loh. Mungkin karena ini musik gitu ya. Jadi kan spesial banget dibuatnya, biar masuk feelnya ke musik banget lah gitu.
2: Kayaknya sih enggak ya.
0: Iya kak, yaudah. Berarti gue aja yang merasa oke deh mati.
2: Tapi gue kadang iya, kalau gue mau tidur tuh, sebelum gue tidur suka ini peserta dapur musik.
0: Kayaknya kalau itu too much. Kalau itu too much.
2: Iya. Kalau tadi emang terlalu dibuat-buat. Tapi ya ini ada yang gak gue buat-buat, karena apa? Udah disediakan.
0: Apa?
2: Peserta dapur musik dong. Peserta dapur musiknya udah ada, jadi gak dibuat-buat dong.
0: Iya. Yes, seperti yang tadi kita juga udah omongin di tahun Pro 2, kalau di peserta dapur musik ini kita bakal milih beberapa musik pilihan. Idih, musik pilihan. Enak ya teman Pro 2 dipilihin musiknya.
2: Iya.
0: Dan gak cuma sampai sini, karena dari beberapa list musik ini kita bakal pilih salah satu untuk kita jadiin jagoan dapur musik.
2: Keren.
0: Jadi kita mengancam cip-cip ya teman Pro 2.
1: Bukan. Pilihan dari teman Pro 2.
2: Kita emang mendengarkan apa yang menurut teman Pro 2 itu kayaknya ini deh gitu.
0: Enak deh kayaknya deh.
2: Jadi kita pasti bakal puterin yang itu, dan kita kasih edukasinya kan.
0: Iya, nah kita mau sebutin dulu gak nih kira-kira peserta apa aja yang masuk ke list peserta dapur musik.
2: Boleh deh.
0: Nah yang pertama itu ada Less Than A Lover by Jenny.
1: Gue sih suka banget sama lagu ini.
0: Jenny banget ya.
2: Jenny Blackpink kan?
0: Betul, Jenny Blackpink. Kan saya member kelimanya.
2: Ini kayak jadinya Blackpink Panther.
0: Kok jahat gitu sih?
2: Kalau ini, kalau yang keduanya?
0: Yang kedua ada Lepas Kendali dari Joe Sugono. Musisi Indonesia ya?
2: Agak niche.
0: Panjang lagi ya. Dan yang terakhir teman Pro 2 peserta dapur musik kita ada Going Shopping by The Strokes. Going shopping banget, hobi gue banget.
1: Hobi banget.
0: Going shopping banget nih, lagu gue banget.
2: Ya tapi daripada teman Pro 2 penasaran kan gimana lagunya, ini kita kasih spill-spill dikit dulu kali ya Salwa.
0: Boleh banget.

0: Vibesnya kayak lagi di Brazil ya kita kalau denger lagunya.
1: Jujur, gue ngebayangin pas denger lagu ini kayak lagi di pantai-pantai, ya, pakai pantai, joget ria,
0: berjoget
1: gitu.
0: Ria, pakai
1: kerah pendek.
0: Dari ini kan biasanya apa? Kelapa. Dari
1: Ya, dan
0: kalau kayak gitu kan kalau udah ke pantai biasanya kita sambil minumnya es Dugan. Makanya jangan lupa beli es Dugan.

0: Dari The Strokes dan Going Shopping, teman Pro 2 ini adalah list dari peserta Dapur Musik kita hari ini.
1: Ada tiga ya kita, dari Less Than A Lover, Lepas Kendali, dan juga Going Shopping.
0: Kira-kira kalau teman Pro 2 sukanya musik-musik yang agak Korea-Koreaan, musik-musik niche, musik-musik niche yang kalau lo denger itu lo edgy deh gitu. Atau emang seleranya agak yang vintage-vintage kayak The Strokes?
2: Ya, nanti bisa langsung polling ya sih?
1: Iya, karena di Instagram story kita itu ada polling dari ketiga lagu ini. Nanti kita bakal lihat kira-kira dari
2: paling
1: ketiga lagu
2: mana
1: ini
2: yang bakal di polling. Yang mana buat sih jagoan kita malam ini?
1: Iya, boleh di mana nih kira-kira kita pollingnya di mana?
2: Di Pro 2 BDL, di, dan juga di @broadcasteracademy.pro2.
1: Iya, lewat via Instagram ya, Tom Pro 2. Kita tungguin banget polling kalian, karena bentar lagi kita bakal menentukan siapa jagoan Dapur Musik.
0: Yes,
1: kita.
0: Pokoknya jangan sampai kalian semua gak berpartisipasi, karena kita masih nungguin kamu sampai jam 10 malam nanti. Jadi keep on tuning.

0: Istana Merdeka mungkin tempat presiden meninggal ya, kalau istana negara kayaknya tempat penjamuan para tamu negara mungkin ya.
1: Istana Merdeka merupakan salah satu bangunan paling bersejarah di Indonesia yang terletak di Jakarta. Sejak Indonesia merdeka, istana ini menjadi tempat resmi Presiden Republik Indonesia menjalankan berbagai kegiatan kenegaraan. Nama Merdeka diberikan setelah Indonesia memperoleh kemerdekaan pada tahun 1945 sebagai simbol kebebasan dan kedaulatan bangsa. Di tempat inilah berbagai peristiwa penting berlangsung, mulai dari pelantikan pejabat negara, penerimaan tamu kenegaraan, hingga penyampaian pidato presiden. Setiap tanggal 17 Agustus, halaman Istana Merdeka menjadi lokasi pelaksanaan upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang diikuti pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka dan disaksikan oleh masyarakat dari seluruh penjuru negeri. Lebih dari sekedar bangunan pemerintahan, Istana Merdeka menjadi simbol perjalanan sejarah, persatuan, dan semangat bangsa Indonesia dalam mengisi kemerdekaan.

0: tembus tayang di film global Netflix pekan ini. Demikian fresh info dari Ayahana. Info menarik lainnya bisa kamu akses di rri.co.id atau unduh aplikasi RRI Digital.
1: Flash Info Pro 2 FM.

0: Nah, yang nomor 2 masih bareng kita ya, Talita Aura.
1: Ada Salo Alia.
2: Iya, Felisa.
3: Ada Iqbal Farizi juga.
0: Nah, tadi kan kita udah putar cuplikan-cuplikan lagu ya buat didengar teman-teman Pro 2.
1: Tadi ada 3 peserta dapur musik yang udah kita kasih denger buat Pro 2.
3: Kita juga udah spill-spill musiknya kayak gimana. Bener. Beatnya seperti apa, kira-kira teman Pro 2 tuh sukanya yang mana gitu.
2: Dan kita juga udah minta kamu polling di Instagram kita di @pro2bdl nih teman Pro 2.
1: Nah, kira-kira udah kamu udah polling belum?
3: Udah polling
0: dong harusnya.
1: Belum. Kalau misalkan kamu belum voting, menurut aku sekarang karena beberapa detik lagi
2: kita beberapa detik lagi ketutup
1: masalahnya ini. Beberapa detik lagi kita ketutup pollingnya.
3: Iya, tapi kalau gue ini penasaran, kalian itu kalau dengerin lagu tipenya yang dengerin musiknya dulu apa liriknya dulu?
1: Tentang apa lagunya?
3: Tentang apa lagunya?
1: Apapun. Kalau misalkan gue lebih ke apa? Gue ngedengerin musiknya dulu tanpa gue tahu sebenarnya itu lagunya tentang apa gitu.
2: Ya gue juga sama kayak Salwa, gue beatnya dulu nih, baru gue cari tentang apa sih lagunya.
0: Oke, okay. Kalau gue tim tentang apa dulu nih?
2: Oh, harus berbeda berarti.
3: Berbeda,
2: ya.
3: Beda, okay. Beda. Ini gue udah gue spesifikin dipecah lagi. Aduh. Jadi tapi kenapa ini apa namanya tentang apa dulu lagunya gitu?
0: Karena mungkin kadang pengen lagi ngerasa gimana gitu kan. Pengen denger lagu yang relate aja nih sama perasaannya sekarang gitu.
3: Oh, jadi lo tim orang yang dengerin lagu berdasarkan mood dan perasaan lo.
0: Iya benar.
2: Apa sih perasaan lo sekarang?
3: Aduh. Selain deg-degan apa perasaannya kira-kira?
0: Rocky, selain deg-degan juga.
1: Iya. Lo biasanya mendengarkan lagu apa untuk menenangkan hati lo gitu?
0: Untuk menenangkan hati juga kadang kan perasaan itu butuh validasi ya. Jadi gue denger lagu tuh buat gue nangis juga.
3: Sengaja nangis. Inggris atau Indonesia?
0: Indo-Inggris gasin.
3: Indo-Inggris gasin.
2: Jadi galau-galau yang nangis gitu berarti.
0: Ya bisa dibilang.
1: Bukan yang merenung, meratapi gitu-gitu.
0: Oh enggak dong.
1: Oh enggak. Lo abis yang nangis
0: ya, gitu. Iya, tenang aja abis denger lagu kayak gitu tuh yang sedih-sedih langsung DJ.
3: Iya. Jadi emang agak langsung di moodnya agak dipumping tinggi gitu. Kalau lo Vel, lo lebih suka dengerin lagu Inggris atau yang kebarat-baratan gitu?
2: Inggris atau kebarat-baratan?
3: Indonesia atau kebarat-baratan? Ya sorry.
2: Gua kebarat-baratan.
3: Oh, lo kebarat-baratan.
0: Kenapa tuh?
2: Karena nggak tahu ya. Gua lebih suka lebih nyaman aja dengerin kebarat-baratan. Kalau Indo tuh biasanya kebanyakan lagu galau kan?
3: Oh iya.
2: Gua nggak mau buat lagu galau. Gua anti lagu galau, sorry guys.
3: Edgy, eksklusif, tiba-tiba so eksklusif. Aduh, tapi lo kalau dengerin lagu barat, lo prefer yang Inggris atau Amerika?
2: Lagu barat, gue prefer yang Amerika.
3: Amerika? Jadi kayak Nicki gitu.
0: Lo dari tadi edgy kalau lo?
3: Gua Inggris, gua
2: Inggris banget orangnya.
3: Gua Inggris, British gua.
2: Oh, British.
3: Serius. Gua kalau gue suka Arctic Monkey, dia kan emang British banget kan. Nah, gue tuh suka cara action dia kalau dia nyanyi lagunya tuh. Keren itu. British accent itu kan kayak seru aja gitu didengar ya enggak sih?
2: Oh, ininya seru bukan enak didengar tapi seru didengar.
3: Seru berarti kalau of Boa ya. Gitu. I wanna some bottle of Boa. Nah, iya sih. Nah, tapi tau gak? Ternyata Jawa juga sekarang, Jawa itu British ada juga. British-nya.
2: Demi apa?
3: Iya. Kalau British yang sesungguhnya kan British, literally British kan, yeah. I wanna some battle of Boa.
2: Kalau Harry Poa.
3: Harry Poa. Nah, kalau Jawa Woa, Woa, Woe.
0: Masuk.
3: Gue agak malu sih tadi ngomongnya.
2: Kayak harusnya gua percaya gitu kan, Jawa ada British, yang gue pikir ya kan. Kok tiba-tiba ngejokes Woa, Woe gitu.
3: Tapi kan ya udahlah, Jawa British Jawa. Oke lah, Woa, Woe. Bisa lah.
2: Diterima.
0: Bang, apa sih yang enggak?
2: Ya kan lagi benar. Dia mahalumin lagi selalu benar.
3: Oh, iya.
1: Tapi kembali lagi sama Pro 2, kita kan lagi milih nih, lagi nunggu kira-kira siapa yang pantas. Wih, siapa yang pantas?
3: Siapa yang pantas?
1: Agak serem ya.
2: Tapi siapa yang malam ini bakal kita bahas di jagoan kali ini?
0: Siapa sih jagoan kita malam ini?
1: Iya, kita tutup dulu kali ya pollingnya ya. Kita tutup
2: 5 detik, 1, 2, 3.
1: Ih, biasakan kita kalau mau nutup apa tuh hitung mundur.
3: Benar.
1: 1, 2, 3, kita mau mulu. mulai itu.
0: Kita belum mulai ya, gimana Ma? Gimana?
1: Jadi kita tutup dari sekarang dari 5, 4, 3, 2, 1. Harusnya ada sound effect yang net gitu.
3: Itu tadi sound effect tuh barusan.
0: Bukannya wua-wua ya?
3: Oh jangan.
1: Jadi teman Pro 2, setelah kita lihat pollingnya di Instagram @pro2bdl, jagoan musik kita pada minggu kali ini jatuh kepada Lepas Kendali by Joe Sugono. Lagu yang tadi kita denger-denger kayak apa ya, vibe-nya kayak di pantai,
3: kayak
1: mau joget-joget,
0: tarik kepiting.
3: Tarik kepiting, sabar gue mikirin tarik kepiting gimana ya. Gue ngebayangin ada tuan krep gitu tiba-tiba joget, kan enggak ya.
1: Kenapa tiba-tiba tuan krep sih?
3: Kepiting.
0: Iya sih, bener
3: kepiting. Tau gak kenapa kepiting jalannya nyamping?
1: Kenapa?
3: Karena kalau gak jalan kepotong, ya.
1: Apa sih, jokes kayak gini tuh kayak
0: belum lagi ya. Astaga. Lagi bahagia banget
1: kayaknya malam ini.
0: Padahal kita bertiga malam ini bagian ya.
3: Oh, iya iya iya iya iya iya iya.
0: Lepas Kendali dari Joe Sugono ya.
1: Yes, benar.
0: Lagu ini tuh dikenal gaya musiknya tuh yang sederhana tapi lirik-liriknya tuh emosional.
1: Ternyata emosional ya. Padahal tadi buat joget-joget ya.
0: Joget-joget emosional ternyata.
1: Walaupun vibes-nya caca-caca.
0: Caca-caca Bruno Mars tuh.
1: Oh iya, lagu Bruno Mars ya itu. Tapi lagu ini tentang lebih ke kehidupan sehari-hari dia ya. Mulai dari jatuh cinta ketika dia kehilangan sampai ke pergulatan dengan diri sendiri tuh.
3: Oh, sebenarnya tema-tema keseharian aja yang coba diangkat sama Joe Sugono ya.
0: Slice of slice.
3: Keren. Istilah baru tuh.
1: Istilah baru. Itu istilah baru.
3: Kalau buat gua.
1: Oh, benar banget.
3: Buat gua.
1: Berarti kurang gaul. Kurang gaul.
3: Iya.
0: Kita bergaul sama Gen Z, Bang. Tapi kalau misalkan
3: gua apa maksud gua?
1: Iya, tapi kalau misalkan emang dilihat dari judulnya yang judulnya itu Lepas Kendali, emang udah langsung kedengar emosional banget sih, kayak lepas kendali.
0: Kena banget ya yang denger ya.
1: Lepas itu gimana gitu kan? Iya, tapi kalau misalkan diulik lagi liriknya, lepas kendalinya ternyata maknanya itu kayak enggak menyalahkan siapapun. Ini tuh lebih kayak mengajak kita untuk menerima bahwa sebagai manusia kita tuh kayak gak harus selalu terlihat kuat gitu. Ada kalanya kita tuh kecewa, lelah, bingung, atau bahkan hancur.
0: Harus divalidasi kayak gue tadi.
1: Iya. Dan ternyata itu tuh hal yang wajar gitu. Dan ini biasanya cowok-cowok sih ya. Kayak sok kuat.
0: Jangan
1: cowok tidak boleh nangis.
0: Bang menangis lah.
3: Ini menurut gue. Menurut gue kalau Joe Sugono ini tipikal lo yang kalau sedih tapi lo masih pakai jas, masih
0: tarik kepiting.
3: Jangan Don, tarik kepiting Don.
0: Jadi kayak pakai jas, jadi nangis tuh elegan.
3: Iya iya iya, lo masih megang gelas isinya Coca-Cola gitu. Soda, isi soda, lo masih megang yang kayak gitu terus. Sambil di kerumunan orang, nah, lo masih yang sedih keren lah kalau ini.
0: Jadi gitu. Emang jazz terus dengerin Lepas Kendali itu?
3: Enggak, dengerin ini podcast. Dengerin podcast. Sedih tuh jadinya dengerin podcast, dengerin Green Boys tiba-tiba.
0: Tapi itu ciri khasnya si Joe Sugono banget itu.
3: Lagunya,
0: aransemennya.
3: Heeh.
0: Emang suka buat-buat yang kayak ala-ala Brazil gitu.
1: Iya, yang minimalis.
0: Ala-ala Brazil. Joget Brazil nih.
3: Kalau menurut gue sih Joe Sugono ini kenapa fresh banget di Indonesia kan karena dia tuh ngebawa warna musik yang baru kan nih.
1: Bener banget.
3: Kalau diklasifikasiin kayaknya musik dia ini bisa masuk ke bossa nova, bisa masuk ke jazz juga. Terus kalau lo denger perkusinya yang kayak gendang gitu. Nah itu kan musik samba banget tuh kayak gitu kan ya kan. Dung, tuk, dung, dung. Masa gitu suaranya?
1: Gitu ya. Kalau misalkan teman Pro 2 udah denger nih nanti lagu Lepas Kendali, menurut gua jangan langsung berhenti di Lepas Kendali doang. Menurut gua lo juga harus coba dengerin karya-karya lainnya dari Joe Sugono.
3: Yes, apalagi dia baru banget rilis EP terbarunya dia, ada Rasa dan Rasa judulnya. Nah, di Rasa dan Rasa itu ada 6 track, ada 6 lagu. Dibagi jadi side A, side B. Di side A-nya itu ada kasih-kasih-kasih, ada Lepas Kendali. Terus ya banyak lah, ada Hujan Deras juga di situ. Kasih-kasih-kasih itu single pertamanya Joe Sugono. Jadi dimasukin jadi EP. Wow, ilmu lagi aja dari gua. Bisa gak responnya jangan
2: tersengang. Ternyata Iqbal tuh sangat mengikuti
0: Josugono.
2: Jadi kita fans berat ya.
3: Ini ya menurut gua Josugono ini adalah rilisan paling interesting sepanjang 2026 yang pernah gua dengerin.
2: Jadi ya gak heran lah ya kalau Josugono ini mulai dilirik sebagai salah satu penyanyi dan penulis lagu muda yang punya karakternya tuh yang kuat gitu.
3: Iya, benar.
2: Karena di tengah banyaknya lagu yang viral atau kayak tren atau FYP, Josugono itu justru malah menawarkan sesuatu yang lebih personal gitu lah. Musik yang bukan cuma enak didengar, tapi ya enak dirasakan juga.
3: Benar.
2: Relate juga.
0: Kedua abis dengerin kita kayak langsung kepoin Josugono nih pasti.
3: Langsung follow-follow. Nah ini kalau nanti misalnya 2027 Josugono ini bisa jadi salah satu musisi paling hits di Indonesia, lo pasti langsung ngerasa kayak, gue udah dengerin Josugono dari 2026 gitu.
0: Karena dapur musik.
3: Josugono emang salah satu orang yang keren lah menurut gue. Apalagi cara dia, Josugono ini orang keren tau. Dia lulusan universitas luar negeri. Gue lupa deh universitasnya apa.
2: Oh, tapi dia emang lulusan luar negeri, tapi dia balik ke Indonesia ini nih menciptakan lagu-lagu yang kayak gini sih, keren sih menurut gua.
3: Keren, iyalah Josugono. Sekarang dia udah selesai main di Prambanan Jazz. Coba lo bayangin, dia main di salah satu festival musik terbesar di Indonesia.
2: Keren banget.
3: Ya, gue sih pengen ya jadi Josugono.
2: Boleh tuh. Pengen jadi Josugono. Ya deh, abis ini kita langsung puter-puterin lagunya Josugono aja kali ya.
3: Iya deh, boleh deh.
2: Boleh.
3: Yang pertama ya, dari Lepas Kendali ya.
2: Oke.
3: Here we go. Yuk.

sudah gak asing kan dengan Gedong Air, sebuah kelurahan yang berada di Tanjung Karang Barat? Nah, asal-muasal nama Gedong Air adalah karena di kelurahan ini terdapat bangunan bersejarah peninggalan Belanda, yaitu penampungan air atau yang biasa disebut Gedong Air. Bangunan ini dibangun pada tahun 1827 oleh pemerintah Belanda sebagai menara dan tampungan cadangan air untuk memenuhi kebutuhan logistik di Provinsi Lampung. Bangunan ini memiliki bentuk

0: termasuk air utama oleh pemerintah Jepang dan juga PDAM. Namun sayangnya kondisinya saat ini memprihatinkan.
1: 95 FM Pro 2 RRI Bandar Lampung.

0: Ada yang lebih sedih dari percintaan anak-anak muda ini?
1: Apa tuh?
0: Setelah semuanya kehilangan, mm-hmm. ada satu yang gak bisa hilang.
1: Apa tuh?
0: Pelajaran yang dia kasih.
2: Sama satu lagi, kenangannya.
0: Kenangannya. Makanya For Revenge ini menurut gue adalah lagu yang mungkin setelah lo dapetin banyak hal sama dia, terus udah dapet banyak pelajaran, gimana cara nerima dari semua kehilangannya gitu? Sedih banget.
1: Sedih banget. Makanya liriknya beritahu cara
0: melupakanmu.
2: Emang harus dikasih tahu banget ya. Kayaknya itu harus lagu apa ya? Lagu balesannya itu lupain aku please by Hendy.
0: Bisa.
2: Dia kayak beritahu aku cara melupakanmu kan. Sedangkan yang NPD itu lupain aku please. Jangan gamon lagi. Kayak masuk-masuk aja sebenarnya balesannya. Dan sekarang sama Pro 2 kita udah masuk ke rekomendasi
1: dapur musik.
0: Seperti biasa.
1: Kali ini kita punya 4 lagu yang wajib banget masuk ke playlist kamu di minggu ini.
0: Dan
2: kita bakal ngerekomendasiin lagu ini dan kalian tuh wajib banget. Ini wajib bukan sunnah ya, emang udah wajib banget. Lagu pertamanya ada apa aja nih rekomendasinya?
0: Ya kita masuk dulu ke segmen 3.

0: akhirnya baru masuk.
1: Kalau tadi itu kita baru di depan pintu, tapi belum belum ada yang kayak silakan masuk mas gitu. Sekarang
2: udah dipersilahkan. Oh,
0: silakan.
3: Ya silakan lagu pertama.
0: Dia langsung nodong gitu
3: langsung
0: ya.
3: Nodong.
0: Lagu pertama itu apa? Lagu pertama kira-kira mau dikasih rekomendasi dari siapa dulu nih? Mau dari Aura dulu kah? Felisa
3: Aura
0: dulu?
3: Boleh.
0: Oke, boleh. Lagu pertama ada I Will Survive dari Demi Lovato.
3: Itu sih menurut gue kayaknya gue banget ya.
0: Lo banget ya?
3: Kenapa emangnya?
0: Sebenarnya, duh, alasannya sebenarnya gak masuk akal dikit sih. Jadi gue tuh mulai suka lagu I Will Survive ini gara-gara editan anime lagi. Jadi sorry banget.
3: Oke,
0: okay.
3: Okay, it's okay. Emang
0: ini malu-malu gitu ya?
1: Bawang ya, bawang gitu.
0: Jadi ketahuan kan sama Pro 2.
3: Tapi relate deh kayaknya sama editan anime itu.
0: Iya kan, jadi kalau misalkan sama Pro 2 nonton
3: nonton apa
0: rekomendasi nih? Kalau misalkan teman Pro2 nonton Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer,
3: cari editannya pakai lagu ini.
0: Iya. Enggak, lu spesifik lu cari di TikTok tuh I Will Survive Uzui Tengen Edit.
1: Idi. Kenapa? Tapi kenapa, Wak?
0: Tahu lu sesuka itu soalnya lu seneng banget ngomongin. Sumpah karena menurut gua scene yang lagi itu kan scene-nya lagi berantem gitu kan lagi apa namanya pokoknya lagi berpedang-pedangan lah gitu sama lagu I Will Survive ini masuk banget apalagi yang versinya Demi Lovato menurut gua kayak masuk banget dan apa ya jadi semangat banget lah dan akhir-akhir ini gua masukin playlist gym gua lagi karena
3: bisa
0: sangat
3: jadi inspirasi masukin di playlist gym
0: jujur emang bikin semangat banget lagu
1: ya ya karena kan lo emang harus survive kan tapi kalau lagi ini leg day itu kan lo harus survive kan
0: bener banget bener jadi menurut gua buat teman Pro 2 emang lagi nyari yang apa namanya lagu yang bikin semangat gitu yang terbakar-bakar gitu menurut gua
3: atau yang lagi belajar move on
1: bangkit survive iya sih survive
0: kan itu Lovato sih nah iya. Menurut gua lo wajib banget dengerin I Will Survive ini apalagi ya versinya survive. Demi Lovato menurut gue
1: menurut Salwa balik lagi deh menurut Salwa kalau menurut Mas Anang kan kita belum tahu
0: menurut Mas Anang sih tadi katanya yes
1: oke kalau Aura kira-kira apa Aura
3: gue Back to December by Taylor Swift.
0: Oh, Back to December.
3: Ini kan masih masuk Agustus deh.
0: Iya, masuk Agustus. Kenapa kamu Back to December? Emang ada apa di bulan Desember
3: kan
0: itu?
3: Kan seperti biasa gue kalau denger lagu pasti karena ceritanya kan.
0: Oh iya.
3: Nah, di lagu ini ceritanya si Taylor Swift ini gamon sama mantannya.
1: Nah, sabar. Itu kan ceritanya Taylor Swift. Kalau cerita lo gimana kalau cerita lo?
3: Gua enggak karena kebetulan Back to December terus gue lahir di bulan Desember jadi kayak ya udah Desember banget nih gitu.
1: Oh, oke.
3: Okay. Gue fansnya Back to December Taylor Swift banget gitu.
1: Oke. Okay.
0: Jadi vibes-nya lo tuh gamon terus kita gitu,
1: begitu aja. Bukan gamon terus, enggak pernah lupa. Oh, ya sama aja dong. Aja.
0: Tapi emang beneran kan sama yang terakhir udahan kan?
3: Udah dong.
0: Penasaran.
1: Yang terakhir ini yang mana sih? biasanya kan biasanya kan the last but not least gitu.
0: Udah move on kan?
3: Udah.
0: Bener kan?
3: Lagunya
0: apa?
3: NCD.
0: Oh itu. Jadi kayaknya, mantan lo yang gak ngelupain lo gitu.
1: Tapi kayaknya emang Aura itu emang harus bisa ngebedain mana move on, mana move up gitu. Kayaknya dia itu udah di titik lo harus move up deh bukan move on.
0: Kenapa tuh? Emang lu tau cerita ya?
1: Enggak sih.
0: Ini biar sok-sok tahu aja.
1: Iya, biar gue sok-sok tahu aja.
3: Nah, kalau kalian lagunya apa nih?
1: Feli lo apa Fel?
3: Gue lagi suka lagunya Olivia Rodrigo. Tapi kayak kemarin gue ngomongnya yang Drop Dead. Kali ini gue lagi suka sama yang Honey Bee.
0: Baby Boy.
3: Iya.
0: Honey Bee.
3: Walaupun kayak sedih gitu ya.
0: Tapi itu lovely.
3: Sebenernya itu tentang cinta loh.
0: Oh, tentang cinta.
3: Itu tentang rasa takut karena sayang banget sama orang kita sayang. Jadi kayak rasa takut kalau kehilangan perasaan kayak gini.
0: Oh,
3: makanya liriknya Honey Boy.
0: Yeah. Honey Boy.
3: Kembali ke
1: Bali. Iya, tapi mungkin Aura dengerin yang versi ini Minang, versi. Masa versi Minang sih?
0: Terus-terus balik lagi kalau misalkan gue kan tipikal orang yang denger lagu tuh dari musiknya dulu kan. Soalnya kalau misalkan lo denger lagunya Honeybee ini kan kayak sedih gitu, iya, lo vibesnya kan? Baru kalau misalkan gue suka lagu itu, gue ulik dulu liriknya tentang apa. Oh ternyata tentang percintaan ya kata lo itu ya.
3: Tentang percintaan. Dan emang lagunya album Olivia kali ini kan dibagi jadi dua kan. Setnya ada tentang dia jatuh cinta, set B-nya ada tentang dia patah hati.
0: Lo versi yang mana nih?
3: Jatuh cinta.
1: Iya.
0: Emang Iqbal tadi kan jatuh hati ya.
1: Jatuh suka. Gua lebih jatuh miskin sih.
0: Astagfirullahaladzim.
3: Habis jalan-jalan soalnya.
1: Habis jalan-jalan, iya. Jalan-jalan. Gua pas jalan-jalan kan ditanya sama teman gua, ngapain jalan-jalan ngabisin duit? Emang kapan pulang ya? Paling besok duit gua habis. Berarti habis itu langsung pulang.
0: Ngabisin duit banget ya. Tapi kan seenggaknya walaupun duit habis, instastory kemakan banget ya.
1: Ngasih makan followers kan emang lebih penting kan daripada ngasih makan perut sekarang. Ibaratnya lo kelaparan dalam kondisi culture.
0: Boleh banget. Rekomendasi lagu dari lo deh Bal. Apa
1: gua
0: nih?
1: Aduh, kenapa ya gue tuh terakhir-terakhiran, harusnya gue pertama tadi.
0: Kenapa?
1: Ya udah gak usah deh, gak apa-apa gue terakhir. Ini gue dari band Indo gue.
0: Band Indo,
1: lu semua tahu Perunggu kan?
0: Tahu.
1: Tapi ini bukan Perunggu ya yang gue rekomendasiin ya. Menurut gue sih ini vibesnya kayak Perunggu, cuma dia lebih dreamy. Jadi pokoknya lirik-liriknya tuh lirik-lirik tentang kota, misalnya keresahan-keresahan dia sama kota, pendewasaan. Ya lirik-lirik yang cowok banget lah, yang lu harus ada di level itu dulu.
3: Cowok banget sih Bal.
0: Cowok banget, cowok cool.
1: Iya. Jangan gitu dong. Kenapa tiba-tiba berubah?
0: Banget merinding.
1: Aduh, ini dari Alkateri, ini band Bandung.
0: Kayaknya pernah denger ya? Tapi lupa gitu sih.
3: Ih, gue pernah lagunya.
0: Ini gimmick gak ya? Nah, bener. Ini gue pernah tahu band ini, tapi ya lupa-lupa inget lah ya.
1: Ya, ini dari band Bandung, Alkateri. Dia ini dulunya kru-krunya Depan Turas.
0: Kru di Panturas.
1: Iya, jadi kalau Panturas mau manggung, dia yang bawa-bawain alat-alatnya, dia yang cek sound.
0: Sekarang dia yang buat lagu.
1: Keren. Ada judulnya Lebih Dari. Ini lagu tentang cinta sebenarnya. Tentang perasaan cinta kalau lo suka sama orang, tapi kayak udah lo kalau lo mau bertahan sama gue, percaya aja dulu nih sama gue, nanti pasti gue kasih yang terbaik buat lo.
0: Yang terbaik banget ya.
1: Bener, tapi kuncinya kan emang harus sabar. Ya kan sabar. Semua itu kan proses
0: ya sih. Iya. Enggak sih sebenarnya dari cowoknya juga. Lo gak harus nginiin posisi lo ke cewek doang. Biasanya kan cowok juga sambil berusaha ngeliat sana, ngeliat sini, cewek sana, cewek
3: pengalaman
0: sini.
3: Pengalaman ya kan.
0: Ini dari temen aja temen.
1: Gitu.
0: Gue cuma ngomongin loh.
1: Tapi kan emang semua cowok kan gak bisa disamain sih harusnya.
0: Harusnya.
1: Terlalu framing nih buat gue, terlalu framing.
0: Oke, jadi kenapa nih lagu ini?
1: Kenapa Alkateri? Karena menurut gue selain dia nih, jadi buat konteks dulu ya. Alkateri ini emang genrenya dia garage rock shoegaze gitu. Agak ribet pasti. Gak nyampe kan? Mentoknya di pop.
0: Gimana gitu bayanginnya?
3: Pokoknya pengguru.
0: Perunggu dreamy-dreamy gitu.
1: Kalau Perunggu kan dia emang ya band indie rock aja gitu. Indie rock terus ya pasti kan bagus kan sebenarnya lirik-liriknya tuh relate sama orang-orang.
0: Pasti.
1: Alkateri tuh sebenarnya kayak gitu juga. Cuman yang ngebedain menurut gua penulisan liriknya tuh dia lebih yang melankolis. Terus aransemen musiknya itu dia yang ya arah-arahnya ke suges, musik-musik suges.
0: Aku suges.
1: Bukannya daripada bingung ya. Daripada kalian bingung nih, mending kita puterin aja ya dari Alkateri, Lebih Dari. Let's go.

0: for Flash Info.
1: Teman berdua, Flash Info kali ini datang dari dunia musik Indonesia. Gibran Ona resmi merilis single terbaru berjudul Hong. Lagu ini memadukan musik pop dengan unsur budaya Indonesia melalui penggunaan suara klakson telolet dan lirik berbahasa Indonesia seperti KKAD serta angkot. Video musik Hong juga menampilkan berbagai elemen khas Indonesia. Single ini kini sudah didapat dinikmati berbagai platform musik digital. Demikian Flash Info dari Rama Raditya. Untuk informasi menarik lainnya, bisa kamu akses di rad.id atau untuk aplikasi RAD Digital di App Store dan Play Store kamu.
0: Flash Info, Pro 2 FM.

Pasti kamu gak asing lagi kan sama motif pucuk rebung? Motif yang selalu ada di setiap lokasi di Lampung ini merupakan motif khas pada kain tapis Lampung. Motif pucuk rebung memiliki makna hubungan keseimbangan manusia terhadap tiga hal, yaitu Tuhan, alam, dan sesama manusia. Konsep keseimbangan terhadap tiga hal tersebut kemudian direfleksikan dalam kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.

0: Suara 5 Pro 2 dari Bandar Lampung, teman terbaik kamu. Senang banget udah 2 jam nemenin teman Pro 2. Dan sekarang waktu yang paling sedih kita di hari ini, yaitu kita harus pamit.
1: Iya, dan sebelum itu kita juga mau terima kasih buat tim kita di balik hari ini. Kita mau terima kasih buat Mulanda sebagai produser kita pada hari ini. Ada Radit juga sebagai scriptwriter, dan Ayahana sebagai music director kita pada hari ini. Dan terakhir dari kita,
2: let's define, share, and express your willingness only with Pro 2 Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
3: Kali di udara, tetap di udara.
1: And now,
0: bye.

0: Aman tah?
1: Aman lah, palingan melarat dikit aja. Tapi kalau udah melarat, judi lagi lah.
2: Stop judi online dari sekarang.

95 per 2 Urban Lombok, teman terbaik kamu ya. Teman Pradua, di cerita penutup hari ini kamu ditemenin sama Dini Lamora. Dan hari ini Mora balik lagi buat temenin kamu tentunya cuman di cerita penutup hari. Dan hari ini seperti biasa di cerita penutup hari, teman Pradua, Mora bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti ya. Jadi mungkin buat kamu yang mau cerita sama Mora, pengen nemenin Mora di cerita penutup hari, boleh banget. Bisa langsung DM aja di Instagram kita di @pro2bdl. Nanti Mora bakal ceritain cerita kamu nih, teman Pro2 ya. Dan sekarang teman Pro2, untuk tema kita hari ini, mungkin kalau lebih asik kalau misalnya kita kasih tema kali ya. Tema kali ini Mora bakal ngangkat tema tentang apa sih? Kalau misalnya lo dikasih waktu untuk bisa time travel ke masa lalu, apa yang mau lo ubah dalam diri lo gitu. Tapi jujur nih teman Pro2, Mora mau cerita dulu kali ya. Kalau dari Mora sendiri, Mora sih pengen kayak ngerubah salah satunya sih keputusan yang mungkin yang udah Mora laluin, pengen Mora ubah aja sih gitu ya. Karena banyak keputusan-keputusan yang setelah Mora pikir, setelah Mora menginjak umur yang sudah cukup untuk bisa memutuskan keputusan, kayaknya agak-agak gabah kebelakangan ini ya. Kayak banyak banget keputusan-keputusan yang mungkin harusnya gak gini gitu Mora. Harusnya lu ambil A, tapi lu malah ambil ABC gitu kebanyakannya. Ya itulah, karena bukan nyesel sih, tapi lebih ke pengen, bukan gak bersyukur juga menurut gue ya. Kalau gue ya, gue ngerasa kayak lebih baik ataupun better kayak, kayaknya keputusan ini deh yang harus gue ambil. Salah satunya kayak mungkin Mora pengen banget dengerin apa kata teman Mora, kata best friend gue ya, teman Mora 2. Itu suatu hal yang harusnya gue dengerin sih, tapi gue malah ketutup dengan ego gue yang gue sebenarnya gimana ya, bukan gue mau merendah, tapi kayak gue tuh sebenarnya kepedean aja sih kayaknya pas itu ya. Tapi yang apa-apalah ya, karena kan keputusan itu gak bisa diubah. Tapi kan kalau misalnya time travel kan tadi ya case-nya teman Pro2 ya, mungkin itu yang harus Mora ubah gitu. Dan teman Pro2, boleh dong cerita sama Mora, nanti Mora bakal temenin kamu. Jadi buat teman Pro2, jangan kemana-mana, tetap dengerin Pro2 Urban Lombok, teman terbaik kamu di cerita penutup hari. Mengapa?

sih? Makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

2 Rendang Lampung, teman terbaik kamu. Ya teman Pro2, masih ditemenin sama Dino Lamora. Dan hari ini ternyata teman Pro2 sangat excited banget sama cerita penutup hari ini ya. Udah banyak yang di-reach message ke Instagram kita di @pro2bdl. Jadi buat teman Pro2 masih ditungguin juga sampai jam 11 yang mungkin kamu masih pengen ingin cerita ya. Dan ini teman Pro2, seperti yang Mora bilang tadi, kita bakal cerita tentang apa sih hal yang pengen kamu ubah ke diri kamu nih, kalau misalnya kamu dikasih kesempatan untuk time travel ya, atau bisa balik ke masa lalu. Dan ini teman Pro2, udah ada yang masuk dari Instagram kita ya pastinya ya. Ini dari @raniaapril. Katanya kalau aku bisa time travel, aku pengen banget balik di mana masa-masa orang tuaku sehat dan masih sering ngajak jalan-jalan. Dulu suka nolak banget nih karena ngerasa masih ada waktu lain. Sekarang baru sadar kalau waktu sama keluarga itu ternyata gak bisa diulang ya kak. Aku cuman pengen lebih banyak ngobrol dan bisa ngasih banyak kenangan gitu nih teman Pro2, kata Rania ya. Ya Rania, mungkin itu salah satu keinginan gue juga dan teman Pro2 juga ya. Bisa kumpul bareng keluarga yang mungkin banyak kesempatan-kesempatan yang kita tuh gak bisa ulang lagi gitu. Contohnya kayak ya yang case-nya kayak Rania ini gitu. It's okay Rania, menurut gue ya, kita harus nikmatin momen ini selagi semuanya masih ada. Ya kan teman Pro2 ya, semuanya masih bisa untuk kumpul kali ini. Jadi kamu masih ada kesempatan untuk bisa kumpul lagi sama keluarga. Dan mungkin bisa kamu ajak kalau misalnya kamu senggang. Dan kayaknya menurut gue harus kita yang mengosongkan waktu untuk orang tua kita ataupun orang-orang terkasih sayang. Dan pastinya untuk keluarga kita ya. It's okay Rania, kita sama-sama berjuang untuk menikmati dan juga menghargai momen-momen yang masih ada gitu ya. Dan ini teman Pro2 masih ada lagi ternyata ya. Banyak banget ya teman Pro2 ya. Ada dari Arga Dewi_ Katanya dia bilang gini teman Pro2, kalau aku sih pengen balik ke waktu sebelum kehilangan sahabat kak, karena masalah sepele. Dulu sama-sama gengsi buat minta maaf dan akhirnya hubungan benar-benar putus. Kalau bisa diulang, aku bisa deh kayaknya pilih ngobrol baik-baik daripada mempertahankan ego. Ya, lagi-lagi tentang ego ya teman Pro2 ya. Kadang ego tuh bisa jadi sesuatu hal yang membuat semuanya itu rumit gitu ya. Karena mau gimana pun juga kalau misal kita nurutin ego kita, dicampur lagi ego teman kita, gak ada yang ngalah. Ya sama aja, gak ada jalannya. Gak ada gimana caranya lu untuk bertemu sama dia, untuk ngalah ataupun kayak kita untuk apa ya, nurutin ego kita tuh percuma, gak ada ujungnya teman Pro2. Gak ada untuk kita berkomunikasi sama teman kita tuh malah jadi hal yang rumit gitu. Mungkin menurut gue ya, kalau misalnya lu butuh time travel, it's okay Arga. Sekarang pun kayaknya bisa ya. Karena menurut gue ya, gak ada kata terlambat untuk minta maaf dan menyelesaikan suatu hal masalah gitu. Mungkin dengan lo sekarang udah siap dengan apa ya, mental lo yang sekarang, udah siap dengan diri lo yang sekarang, dan udah tahu apa permasalahannya untuk dibicarakan baik-baik, apa salahnya? Kita bisa boy. Ya gak sih? Ya kan Der? Ya kan? It's okay Arga ya. Mungkin gue juga pengen ikut lo, pengen bantuin lo minta maaf deh kayaknya Arga gitu ya. Oke gak apa-apa ya Arga ya. Semangat terus Arga. Semoga dengan kamu cerita ini dan Mora temenin kamu cerita, kamu bisa baikan sekarang ya. Kasih tahu Mora ya nanti kalau udah baikan ya. Cerita lagi di cerita penutup hari. Sampai ketemu dengan sama Mora ya. Oke, ini ada satu lagi teman Pro2 dari mana ya. Oke kita spin. Oh kelamaannya kalau spin ya. Langsung aja nih. Dari @nadiaftr_. Mungkin Fitri ya, tapi disingkat. It's okay. Jadi kalau kata Nadia teman Pro2, kalau aku sih pengen balik ke masa dimana aku sering nyalahin diri sendiri setiap gagal. Kalau bisa ketemu diriku yang dulu, aku cuma mau bilang, tenang, semua orang punya prosesnya masing-masing. Jangan terlalu kelas sama diri sendiri. Nanti semuanya juga akan membaik gitu. Yah, waduh, iya sih. Ini jadi salah satu wishlist gue juga ya. Kalau misalnya time travel, gue mau memperbaiki ini sih. Jadi kayak ternyata tuh kalau kita nyalahin diri sendiri ataupun kita terlalu overthinking tuh malah buat ngerusak diri kita dan malahnya berdampak negatif juga buat diri kita ya.
Mungkin lagi banyak juga ya di fase kayak gini. Tenang aja, benar kata Nadia, ternyata ya proses itu panjang gitu teman berdua. Harus kita nikmatin, karena kalau gak kita nikmatin, kita gak tahu cara kita memperbaikinya gimana. Karena pengalaman itu adalah gurunya kita guys. Ya gak sih? Sorry, maksudnya kesalahan itu adalah gurunya kita untuk mendapatkan pengalaman. Bener kan? Gitu teman berdua ya. Gak apa-apa Nadia, kita berproses bareng-bareng. Mora juga lagi berproses bareng-bareng ini untuk bisa jadi improve lebih baik lagi. Dan semoga kamu sekarang ini bisa memperbaikinya. Kita perbaiki bareng-bareng gitu ya. Dan teman Mora 2 yang masih mau cerita, Mora tungguin sampai jam 11 malam nanti. Langsung aja direct message ke Instagram kita di @mora2bdl, karena Mora bakal nemenin kamu sampai jam 11 malam nanti. Dan terima kasih yang udah cerita, karena Mora basih bakal nemenin kamu di sini ya teman Mora 2 ya.

0: Cuti pantun.
1: Pernah dengar lagu barusan? Itu namanya pisaan. Pisaan sendiri adalah salah satu sastra lisan Lampung yang berkembang di daerah Bunga Mayang Sungkai. Biasanya disampaikan dengan dinyanyikan, seperti pada saat melepas keberangkatan seorang gadis menuju rumah suaminya dalam upacara adat Lampung. Pisaan juga digunakan pada acara muda-mudi atau cangget dan pada saat acara pemberian nama atau gelar adat yang biasa disebut Begawi Cakak Suntan. Namun, pisaan juga bisa berfungsi sebagai media menyampaikan nasihat dan juga mengungkapkan cinta. Salah satu yang unik adalah kata kita pun selalu mengawali pisaan yang akan disampaikan.

Alhamdulillah Mora teman Pro 2, Mora gak bakal kemana-mana karena Mora lagi nemenin kamu di cerita penutup hari ya. Itu kan, bener kan Mora gak bakal kabur kan. Dan kali ini kita masih bacain cerita-cerita dari teman Pro 2 ya. Cerita kamu nih teman Pro 2 di cerita penutup hari. Dengan tema, kita tadi setuju kalau misalnya, gak setuju sih ya, Mora lempar tema kalau misalnya sesuatu hal di diri kamu, apa sih yang pengen kamu ubah kalau misalnya kamu punya kesempatan untuk kembali ke masa lalu ya. Dan sekarang sudah masuk ke direct message kita di Instagram ya, di @pro2bdl. Dan ini wow, banyak sekali teman Pro 2. Mora bingung nih teman Pro 2 ya. Dan ini ada dari Instagram nih teman Pro 2 ya, dari @kevinnurrahman. Katanya, aku pengen balik ke masa kuliah kak. Dulu aku sibuk banget ngejar pengakuan orang lain sampai lupa menikmati prosesnya. Sekarang gue baru sadar nih, kebahagiaan itu bukan soal terlihat hebat di mata orang lain, tapi bisa menerima di diri sendiri dan jalanin hidup itu tanpa harus selalu membandingkan diri dengan orang lain kak. Oke Kevin, thank you lu udah cerita ya. Mungkin memang gak bisa diubah sih ya kalau misalnya masa-masa prime itu. Tapi kan tadi kan case-nya kalau kita bisa time travel ya, it's okay. Itu sesuatu hal yang bagus juga sih untuk lo ubah. Tapi ya, menurut gue kita tuh selalu punya kesempatan nih Kevin ya, untuk memperbaiki langkah berikutnya. Jadi kayak menurut gue cerita-cerita malam ini mungkin bisa jadi pengingat Kevin juga, sesuai yang gue bilang tadi ya Vin. Kalau misalnya pengalaman itu guru terbaik untuk kita Vin.

0: Jadi it's okay, Ben. Kalau misalnya di masa lalu sesuatu hal itu mungkin membuat lo ngerasa kayak kurang puas gitu, lo balas dendam lagi. Karena ya tadi, gak ada kata terlambat, Vin. Terlambat itu kalau misalnya kita mungkin sudah menutup mata ya. Tapi gak apa-apa, Vin. Selagi kita mampu dan mau memperbaikinya, it's okay. Semangat, Kevin. Karena pengalaman gak ada yang namanya baik ataupun buruk. Karena setiap pengalaman dan pembelajaran itu punya hal-hal yang berharganya gitu, Vin. Jadi selamat, Kevin. Mungkin kalau misalnya lo mau time travel lagi ke masa kuliah, ayo, Vin, gue ikut ya, Vin. Tapi dari maba ya, Vin. Gue mau ikutan lagi juga gitu, Vin, ya. Oke, Kevin, semangat, Kevin. Mungkin kalau gue gak tahu nih ya, Vin, lo masih lulus. Oh, udah lulus ya berarti ya. Gak apa-apa, Vin. Mungkin sekarang lo lagi sibuk cari kerja. It's okay, semangat, semangat, semangat, semangat ya. Oke, teman pro 2. Ini ada lagi nih, dari at aku Kiki. Wow, kayak kenal nih. Katanya dia mau cerita nih, kalau bisa time travel, gue pengen ngubah cara gue ngadepin masalah. Gue pengen banget dari awal lebih peka sama perasaan pasangan gue, lebih terbuka kalau ada yang gue rasain, dan gak nunggu semuanya jadi rumit gitu, baru diperbaikin. Ini aja sih, Kak, tolong sih ceramahin. Waduh, saya gak buka kelas kultum, Kak. Tapi gak apa-apa. Kalau menurut gue ya, sebenarnya ya gimana ya, proses sih ya. Karena lo mungkin lagi ngalamin proses, ataupun lo lagi ngalamin yang namanya dinamika hubungan gitu. It's okay. Maksudnya, menurut gue kayaknya gak perlu terlalu di time traveling sih kalau itu ya, si aku Ikiki. Karena setiap pembelajaran yang lo dapetin itu nanti bisa lo praktekin untuk jadi bahan evaluasi lo gitu ke depannya. Jadi kayak lo gak tahu juga kan gimana, maksudnya kayak lo belum ngalamin hal ini, tapi kayak lo udah ngalamin ini. Jadi kalau misalnya ke depannya ada hal yang sama yang terjadi, lo bisa ngalaminya gitu. Atau bagus juga sih menurut gue ya. Jadi lo balik lagi ke masa lo, jadi kayak lo udah siap dengan apa yang lo pelajarin selama lo ngalamin ini, dan lo praktekin di masa lalu lo itu yang lo time travel itu, bagus sih. Jadi kayak gak perlu ribut lagi kali gitu ya. Ya sama kayak aku, Kiki. Karena menurut gue ya jadi bahan evaluasi aja ya, masalah-masalah kemarin yang terkait perasaan pasangan lo gitu. Dan menurut gue gak selalu harus lo pikirin juga sih perasaan pasangan lo ya. Lo juga harus mikirin perasaan diri lo sendiri, aku Kiki nih ya. Siapa yang dipanggilnya? Kiki aja kali ya. Ya Ki, jangan terlalu bucin lah sebagai cowok ya menurut gue ya Ki ya. Ya kalau yang terbaik menurut lo itu is okay lah Ki ya. Gue dukung aja dan semoga mungkin bisa jadi lebih baik lagi hubungan lo gitu ya. Oke, teman pro 2, masih ada lagi kayaknya ya. Ini satu ya. Semangat aku Kiki. Gue mau semangatin dulu deh buat aku Kiki ini, biar semangat juga untuk jalanin hubungan pasangan ataupun pacarannya gitu ya. Oke, ini terakhir ya teman pro 2, dari Instagram juga, dari Rizky ADN. Wow, ini sama ini kembar atau apa ini, Kiki semua nih namanya ya. Kalau misalnya aku bisa time travel, aku pengen lebih sering pulang ke rumah dan ngobrol sama kakek. Oke, kenapa nih pengen ngobrol sama kakek gitu ya? Gak apa-apa sih. Oke, mungkin kita lanjutin lagi kali ya ceritanya ya. Dia mau ngobrol sama kakeknya. Karena dulu lebih milih main HP atau nongkrong sama teman. Setelah beliau gak ada, baru kerasa kalau cerita-cerita sederhana dari beliau itu ternyata jadi hal yang paling dirindukan. It's okay. Ya, Mora mengucapin mungkin terus berduka juga ya, karena kakeknya si Rizky ini sudah berpulang. Ya gak apa-apa sih Ki. Gimana ya, balik lagi seperti Mora kasih tahu ke Rania ya, kalau misalnya masih ada orang-orang tersayang kamu juga di rumah yang mungkin bisa kamu bahagiakan gitu. Gak boleh menyesal. Karena kalau misalnya kita gak tahu ataupun kita gak ngalamin sesuatu hal musibah, bukan musibah, maksudnya suatu hal yang mungkin belum terjadi, kita harus ngalamin dulu gitu. Jadi kita baru tahu gimana kita bisa memperbaiki nanti di masa depan gitu ya. Semoga ya kita semua masih punya kesempatan lagi buat ngeluangin waktu buat keluarga lagi gitu ya. Karena momen-momen sederhana yang mungkin sering kali jadi kenang itu momennya paling berharga gitu ya. Kayak contohnya ini tadi, kayak Rizky, berharga banget kenangan sama kakeknya yang bisa ngobrol, bisa apa ya, bisa cerita sama kakeknya gitu. Gak apa-apa Rizky, kita doain juga buat kakeknya Rizky, semoga bisa tenang di tempatnya gitu ya. Dan Rizky juga semangat ngejalanin hidupnya, karena masih banyak orang-orang yang sayang sama lo, atau mungkin pacar lo juga sayang sama diri lo gitu ya. Dan lo juga berharga ya Ki, jangan lupa makan dan juga jangan lupa istirahat Rizky, karena ini udah malam. Terima kasih udah cerita sama Mora gitu ya. Dan itu teman Pro 2, cerita-cerita dari teman Pro 2 ya, yang udah cerita di cerita penutup hari. Mungkin kamu bisa ketemu lagi sama Mora di lain kesempatan. Dan mungkin ini waktunya Dino Lamora pamit, karena udah jam 11 nih teman Pro 2 ya. Dan terakhir dari Dino Lamora teman Pro 2, let's divert share and express your winners only Pro 2 Rebender Lampung, teman terbaik kamu. Sekali di udara, tetap di udara. Teman Pro 2, Mora pamit, bye. Yo, what's up?
1: Jaga malam di Pro 2 RRI Bandar.

Hari Kemerdekaan Indonesia tidak hanya identik dengan upacara dan perlombaan, tetapi juga dimeriahkan dengan aneka kuliner tradisional yang menjadi simbol kebersamaan dan rasa syukur. Salah satu hidangan yang paling sering hadir adalah tumpeng. Bentuknya yang mengerucut melambangkan harapan agar manusia selalu mengingat Tuhan Yang Maha Esa. Sementara lauk pauk yang menjadi pelengkapnya adalah simbol keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup rukun dalam satu kesatuan. Di beberapa daerah, masyarakat juga menyajikan nasi kuning, ketupat, atau hidangan khas daerah sebagai ungkapan syukur atas rezeki dan kemerdekaan yang telah diraih. Tradisi makan bersama setelah upacara atau perlombaan menjadi simbol persatuan tanpa memandang latar belakang. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan beberapa daerah,

0: dan masyarakat.
1: Ramah secara umum bagi masyarakat Jawa. Tumpeng itu adalah perayaan hidup. Jadi setiap orang Jawa itu merayakan sesuatu, pasti menggunakan tumpeng.
0: Walaupun sering dikaitkan dengan unsur mistis dalam tradisi lokal, makna tersebut lebih mencerminkan nilai budaya dan simbol penghormatan kepada sang pencipta serta rasa syukur atas kehidupan. Hingga kini, kuliner tradisional tetap menjadi bagian penting dalam perayaan kemerdekaan, sekaligus mengingatkan bahwa keberagaman budaya adalah salah satu kekuatan bangsa Indonesia.

0: Catering, lihat patung pahlawan yang sedang menunggangi kuda. Ternyata itu ada artinya masing-masing loh. Kalau kamu lihat patung pahlawan dengan menaiki kuda dan posisi kedua kaki kuda tersebut terangkat, itu artinya pahlawan tersebut telah gugur dalam peperangan. Namun, jika hanya satu kaki kuda yang terangkat, itu artinya pahlawan tersebut wafat karena luka akibat perang. Lain lagi kalau kedua kaki kuda tidak ada yang terangkat, maka pahlawan tersebut meninggal dunia akibat usia atau sakit.
1: Kamu lagi dengerin Pro 2 RRI Bandar Lampung.
2: 92,5 FM.

0: udah semua kan? Udah kita gak usah ke Juli Maret lagi deh. Mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang, Beb. Ini sosis, gula seperempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh, Beb. Itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih, ada ciri-cirinya tahu. Catet ya, biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus, ngasih karcis parkir yang ditandatanganin sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya, Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
4: Teman terbaik kamu.
5: Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 RRI Bandar Lampung.
5: Pro 2 RRI Bandar Lampung.

Nasi, makanan khas Lampung gak cuma seruit loh, tapi juga ada gulai taboh. Gulai taboh berasal dari Kabupaten Pesisir Barat. Dalam bahasa Lampung, kata taboh memiliki makna santan. Jadi, secara harfiah, gulai taboh berarti gulai santan yang nantinya ditambahkan beberapa pelengkap lain seperti sayur dan juga hasil laut. Gulai taboh bisa dikatakan serupa dengan sayur lodeh karena bahan-bahan yang digunakan juga hampir sama. Seperti ubi, jagung, kacang panjang, santan, cabai merah, daun salam, serai, lengkuas, terasi, dan juga garam. Bahan utama gulai taboh adalah ikan gabus atau ikan nila. Dalam proses pembuatannya, gulai taboh memiliki keunikannya tersendiri. Gulai taboh yang mengikuti resep asli tidak menggunakan bawang putih, malah terkadang terdapat campuran daun sirih dan terasi di dalamnya. Rasa gurih yang dimiliki makanan ini murni berasal dari santan kelapa. Maka tak heran, gulai taboh, makanan khas dari Lampung ini telah diakui sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2015 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

0: habis semua kan. Udah, kita gak usah ke Juli Mart lagi deh, mahal parkirnya.
1: Tenang-tenang Beb, ini sosis, bulas, perempatnya juga udah ada kok. Emang ada tukang parkir? Tadi aku gak lihat sih.
0: Biasanya nih ya, ada yang muncul tiba-tiba kayak jin.
1: Aduh Beb, itu mah jelas tukang parkir liar. Udah jelas ini ada tulisan parkir gratis. Jangan dibiasain ah ngasih tukang parkir liar. Kalau tukang parkir resmi nih ada ciri-cirinya tahu. Catet ya biar kamu gak lupa. Pertama, pakai seragam. Terus ngasih karcis parkir yang ditandatangani sama dinas perhubungan. Nah, jadi sekarang lebih hati-hati lagi ya Beb.
2: Stop tindakan ilegal, stop parkir liar.
3: Stop tindakan ilegal, stop.

0: kehidupan, yang merupakan manusia beragama, manusia sosial, dan manusia yang senang melakukan perjalanan atau menjelajah ke alam.
1: 92,5 FM, Pro 2 RRI, Bandar Lampung.

0: Halo?
1: Halo?
2: Halo? Iya betul. Belum bisa, saya belum gajian. Belum bisa, belum saya bisa saya janjiin, Mas. Belum bisa, Mas.
0: Ngerti gak sih kalau orang gak punya duit tuh gak bisa bayar? Ya udah, usah nelfonin lagi.
2: Pusing deh. Gihan terus, tagihan terus. Kapan dapat jodohnya?
3: Oh. Jurnal-jurnal menyebalkan.
4: Mau kemana itu?
5: Mas Franky, kok udah digembok sih pintunya? Saya kan baru mau keluar. Gak seru banget sih.
6: Kamar udah dikunci, HP udah di silent, akhirnya bisa istirahat juga dari manusia-manusia aneh ini.
4: Hai, akhirnya jam 12 juga. Waktunya ngunci kosan. Hai, biarin aja lah yang di luar. Nanti jam 5 juga buka lagi kosan ini.
7: Teman Pro 2, sampai disinilah kebersamaan kita sepanjang hari ini. Kita berjumpa lagi esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Sekali di darat tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2. Selamat mendengarkan Pro 2 RRI Bandar Lampung di pagi hari ini. Dari pagi hari ini juga teman Pro 2 dimanapun Anda berada akan disiarkan melalui frekuensi 92,5 Pro 2 RRI Bandar Lampung yang menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi untuk Anda dan selamat mendengarkan

0: Selamat pagi teman Pro2. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun senang banget ya teman Pro2 pagi ini kembali menemani teman Pro2 di 92,5 Pro2 Bandar Lampung untuk hari ini di hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026. Dari pukul 5 pagi ini teman Pro2 sampai nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, teman Pro2 akan ditemani di Spada. Selamat pagi teman Pro2 untuk weekend ya hari Sabtu ini. Kemudian informasi dan lagu-lagu juga bisa teman Pro2 dengarkan hari ini di Santai Siang dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lanjutkan dengan sore ceria bersama dengan penyiar DJ Sorcer ya, angkatan ke-26 dari pukul 15 hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kemudian malamnya juga akan menemani teman Pro2 ada kita bergabung ke Pro2 Jakarta. Kemudian lanjut juga kita akan menemani dengan rangkaian informasi dari Broadcaster Academy yang akan hadir hari ini. Kemudian lanjutkan dengan cerita penutup hari bersama dengan penyiar favorit kamu. Jadi hari ini dengerin terus 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.
1: Wah, udah pagi ini. Ayam mana gak berkokok lagi. Ini Muli menganai, gak bangun-bangun. Bangun lagi Muli menganai. Keluarin radionya. Udah mati apa radionya ini. Woi, bangun lagi woi. Lama bener. Udah jam segini.
2: Aduh, kesiangan lagi. Gara-gara semalaman nungguin aplikasi gak ada yang match. Oh. Gimana ini? Kosannya udah buka belum ya?
1: Faldi, udah siang ini, bangun lagi. Makanya kok malam suruh tidur tuh tidur. Jangan ngeband aja kerjaannya.
2: Faldi.
3: Iya, ini mau bangun loh. Sabar. Ya kan aku ngeband juga buat kamu loh. Oh. Iya, ini bangun loh. Udah sih, kamu tuh gak usah teriak-teriak gitu. Enak didengar sama yang sebelah.
1: Anak ngigo kamu nih. Jam berapa ini? Bangun lagi.
3: Aduh, di mana semua data-data jurnal ini? Ah, ngaret lagi nih pasti. Aduh, Pras, kamu melihat jurnalku tidak? Tidak. Tadi kan kamu taruh sana. Ah, yang benar, Pras. Iya. Ah, udahlah kita tidur saja. Ah, sudah.
1: Ah. Wah, yang satu ini kayaknya butuh terapi. Butuh dia ini kayaknya ke pemandian air panas natal.
2: Aduh,
1: anak kidah satu ini baru pulang. Liar bener. Dari mana aja kamu baru pulang jam segini?
2: Mas Frank ini kayak gak pernah muda aja. Dulu kan pulangnya malamnya lagi.
1: Waduh, yang satu ini Victor. Susah banget dibangunin. Saya takut lagi ngebangunin dia.
4: Apa?
1: Ya apa?
4: Apa?
1: Hah? Ya apa?
4: Hah? Apa?
1: Hah? Ya apa, Ge?
4: Hah? Apaan sih?
1: Ah, akhirnya, Ujang Gajah sudah bangun semua. Waktunya saya ngidupin radio berarti.
5: 92,5 Pro2 RRI Bandar Lampung, teman
6: terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro2. Sekarang waktunya Pro2 nemenin kamu dari jam 5 pagi sampai jam 12 malam dengan berbagai informasi yang seru dan menarik. Pro2 RRI Bandar Lampung, teman terbaik kamu.

0: kaya akan budaya dan bahasa. Kembali ke tanah,
1: ke ibu. Indonesia adalah bangsa yang kaya.
2: Kaya akan budaya dan bahasa.
3: Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan
2: kita belajar dari masa lalu dan merencanakan masa depan. Di depan, kilau kejayaan terbentang. Kita bangsa yang kuat dan berdaulat.
1: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.

0: kajian 1 menit dengan tema Iman dan Takwa oleh Ustadz Handi Boni.
1: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang kemudian telah ia persiapkan dan apa yang sudah dia kerjakan untuk hari esok. Wattaqullah dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Dalam satu ayat ada dua perintah buat takwa. Tidak cuma untuk kemudian kita iman, tapi kemudian untuk kemudian kita bertakwa. Ada yang iman tapi enggak takwa. Kalau yang takwa sudah pasti iman.
2: 92,5 FM, Kodua RRI, Bandar Lampung. Teman terbaik kamu.

0: sabar oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Ustaz, saya tahun depan mau menikah dengan seorang akhwat. Orang tua sudah setuju, alhamdulillah. Kadar Allah, beberapa hari lalu ia memberi kabar bahwa ia sudah menerima lamaran ikhwan lain. Padahal ana sudah sabar menunggu dia selama 4 tahun. Masya Allah. Saya sabar menunggu dia selama 4 tahun tanpa komunikasi. Kita sudah capek-capek hampir 2 jam mendapatkan cahaya, antum jadi meredup lagi. Beri saya nasihat Ustaz agar saya bisa melupakan dia.
2: Yang baik akan ketemu yang baik lagi, yang kurang baik bertemu dengan yang kurang baik lagi. Menurut Anda, dia yang terbaik untuk Anda. Menurut Allah, dia bukan yang terbaik untuk Anda. Yang untuk Anda, ada yang lebih baik lagi. Kadang jalan kehidupan yang telah Allah tetapkan bukan harus menentukan hasil sesuai dengan yang Anda inginkan, tapi Allah menetapkan sesuai dengan apa yang Anda butuhkan. Cari, masih banyak perempuan semuka bumi. Masa tidak ada yang cocok untuk Anda?

0: 1 menit dengan tema Rezeki Halal oleh Ustadz Khalid Basalamah.
1: Saudaraku seiman, dunia ini kita lalui, nikmati yang terbaik, tapi jangan sampai berlebihan. Dan Nabi SAW menjadikan tolok ukur orang itu bahagia bukan karena banyaknya hartanya, tapi perhatikan kata Nabi SAW apa. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad, man asbaha minkum aminan fi sirbi, siapa yang tiba pagi hari dalam kondisi jiwanya tenang, mu'afan fi jasadi, jasadnya sehat, indahu qutu yaumi, dia punya makanan yang dia bisa makan untuk hari itu, faka'anna mahizat lahud dunya, ketahuilah dunia telah dia kuasai. Jadi di sini pola ukurnya adalah bukan hal-hal yang lain. Bagi teman-teman pedagang, orang-orang yang sibuk mengumpulkan hartanya, cari yang halal. Harta yang kita kumpulkan itu akan menjadi penolong bagi

0: kajian pagi dengan Ustadz Abdul Somad dengan tema Hati Yang Tenang.
1: Kadang pagi hati tenang, petang datang dia pun susah. Kadang pagi hati lapang, petang tiba dia pun gundah. Maka apa yang dapat menolong? Ala bizikrillah. Ketahuilah dengan banyak menyebut mengingat Allah, tatma'innul qulub, maka hati akan menjadi lapang. Qalbul mu'min baina asabi'ir rahman. Hati orang beriman berada di antara jari-jemari kuasa Rahman. Kalau dia hendak, dia balikkan yang senang menjadi susah. Kalau dia berkehendak yang susah, dia balik menjadi lapang. Berapa banyak orang yang tampaknya mungkin kita kata dia susah, tapi dia masih boleh tersenyum. Sebaliknya orang yang menurut pandangan zahir kita cukup segala, makan, pakai, tapi tampaknya kesenangan tak pernah singgah. Apa sebab? Kerana hati milik Allah. Dia ada dalam diri kita, tapi dia bukan punya kita.

0: menit dengan tema pentingnya sholat oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Anda dipanggil sholat lewat adzan. Hayya 'alas shalah, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya, hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin, yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya?

yang punya kebahagiaan saya, yang punya kekayaan saya, yang punya ketinggian saya, yang punya segalanya saya. Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu? Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah, bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah.

Pernah nggak sih dengar bunyi barusan? Kalau iya, ini suara ditimbulkan oleh alat musik khas Lampung yang diberi nama gamelan peking atau disebut juga cetik. Cetik terdiri dari 8 lempengan bambu dan memiliki kisaran nada lebih dari 1 oktav. Lempengan bambu itu diikat secara bersambung dengan tali rotan yang disusupkan melalui sebuah lubang yang ada di setiap lempengan dan disimpul di bagian teratas. Selain itu, ada penyangga yang tergantung bebas di atas wadah kayu yang akan memberikan resonansi ketika lempeng bambunya dipukul. Sebagian pakar antropologi meyakini, gamelan di Jawa merupakan pengembangan dari cetik yang dibawa oleh Sriwijaya. Kedua instrumen ini memiliki kesamaan dalam bentuk, tetapi bahan pembuatannya saja yang berbeda. Hal ini terbukti dengan ditemukannya gambar cetik pada relief Candi Borobudur, yang membuktikan bahwa usia cetik lebih tua dari gamelan. Sekarang kamu tahu kan alat musik khas Lampung, yaitu cetik. Berada di Kota Lampung.

0: kehilangan bisa saja terjadi. Bahkan dalam sekejap, rumah dan harta bisa lenyap. Apalagi jika kita tidak waspada. Cegah kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi keselamatan bersama.
1: Kebakaran dengan waspada. Ayo lindungi.

0: ini nih tentang gelombang tinggi nih. Lo jangan makan seblak terus, dengerin nih.
1: Ah, gak penting gelombang tinggi. Mending gue makan seblak ini, belum habis nih.
2: Jangan abaikan peringatan dini. Keselamatan Anda adalah yang utama. Jaga diri, jaga keluarga.
1: Waduh, gelombangnya beneran tinggi lagi. Mana gue kebaikan makan seblak. Mules perut gue.
0: Makanya dengerin gue.

tidak familiar dengan Raden Intan II, namanya hampir ada di semua fasilitas publik di Lampung, dari bandara hingga universitas. Tapi, kamu tahu nggak siapa beliau? Raden Intan II adalah pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari Lampung, dan beliau lahir di Desa Kuripan tahun 1834. Raden Intan II dikenal sebagai pemimpin sekaligus panglima perang yang tak hanya memiliki fisik yang kuat, namun juga pemikiran yang cemerlang. Dari beberapa kali serangan yang dilakukan oleh Belanda, pasukan Raden Intan selalu dapat mengandaskannya. Meskipun telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mengalahkan Belanda, namun akhirnya Raden Intan II gugur di tangan Belanda karena kalah persenjataan dan kalah jumlah dalam peperangan. Beliau akhirnya wafat pada 5 Oktober 1856 pada usia 22 tahun.

0: pesan kopi gak?
1: Jadi dong, sekalian ya sama pesan keknya juga. Eh yang, kopinya yang ekstra gula ya, tambah juga susunya full.
0: Tadi kan kamu udah beli soda. Yakin mau pesan yang manis-manis lagi? Nanti diabetes loh, kamu kan udah manis.
1: Ah, ayang, kalau mau diulang 1000 kali juga aku tetap mau sama kamu.
0: Ya, kalau masih hidup sih, yang.

cempaka telur. Cempaka telur adalah salah satu tumbuhan yang berasal dari Asia Tenggara termasuk Indonesia. Bunganya putih kekuningan. Cempaka telur juga sering disebut cempaka gondok. Yang membuat cempaka telur ini istimewa karena ditetapkan sebagai flora khas Provinsi Lampung. Hal ini dibuktikan dengan keputusan Gubernur nomor 26 tahun 2004 tentang flora khas Lampung. Maka, sejak saat itu, bunga cempaka telur menjadi flora khas Provinsi Lampung.

kata manjau, tapi bingung nggak sih sama maknanya? Manjau sendiri memiliki arti berkunjung. Ini adalah tradisi masyarakat Lampung. Tradisi manjau ini beragam. Salah satunya adalah manjau atau kunjungan seorang calon pengantin. Dalam hal ini, calon pengantin pria ke rumah orang tua dari calon pengantin wanita. Kunjungan calon pengantin pria ini dapat dilaksanakan jika kedua belah pihak, baik dari pihak calon pengantin wanita maupun calon pengantin pria, telah mempunyai kata sepakat tentang pernikahan mereka. Dalam kunjungan ini dilakukan beberapa prosesi adat istiadat dan juga obrolan antara kedua belah pihak calon pengantin. Jadi, kamu udah siap manjau belum?

0: Makasih. Depan belok kanan ya. Gua mau mampir bentar.
1: Dik, lu punya korek gak sih? Mau sebat dulu lah, bentar. Biar anak nih nyetirnya.
0: Lu tuh gak boleh gitu lah, Rasi. Ini di mobil. Di mobil tuh lu tuh kalau nyetir harus fokus. Ini lu malah mau ngerokok. Membahayakan tau. Jangan ngerugin orang lain. Dan diri sendiri.